of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional dan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Beri arahan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Hadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blurai Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blurai Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
9: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
10: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
9: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
11: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Ajasri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
11: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Sukma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
3: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholder-nya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
3: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videografer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi, agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekadar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan ada berhenti, tendang lagi ke dalam, gol! Gagal 24 Guri Kaiso Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick.

0: Tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang John Suzuki.
1: Oh, justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
0: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini, namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral. Oke, Anda kembali bersama kami di Malang pagi ini. Dan masih bersama saya, Rahayu Jafar, yang akan temani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun nanti kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7.55 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Pesta Bola Dunia 2026 untuk mengikuti pertandingan tim Orange juga Maroko. Untuk itu jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: informasi Pro 1 RRI Malang.
1: Lintas.
0: Lintas. Lintas informasi
2: Pro 1 RRI Malang.
1: Lintas informasi pagi pendengar, 21 jembatan pasca bencana di Kabupaten Probolinggo ditarget rampung tahun ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan Khairul Umam. Umam.
3: Baik, ayo dan pendengar, pemerintah Kabupaten Probolinggo menargetkan seluruh penanganan jembatan yang rusak akibat bencana dapat diselesaikan pada tahun 2026 ini. Dari 21 jembatan prioritas yang mengalami kerusakan, ini hanya tersisa 2 titik yang masih dalam tahap penyelesaian. Jembatan tersebut berada di Desa Sumberdatimoho, Kecamatan Kerejengan, dan Desa Roto, Kecamatan Kerejil. Penyelesaian keduanya diharapkan mampu memulihkan konektivitas masyarakat secara menyeluruh. Bupati Probolinggo Muhammad Haris mengatakan, dari total penanganan 35 titik jembatan beserta abutmennya, hampir seluruh pekerjaan telah selesai. Dari penanganan 35 titik jembatan beserta hampir semuanya memang sudah selesai. Dari 21 jembatan prioritas tinggal 2 titik lagi yang masih proses penyelesaian. Menurutnya rampungnya sebagian besar pembangunan jembatan telah mengembalikan aktivitas masyarakat yang sebelumnya terganggu akibat bencana, terus menuju sekolah, lahan pertanian, kemudian fasilitas kesehatan hingga pusat perdagangan kini kembali dapat dilalui dengan lancar. Meski demikian, Bupati Haris mengungkapkan pentingnya menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Ia menilai kendaraan dengan muatan berlebihan menjadi salah satu ancaman yang dapat mempercepat kerusakan jalan maupun jembatan. Penanganan infrastruktur pasca bencana tersebut dibiayai melalui skema belanja tidak terduga atau BTT. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Probolinggo juga melibatkan berbagai pihak termasuk TNI, membangun sejumlah jembatan perintis untuk mempercepat pemulihan akses wilayah terdampak. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herma Masyidi, melaporkan.
1: Baik, terima kasih Umam laporan Anda. Selamat bertugas kembali pendengar, demikian lintas informasi pagi.
0: Lintas, lintas informasi.
2: Pro 1 RRI Malang.
1: Pendengar, Timnas Belanda versus Maroko dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 hari ini. Berikut head to head Belanda versus Maroko. Belanda lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup F, sedangkan Maroko runner up di grup C. Pertandingan nanti akan jadi pertemuan keempat bagi Belanda dan Maroko tentunya, atau jadi yang kedua di Piala Dunia tahun 2026. Dari tiga duelnya sebelumnya, The Orange mendominasi dengan dua kemenangan, sementara Maroko hanya memiliki satu kemenangan. Dan kali pertama pertarungan Belanda versus Maroko terjadi pada Piala Dunia 1994 yang juga berlangsung di Amerika Serikat pada momen 32 tahun silam. Belanda melawan Maroko di babak grup. Dalam laga di Stadion Camping World tersebut, Belanda dilatih oleh Dick Advocaat menang tipis 2-1. Belanda unggul 1-0 lebih dulu berkat gol tembakan kaki kiri Dennis Bergkamp pada menit ke-42 usai memanfaatkan assist Peter Van Bossen. Tertinggal 0-1 pada babak pertama, Maroko bangkit di babak kedua dengan mencetak gol belasan pada menit ke-46 lewat sepakan kaki kiri Hassan Nadar. Gol Nadar itu merupakan assist Mustafa Haji. Dan Belanda masih diperkuat Ronald Koeman, kembali unggul berkat gol pemain pengganti Brian Roy pada menit ke-79 lewat umpan Bergkamp. Dan kemenangan atas Maroko menetapkan posisi Belanda sebagai juara grup F Piala Dunia 1994 sekaligus lolos ke babak 16 besar melawan Irlandia. Setelah kekalahan di Piala Dunia 1994, Maroko membalas dengan meraih kemenangan 2-1 di Stadion Gelredome Arnhem pada April 1999. Dan kedua tim baru bertemu kembali pada Mei 2017 dalam pertandingan persahabatan. Belanda kembali menang 2-1 atas Maroko dalam laga tersebut. Keunggulan tipis ini bisa jadi modal bagus bagi Belanda yang kini dilatih Ronald Koeman. Mendengar, akan tapi Belanda pantang meremehkan Maroko. Akrab Hakimi dan kawan-kawan sudah memberikan bukti mereka bisa merepotkan Brazil di babak grup. Dan kami akan hadirkan untuk Anda pertandingan antara Belanda versus Maroko pada hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti seperti apa pra-pertandingan dari Pro 3 Jakarta sebelum nanti akhirnya bergabung langsung bersama dengan komentator yang akan langsung menyampaikan atau siaran langsung secara report siaran langsung dari stadion di Meksiko. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang, dan kami ucapkan tentunya selamat mengikuti.
4: Monterrey saat ini pendukung dari kedua belah timnas.
5: Ya, ini stadion yang punya jarak sangat dekat sekali dari tribun ke lapangan ya. Ini memang jarak.
4: Sering sekali ini ya. Jadi komentar-komentar supporter ini terdengar dengan jelas kadang di pemain ya.
5: Bikin pemain deg-degan, bikin pemain kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini karena memang jaraknya memang jarak minimal ya. Yang diberikan FIFA, dan ini menjadi kendala tersendiri bagi pemain yang tidak didukung oleh supporter, tapi di sisi lain jadi kekuatan moral tersendiri bagi
4: para pendukung ya.
5: Dan juga ini adalah stadion yang cukup indah, ada di kaki gunung, gunungnya bernama, kalau di bahasa Indonesia kan jadi Gunung Pelana Kuda. Ini kalau di salah satu tribun bisa terlihat puncak gunungnya.
4: Betul.
5: Jadi yang benar-benar indah ini stadion yang satu ini.
4: Yeah.
5: Salah satu stadion terbesar juga di Meksiko.
4: Betul. Dan kali ini kita juga melihat bagaimana lagu kebangsaan Maroko dinyanyikan oleh timnas. Dan kalau dilihat-lihat ya dari sejarah panjang kedua negara yang sering kali bertemu begitu ya, mungkin ini kesempatan yang mereka sudah antisipasi begitu ya, ketemu lagi sama Belanda, ketemu lagi sama Maroko, begitu kali ya kira-kira ya, yeah. Komentarnya ya.
5: Yeah, Ronald Koeman sendiri bilang ini pertandingan yang terlalu dini bagi keduanya, ini pertandingan yang bakal atraktif menurut Koeman, karena Koeman sendiri juga menjanjikan bakal bermain menyerang melawan Maroko. Sementara pelatih Mohamed Ouahbi sendiri juga menyebutkan pertandingan melawan Belanda ini membutuhkan solusi lain. Memang Maroko bisa tampil bagus di tiga laga fase grup, tetapi melawan Belanda adalah hal lain, begitu kata Mohamed Ouahbi yang menjelaskan.
4: Karena memang orangnya juga salah satu favorit juara edisi kali ini ya di Piala Dunia ya. Tapi kita tahu bahwa Belanda tidak pernah menjuarai Piala Dunia meskipun sudah tiga kali masuk final. Benar ya Bung Nova ya?
5: Makanya banyak yang nyebut juga Belanda itu juara tanpa mahkota.
4: Gitu. Tapi Maroko juga ternyata dianggap sebagai salah satu calon juara baru di luar delapan negara Eropa dan Amerika Selatan yang pernah menjuarai Piala Dunia. Menurut Anda kesempatan ini bisa menjadi satu momen?
5: Iya, bisa jadi sebuah momen besar apabila Maroko bisa mengulang capaian tahun lalu, selangkah demi selangkah bisa melewati babak gugur ya. Kemudian kemarin juga kalahnya juga tidak banyak-banyak banget pas di semifinal tahun lalu. Dan dengan kualitas skuad yang tidak jauh beda, dengan ada 9 alumni Piala Dunia 2022 dan pemain-pemain di usia emas, serta ada pemain-pemain baru, bukan tidak mungkin Maroko bakal menjadi kekuatan baru dalam sepak bola dunia, tepatnya di Piala Dunia kali ini.
4: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya yakin Anda semua sudah tidak sabar untuk mengikuti jelang pertandingan sesaat lagi. Dan juga para wasit saat ini sudah berkumpul. Saya akan serahkan kepada dua rekan saya yang juga sudah hadir di studio. Ada Bung Indra Firgiantara dan Bung Tomo Hakim. Selamat pagi kawan-kawan.
6: Ya, selamat pagi kakak. Pagi kakak Risti.
4: Iya, terima kasih pagi hari ini sudah menambah semangat baru nih ya. Karena lumayan dari tadi pertandingan beruntun yang cukup panas.
6: Ya, kita akan lihat bagaimana pagi hari ini, apakah cukup panas juga atau bagaimana. Berharap sih panas juga ya, Karisti ya.
4: Silakan.
6: Baik, terima kasih Risti, Ristarto, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Pagi hari ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata antara Belanda, Timnas Pusat, Indra ya.
7: Ya, Timnas Pusat akan saksikan Timnas Cabang.
6: Timnas Belanda pagi hari ini pergerakan waktu Indonesia Barat akan bertanding melawan Maroko di babak 32 besar Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pemain saat ini sudah berada dalam lapangan, 22 pemain sudah berada di dalam lapangan, dan mungkin kami akan hadirkan terlebih dahulu starting line up untuk kedua tim. Untuk Belanda, penjaga gawang dipercayakan kepada Bart Verbruggen, kemudian juga tiga pemain belakang ada Nathan Ake, kemudian juga ada Virgil van Dijk dan juga Jean-Paul van Hek. Aduh, ini agak-agak sulit nih sepertinya ya. Kemudian di tengah ada Mickey van de Ven, kemudian ada Frankie de Jong, Ryan Gravenberch, serta ada Denzel Dumfries. Sementara itu tiga sektor serang dari Belanda akan diisi oleh Cody Gakpo, kemudian ada Creancio Somerville, serta ada Brian Brobby. Itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa, Jendra?
7: Ya, dari Maroko lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di lini pertahanan ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, ada Mazrui, dan juga di lini tengah ada Neil El Ainoui, Ayub Boudi. Nah, ini agak susah juga. Semoga enggak selibet tadi nanti ya. Ibrahim Diaz, kemudian Azedin Aounahi, Bilal El Hanous, dan di ujung tombak ada Ismail Saibari. Ya, babak yang pertama sudah berlangsung, kick off antara Belanda menghadapi Maroko, di mana Denzel Dumfries yang sedang melakukan lemparan ke dalam, mundur ke belakang. Ada Van Hek masih mundur ke belakang lagi kepada Virgil van Dijk, mencoba kini Belanda membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi. Bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Hek ini masih menguasai bola, masih menyodorkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Kembalikan lagi ke belakang kepada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda. Mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang. Kembalikan lagi ke depan. Kini ada Gravenberch, Ryan Gravenberch, yang coba menyambut bola. Sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, masih melakukan umpan-umpan pendek. Ada Nathan Ake, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada Mickey van Heaven tadi, namun dicocor saja langsung keluar. Bagaimana pertahanan dari Maroko. Ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Nathan Ake, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan, mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain dari Maroko. Ada Van Hek, kembalikan lagi, masih memainkan bola. Ada Nathan Ake ini di sektor sebelah kiri. Ada juga Somerville, ada juga Gravenberch mencoba cari bola tadi, namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan di mana keriuhan dari Stadion Montreux di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjuru kini pertama bagi Timnas Belanda. Bola dihadapi oleh Somerville, ambil ancang-ancang Somerville melakukan tendangan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Gal, warung paling gual Semalang Raya. Saniki kula badhe nyapa panjenengan sedaya sing pun gabungan ten WA. Niki wonten Ibu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, semoga diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin, matur suwun sanget. Niki badhe request lagune Wadon Hang Kuat. Oke, siap. Ya, ditunggu lagunya, nanti kami putarkan untuk Anda. Dan salamnya kagem Bu Sumiaton, Pak Bambang sekalian, Bu Pandan, Ibu Sri Purnomo, Bu Haji Ponco, Pak Iswoyo, Bu Titik, Bu Pandan, dan juga untuk semuanya. Matur suwun sanget penggabungan Ibu Widi, ditunggu mawon lagune nggih. Kemudian saniki wonten sing gabungan via telepon wonten Bunda Riatin. Halo.
1: Halo.
0: Aduh duh. Senenge.
1: Masuk ya angel.
0: Alhamdulillah.
1: Harus sabar,
0: ya. Betul sekali. Bunda Riatin, gimana kabarnya hari ini?
1: Oh, kabarnya tambah cantik lho.
0: Loh, masa sih?
1: Seperti penyiar ya Mbak Yaya itu loh.
0: Alhamdulillah.
1: Panjang umur kata sini sekeluarga sembandar raya ter.
0: Amin. Semoga sehat selalu. Iya. Suweneng, kalau nggak suweneng lek wonten apa sih gabungan ngeta niki.
1: Mbak Yaya.
0: Dalam.
1: Jangan lupa. Utara, timur, selatan itu ada artinya loh. Timur, juga umur hati-hati. Ngelak ngombe, luweng mangan, kesel istirahat. Anak kalau sakit beli obat buat apa buat sendiri. Itu juga umurnya kan jago. Betul Mbak Yaya.
0: Leres.
1: Timur, utara itu hidup sementara. Kudu akeh sing jeneng wewe nang tonggo nang anake nang buyute nang tonggo-tonggo nggih. Ujuk sementara ya, kucing rukun-rukun.
0: Siap.
1: Utara, selatan.

0: akhirnya awake dhewe iki nang akhirat.
1: Nggih.
0: Kudu ngono wewe, amali sing akeh, betul Mbak.
1: Betul. Wah, ya, betul lah. Betul, Bunda Ria, terima kasih sangat luar biasa.
0: Nanti semuanya jangan lupa ya. Nanti sekarang ini pun Gunung Bromo.
1: Niki Gunung Bromo ninggal napa niki? Ninggal janji to.
0: Nggih. Gunung Bromo ninggal napa?
1: Ninggal janji, betul.
0: Oh, nggih pun Gunung Bromo ninggal janji nggih sampun.
1: Oh, nggih. Sama mika kagum cinta.
0: Paringkan dadang, Pak Widi, Bu Widi, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, mantan Mama Dika, Mama Yuda, Mama Trian, ada Bu Sri Purnomo. Monggo minggu Bu Sri Purnomo.
1: Monggo ditunggu.
0: Mungkin di ATN RRI lo.
1: Nang keringtan anteni. Apa ya kau dikepleset?
0: Seneng sekali. Ada tadi anu nomor satu anu Pak Suranto apa Aceng tadi ya?
1: Anu Pak Eko.
0: Oh nomor satu Pak Eko.
1: Betul Pak Eko.
0: Pak Eko rembon wati dengaren.
1: Oh gak anu, iya. Boten mau boten parian soalnya kademen Bunda Riatin cari ini.
0: Oh. Ikan hiu ikan paten.
1: Okay, I love you Bunda Riatin.
0: I love you Bunda Riatin. Pak Ismoyo, Paris, Paris anu enggak Paris.
1: Pun mau.
0: Oh Paris.
1: Penelpon kedua. Salam
0: sayang Paris. Jaga kesehatan ya Paris. Sehat-sehat selalu. Bunda sehat selalu loh.
1: Amin.
0: Katanya kemarin tuh batu. Oleh batu itu kencur Paris. Oleh limo-limo. Oleh pitu-pitu dicuci bersih. Diparut ya. Diberi garam sedikit. Jangan lupa ya.
1: Gileres.
0: Batu itu kencur. Betul lah.
1: Betul.
0: Iya. Semuanya di luar negeri ya. Di Jember. Di Jakarta. Di Surabaya. Semuanya ya. Di luar negeri ya. Salam dari Bunda Riatin ya.
1: Leres.
0: Pak Yaya, ya, salam sayang sekeluarga.
1: Salam sayang juga Bunda Riatin. Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bunda Riatin nggih dengan pesannya wau utara barat selatan timur niki ternyata wonten artine dewe-dewe ngeten niku nggih. Niki wonten Agung Iswaya badhe gabungan tapi kok mboten saged kula angkat nggih Kung. Niki wonten apa gangguan sinyal dan semacamnya napa pripun? Apakah semesta tidak merestui jenengan gabungan? Lah soalnya badhe kula angkat niki lho kok ya mboten saged. Duh, sedih hatiku niki lek mboten saged ngangkat. Nah, niki lho pon gabungan pon tersambung wonten Agung Iswaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mbak Yaya.
1: Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun kabare?
2: Alhamdulillah baru pulang olahraga ini.
1: Oh, waduh olahraga ten pundi kok cek gaya teman jenengan iki?
2: Di patung kuda sebelah RRI itu loh.
1: Ten pundi jenengan iki lho ngarang.
2: Anu perumahan patung kuda yang di dekatnya SMA 8
1: SMA 9 niku SMA kula sekolah kula nulu niku Kung.
2: Nggih?
1: Nggih, kula lulusan SMA 9 betul.
2: Waktu kepala sekolahnya Pak yang di Tulungagung itu.
1: Pak siapa? Pak Tulungagung. Pak Iswoyo.
2: Iya, Pak sapa?
1: Oh, bukan. Bukan Pak Iswoyo. Tak kira Pak Iswoyo.
2: Kan buka. Bu guru agamanya kan Bu Bukom ya?
1: Bukom sama Pak Is, Pak Iskandar.
2: Berarti sampean kenal sama anak saya.
1: Loh ya? Ini cinta namine?
2: Vina Vila ini.
1: Vina?
2: Ya.
1: Vina, lulusnya tahun berapa ini Kung? Anak jenengan.
2: Tahun ini piro.
1: Iya bisa waktu, jadi mungkin kenal gitu.
2: Waktu sekolah di SMA 9 itu kan dari Semeru.
1: Nge.
2: Itu naik angkot Blimbing.
1: Nggih.
2: Kemudian ke SMA 9.
1: Nggih, lho.
2: Enggak tahu. Sekarang beliaunya sudah habis kuliah, habis apa itu? Tahun piro ya?
1: Lah niki tiange tasih kuliah napa pun nyambut damel.
2: Oh nggih anu sampun rumah tangga.
1: Oh nggih bisa jadi mungkin anu seumuran nggih Kung.
2: Nggih sudah tahun 2008 iku wis kawin.
1: Oh.
2: Sampai saiki.
1: Nggih berarti nggih tebe to jarake Kung niki kare kali kula.

0: Nggih, nggih, nggih. Oh, tapi anu nggih satu napa satu alumni ten SMA 9.
1: Kalau gurunya Bukem itu masih connect sama saya.
0: Oh, alah, masyaallah.
1: Soalnya kan suaminya Pak Mubasyir guru agama SMA 8.
0: Nggih.
1: Kemudian anak saya yang mbarep sekolahnya di SMA 8.
0: Oh, alah.
1: Nggih, nggih. Suami istri ini sama-sama kenal sama bapak. Nggih,
0: nggih, nggih. Dunia terlalu sempit nggih.
1: Kalau kan anu penjahit tadi.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Konsumen ini penjahit.
0: Oh, alah.
1: Enggak tahunya jenengan SMA 9.
0: SMA 9 juga.
1: Iki wonten salam saking Pak Bambang.
0: Nggih.
1: Wonten salam ali saking Mas Jono Coban Blora.
0: Nggih, heeh.
1: Ini kini apa Mbak Yaya lagunya?
0: Lagu ini pun iki tembang Jawa campur sarian aku.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih.
1: Nggih pun jenengan terserah kemawon. Sing penting kula saged komunikasi kalian jenengan.
0: Oh, nggih leres. Napa gerigi semawon to? Nggih mboten napa-napa.
1: Jenengan. Oh, saya memang enggak bisa milih lagu, nggih. Tapi kalau milih kamu.
0: Oh, aduh. Paling jago. iso wae
1: kayu digawe ondo.
0: Cakep.
1: Gawe teklek nang petengan. Rabi ayu disiri tonggo. Rabi elek kok metengan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janono-nono ae aku ngiswayo iki ya. Ya wis matur suwun sanget pan gabungan iki mengke lagune Gerigis mawon nggih. Soale biasane request Gerigis jadi ya wis kalau nggih bingung badhe milih nang jenengan lagu nopo. Jadi mending tak pilih no Gerigis.

0: orang paling gua sak Malang Raya pokoke ya. Lah saniki wonten sing gabungan maneh, wonten Ibu Sri Purnomo alias Ibu Guru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Warung gaul lololololol.
0: Warung paling gaul sak Malang Raya.
1: Malang Raya.
0: Leres. Ibu Sri Purnomo pripun kabar Ibu hari ini?
1: Kulo alhamdulillah sehat walafiat sekeluarga. Panjenengan nggih ngaten sak keluarga sehat diparingi rezeki lancar.
0: Amin.
1: Lan yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo atas doane nggih. Doa terbaik untuk kita semuanya. Amin. Niki jenengan pun sarapan apa dereng?
1: Sampun.
0: Oh, sampun. Lah jenengan mengki pesen apa ten warung gaul niki lek pun sarapan?
1: Bungkus pecel kemawon.
0: Oh, pecel kemawon. Siap. Nggih, lauke napa?
1: Peyek,
0: lajeng
1: telur Bali. Nggih, sampun niki
0: oh, kok kemawon. Komplit nggih niki menune. Nggih, kali lagune pun niki ben makin semangat Ibu, monggo.
1: Tembangipun Putri Madiun.
0: Putri Madiun kedap kula napa? Kula niki lho, kula Putri Madiun. Niki saka Ikatralala pura napa mboten jenengan?
1: Sak kersa panjenengan, sampun.
0: Nggih, siap. Salami kagem sinten?
1: Salam kula kagem Pak Eko, Pak Ismoyo. Pak Bambang, Mas Fahri, Pak Irfan, Pak Silanto, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Widi sekalian, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Suryatun, Mbak Didi, Mbak Sri Gati, sareng-sareng sarapan, dateng Mbak Paya, sampun ngaten kemawon.
0: Nggih, siap. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih pun gabungan.
1: Mbak Yaya.
0: Dalem.
1: Sampai kapanpun kita harus selalu belajar rendah hati.
0: Leres. Bijak
1: dan sabar. Ngaten kemawon, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo atas pesannya juga. Nggih, kita harus menjadi seorang manusia yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, niki mengki ditunggu mawon lagune Putri Madiun. Kok gak Putri Malang mawon to, Bu? Putri Madiun nggih saka Ikaralala mengki kula puterke kagem panjenengan. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau gabungan ten warung gaul, badhe request lagu-lagu campur sari, lagu-lagu tembang Jawa, monggo silakan saged ten telepon di 0341 404504 utawa ten WA nggih mboten napa-napa nggih di 081555691053. Kalau tunggu pokoknya sampai mungkin merapat di jam 10 siang ge. Spesial menemani panjenengan supaya makin semangat untuk beraktivitas ten dinten iki. Ya wes saat ini langsung wae kita mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah antri untuk kita dengarkan. Yang pertama niki wonten Wadon Hang Kuat, kemudian dilanjut ke Kali Gunung Bromo. Sugeng mirengaken.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita, seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: 101 Gangsal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun pawarto enggal.

0: Kabar tanggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kota Malang meraih peringkat pertama dalam penilaian kinerja pencegahan dan penanganan perkawinan anak atau PPA Award tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dari Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Arifa Fauzi bersama dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Sementara itu, Wali Kota Wahyu menyebutkan capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Malang dalam memperkuat perlindungan anak lewat kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya juga, keberhasilan ini tak lepas dari sinergi antara perangkat daerah, instansi vertikal, dunia pendidikan, komunitas, organisasi masyarakat, hingga masyarakat di tingkat lingkungan. Demikian pawarta enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarta enggal ing pas jam 11. Wedari ilmu perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
6: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
7: Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini hadir kembali di ruang dengar Anda bersama dengan saya, Hima, yang akan menemani Anda di siang hari ini ya. Dan pada siang hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang dan juga dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya. Ya, selama satu jam ke depan nanti kita akan membahas terkait dengan olahraga secara teratur bisa mencegah penyakit jantung begitu ya. Karena memang penyakit jantung ini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi. Namun kabar baiknya adalah resiko penyakit ini dapat dikurangi dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Salah satunya adalah lewat olahraga yang dilakukan secara rutin. Nah, kira-kira nanti penjelasannya kayak gimana? Mungkin kita bisa menyapa dulu ya narasumber kita yang telah hadir dalam studio Pro 4 RRI Malang di siang hari ini, yaitu saya bersama dengan Dokter Feni Mayangsari spesialis prevensi dan rehabilitasi kardiovaskuler. Ia merupakan seorang dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dan juga bersama dengan Bapak Mujiono Adi SH selaku Sekretaris Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya. Halo, bagaimana kabarnya hari ini?
8: Alhamdulillah baik.
7: Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di siang hari ini ya untuk hadir dalam studio Perempat RRI Malang tentunya. Dan memang pada siang hari ini nanti tema pembahasan ini sangat menarik ya, dikarenakan membahas soal olahraga secara teratur dan bisa mencegah penyakit jantung seperti itu. Dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga di awal ya kepada pendengar ya, bahwasanya memang penyakit jantung ini sepertinya masih menjadi suatu ketakutan ya di kalangan masyarakat kita, dikarenakan banyak yang datang tiba-tiba, bahkan tidak ada tandanya tiba-tiba ada penyakit jantung seperti itu. Tapi dengan penyakit jantung yang ternyata bisa dicegah dengan olahraga seperti itu ya. Ini ada Bapak Mujiono Adi SH selaku Sekretaris Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya. Kalau boleh tahu ini Pak Mujiono ya, dengan tema kita hari ini yaitu olahraga secara teratur bisa mencegah penyakit jantung ya. Mungkin kenapa nih tema hari ini dibahas seperti ini, apakah ada yang melatar belakangi mungkin suatu kasus atau bagaimana sehingga tema ini dirasa memiliki urgensi di siang hari ini, Bapak, bagaimana?
8: Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Perkembangan ilmu kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari masalah gaya hidup, kesehatan dan olahraga. Kebanyakan orang tidak mementingkan betapa pentingnya kesehatan melalui olahraga dibandingkan dengan pola hidup yang berlebih. Gaya hidup mereka terkadang tidak menghiraukan efek negatif terhadap kesehatan, bahkan sampai tidak mengenal apa itu olahraga. Nah, gaya hidup yang kurang bermanfaat, misalnya merokok, minum minuman berkalori, bergadang setiap malam, makan makanan yang berlebih dan banyak mengandung zat kimia dan sebagainya. Nah, kegiatan tersebut memicu kerja tubuh secara fisiologis untuk bekerja ekstra dan pada akhirnya merusak fungsi organ berakibat munculnya penyakit jantung. Itu latar belakangnya, Mbak.
7: Iya, baik. Jadi memang gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok atau mungkin minum minuman beralkohol ya, kemudian begadang setiap malam, makan makanan yang berlebih dan bahkan banyak mengandung zat kimia dan sebagainya. Ternyata kegiatan ini, bahkan ini merupakan kegiatan yang banyak masyarakat yang kurang menyadari ya. Ternyata kegiatan seperti ini yang tanpa sadar kita lakukan ini yang memicu kerusakan organ jantung atau mungkin menyebabkan munculnya penyakit jantung ya. Jadi mungkin stigma masyarakat bilang, aduh penyakit jantung ini tiba-tiba datang, berarti itu salah ya Pak ya?
8: Ya,
7: karena
8: salah.
7: Memang tidak
8: ya,
7: tiba-tiba betul. Suatu semuanya ada sebab penyebabnya seperti
8: betul,
7: itu ya
8: betul.
7: Baik, nah kemudian ketika ada suatu individu misalnya mereka tidak sadar sudah melakukan suatu kegiatan seperti begadang, kemudian makan makanan yang tidak bergizi atau bahkan sembarangan begitu, ini apakah masih bisa diubah dalam rangka menjaga penyakit jantung begitu?
9: Pastinya bisa.
7: Pasti ya, bisa.
9: Pastinya
7: ya.
9: Bisa.
7: Iya. Iya, bagaimana cara mencegahnya, Dokter?
9: Ya, jadi mungkin perlu digarisbawahi ya. Jadi ya, untuk penyakit jantung ini kan sendiri banyak jenisnya ya.
7: Iya.
9: Dari penyakit jantung bawaan, kemudian penyakit jantung koroner, kemudian ada penyakit jantung katup ya. Nah, yang masih menjadi permasalahan itu yang penyebab utama ya, yang paling banyak itu adalah penyakit jantung koroner.
7: Ya.
9: Di mana penyakit jantung koroner ini adalah suatu penyakit jantung sumbatan. Jadi ada pembuluh darah jantung yang biasa kita sebut dengan koroner, di mana dia terjadi sumbatan. Baik sumbatan ini akibat dari penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh, kemudian juga ada oksidan-oksidan yang ada di situ. Nah, itu yang akan menyebabkan aliran akan terganggu.
7: Baik.
9: Nah, ketika aliran terganggu ini, dia yang akan menyebabkan timbulnya serangan jantung. Serangan jantung ini untuk penyakit jantung koroner tidak langsung terjadi. Jadi harus ada faktor risiko kita bilang. Faktor risiko yang klasik yang kita miliki yang pertama itu ada darah tinggi. Jadi pada penderita-penderita dengan darah tinggi harus hati-hati karena kemungkinan bisa menjadi pencetus terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian yang kedua ada diabetes atau kenaikan kencing manis ya. Jadi ada penaikan dari kadar gula darah. Kemudian juga faktor dari lifestyle yang paling banyak itu adalah merokok.
1: Baik.
9: Sebenarnya tulisan hati-hati untuk merokok itu sebenarnya ada benernya. Jadi memang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Kemudian juga yang terakhir adalah dislipidemia atau kolesterol yang berlebih.
1: Baik.
9: Sebenarnya untuk kolesterol ini kita memang butuh untuk lemak. Jadi karbohidrat, protein, lemak seperti pelajaran kita waktu SD ya, itu memang kita tetap butuh. Tetapi ketika dia lemak ini berlebihan, maka dia tidak dibuang. Baik. Ditumpuknya itu adalah di pembuluh darah. Hal ini yang akan menyebabkan terjadinya sumbatan sehingga akhirnya bisa mencetuskan serangan jantung. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit jantung koroner ini, otomatis harus kita kontrol. Kita kontrol dari risk faktornya ini. Jadi masing-masing individu ini ada kewajiban untuk mengetahui sebenarnya saya ada faktor risiko apa sih. Karena untuk hipertensi sendiri, kemudian juga diabetes mellitus, itu semua diturunkan. Jadi kalau bapak ibunya sudah ada hipertensi atau sudah ada diabetes, itu nanti kebanyakan besar anak-anaknya akan ada menderita diabetes maupun hipertensi.
1: Baik.
9: Jadi itu yang harus kita kontrol.
1: Baik, iya. Berarti faktor resiko keturunan ini sangat berpengaruh ya dokter ya.
9: Jadi
1: kalau misal ada suatu individu juga dia tuh punya penyakit bawaan seperti hipertensi, kemudian diabetes, pastinya kan faktor untuk memiliki penyakit jantung di masa depan kan lebih besar ya.
9: Betul.
1: Nah, ini apakah juga bisa dicegah?
9: Ya, jadi untuk pencegahan dari merokok yang jelas ya, kita sudah tahu merokok itu sudah, kalau banyak orang ngomong sudah kena apa, walaupun nggak ada gejala sama sekali, kita pasti kalau sudah konsul ke dokter jantung kita akan bilang stop merokok apapun alasannya ya, walaupun katanya kalau nggak ke mungkin kerjanya di belakang meja, kemudian kalau nggak ngerokok tuh rasanya nggak keluar ide-ide cemerlang gitu kan, ada yang spekulasinya seperti itu, tapi untuk manfaatnya tidak lebih banyak daripada yang efek sampingnya.
1: Baik.
9: Kemudian juga stop merokok, kemudian untuk hipertensi dan diabetes, salah satunya selain otomatis kita harus menjaga makanan ya. Kalau untuk hipertensi sendiri pasti rendah garam.
1: Baik.
9: Rendah garam di sini bukan hanya kita temukan di garam asli ya.
1: Iya.
9: Memang yang menyebabkan tensi tinggi itu kan kadar dari natriumnya.
1: Baik.
9: Nah, natrium ada di banyak tempat. Paling gampang micin ya. Banyak yang bilang generasi micin ya. Jadi yang asin-asin itu, keripik-keripik, nah itu ada kandungan natriumnya. Sebenarnya tidak masalah kita makan, tetapi minimal kita harus tahu kalau kita ada hipertensi, ada batasan yang harus kita makanan harus kita batasi.
1: Baik.
9: Jadi seharinya paling tidak itu kalau kita ukur dengan sendok teh ya, itu paling tidak garamnya itu sekitar 1 sendok teh
1: takaran
9: sehari. Tapi saya rasa kalau untuk sayur kan kita nggak mungkin pakai 1 sendok teh ya, untuk satu panci paling berapa. Jadi untuk makanan sehari-hari saya rasa aman. Cuman makanan yang itu tadi seperti keripik, micin, nah itu banyak di situ untuk kandungan garamnya. Kemudian garam ada lagi di kecap. Natrium itu juga ada di bagian kecap. Makanya mungkin beberapa yang sudah pernah nonton podcastnya Dr. Tita kan ngomong bukan masalah daging merahnya, bukan masalah daging satenya, tapi kecapnya. Karena kecapnya banyak sekali di situ. Jadi itu yang menyebabkan kenapa orang habis makan apa sate tensinya tuh langsung tinggi. Jadi masing-masing harus tahu porsinya.
1: Oke.
9: Kemudian untuk diabetes pasti rendah gula. Ya, sekarang gula mungkin paling banyak adalah di minuman berenergi. Atau mungkin minuman yang manis-manis. Memang kan semakin panas ya, ada teh kotak, kemudian teh botol atau apapun lah jenisnya yang maka apa minuman-minuman berenergi itu atau minuman manis itu kadar gulanya biasanya lebih tinggi. Jadi memang harus hati-hati untuk penggunaan makan-makanan ini. Nah, kalaupun kita sudah ada hipertensi dan diabetes, salah satunya bisa kita cegah untuk menurunkan kadar gula darah dan juga kadar tensinya bisa dengan olahraga rutin.
7: Nah, ini tuh, yang menjadi fokus ya, kita pada siang hari ini.
9: Jadi yaitu, sebenarnya latar belakangnya
7: panjang banget.
9: Karena betul. Kan orang kan mikir, olahraga cuma itu aja. Apa sih efeknya ke tubuh kita? Ya. Sebenarnya banyak banget. Makanya itu yang kita istilahnya yang ingin kita promosikan. Jadi olahraga jangan hanya menjadi FOMO, tapi minimal tahu apa sih efek positifnya olahraga.
7: Oke, baik. Jadi memang penyakit jantung ternyata banyak ya penyebabnya ya. Betul. Dan cara pencegahannya juga banyak, tergantung dari kondisi masing-masing individu seperti itu ya dokter ya. Tapi untuk fokus kita pada siang hari ini yaitu olahraga secara teratur bisa mencegah penyakit jantung. Nah, ini pertanyaannya adalah olahraga yang seperti apa yang kiranya efektif untuk mencegah penyakit jantung, dokter?
9: Ya. Jadi olahraga yang di sini harus difokuskan juga ya.
7: Iya.
9: Untuk olahraga itu tidak semua kita bisa katakan oh ini olahraga, enggak. Kadang-kadang orang bilang saya sudah sering olahraga kok dok, pekerjaan saya berat, saya sering di lapangan atau mungkin ibu rumah tangga saya sering nyapu dok, dari satu rumah saya sapu, saya sering ngepel, aktivitas saya sudah banyak. Nah, yang dikatakan olahraga itu apabila aktivitas fisik itu dilakukan berulang-ulang dengan durasi tertentu, kemudian didapatkan adanya peningkatan denyut nadi.
7: Okay.
9: Nah, yang menjadi target bahwa olahraga itu sudah terjadi adalah peningkatan denyut nadi tadi. Denyut nadi yang diharapkan adalah peningkatannya paling tidak sekitar tergantung dari intensitas olahraganya. Nah, sekarang kita masuk ke intensitas olahraga.
7: Baik.
9: Intensitas olahraga ini ada intensitas olahraga ringan, sedang, kemudian olahraga berat.
7: Baik.
9: Tergantung dari awalannya. Kalau kita masih awal belum pernah olahraga sama sekali, gerak tubuh tidak pernah, ya sebaiknya kita mulai intensitas yang ringan.
7: Baik.
9: Paling tidak peningkatannya itu adalah kurang dari 50% ya. Kemudian kalau kita sudah masuk ke intensitas sedang itu paling tidak sekitar di atas 50-80%.
7: Baik.
9: Kemudian kalau kita mau intensitasnya sudah rutin olahraga nih, bisa kita naikkan di atas 80%.
7: Baik.
9: 80% dari nadi istirahat. Ya, jadi nadi istirahat nanti kemudian ditambahkan nadi istirahat untuk peningkatan heart rate-nya. Ya, paling tidak kalau misalnya kita rata-rata untuk individu sekitar di atas 40 tahun, ya paling tidak untuk olahraga dengan peningkatan 120 sampai 140 kali per menit. Jadi denyut nadinya itu sudah kita katakan ada peningkatan denyut nadi.
7: Yeah.
9: Atau paling gampang untuk intensitas sedang ada namanya kita menilai dengan talk test atau tes berbicara. Jadi kita katakan intensitasnya itu sudah cukup untuk kita untuk latihan sedang itu. Kalau sudah mulai terasa terengah-engah tapi masih bisa ngomong, masih bisa berbicara dalam satu kalimat penuh. Tapi kalau misalnya sudah lari nih, sudah lari kok diajak ngomong cuman satu kalimat, dua kalimat ya. Kemudian juga sudah mulai tidak banyak berbicara. Nah, itu kemungkinan intensitas untuk individu ini sudah berat.
7: Baik.
9: Tergantung dari intensitas mana yang kita mau capai. Kalau untuk kesehatan jantung sebenarnya cukup dengan intensitas sedang saja. Paling tidak paling tidak kita melaksanakannya itu yang di rekomendasikan itu adalah sekitar 150 menit per minggu.
7: Betul.
9: Ya. Jadi bisa bertahap. Misalnya kita mau pakai 30 menit. Jadi 30 menit mungkin minimal 5 kali.
7: Oke.
9: 5 kali dalam seminggu untuk melaksanakan olahraganya.
7: Baik.
9: Dok, banyak yang bilang, "Dok, saya kalau 5 hari kok kayaknya
7: berat
9: ya." Kalau enggak selain berat itu waktunya enggak ada. Ya enggak apa-apa, mungkin dimulai dulu udah 3 hari.
7: Iya.
9: 3 hari nanti kemudian bisa ya kita cari-cari
10: meningkat.
9: Waktu meningkat bisa 5 kali.

0: kalau kita bisa menemukan ya kayak jalan pagi nih setiap hari Minggu, jalan Car Free Day. Nah, itu jalan itu sudah termasuk olahraga. Asalkan kita itu tadi waktunya ada 30 menit, jalan terus tanpa ada jeda istirahat dengan intensitas yang teratur.
1: Baik.
0: Jadi itu yang bisa kita katakan, oh ini sudah memenuhi nih.
1: Baik.
0: Ini untuk olahraga. Kemudian selain jalan bisa lari ya. Sekarang lari sudah banyak, ada 5K, 10K ya. Tapi hati-hati juga untuk masing-masing yang mengikuti event, jangan lupa dicek sebenarnya punya faktor risiko apa tidak sih.
1: Okay.
0: Soalnya yang ditakutkan ya tidak bukan berarti tidak ada tidak ada event sama sekali ya. Kadang-kadang beberapa di acara lari itu ada yang kolaps, kemudian ada yang pingsan, bahkan naudzubillah ada yang sampai meninggal. Nah, itu ada pentingnya kita tahu, oh kita punya faktor risiko enggak sih.
1: Baik.
0: Karena paling sering yang menyebabkan pasien-pasien ini atau individu ini terjadi serangan pada saat olahraga itu adalah karena memang dia ada faktor risiko ke jantung.
1: Okay.
0: Yang paling sering adalah itu.
1: Okay.
0: Nah, nanti kalau selain lari nanti bisa berenang juga. Tapi memang bagi penderita yang memang sudah, dok kalau saya sudah punya ada sakit jantung nih, boleh gak sih saya olahraga?
1: Iya.
0: Jawabannya boleh, malah justru rata-rata pasien dan keluarganya menganggap, oh kalau sudah sakit jantung saya gak boleh gerak sama sekali. Daripada nanti saya mulai lagi sesaknya, mulai lagi keluhannya, nyeri dadanya. Tapi di sini dengan olahraga diharapkan jantungnya itu bisa beradaptasi dengan baik.
1: Okay.
0: Jadi ada step-step olahraganya yang harus dilalui. Jadi tidak langsung harus keras atau harus berat ya olahraganya. Bisa kita mulai dari
2: yang kecil dulu, yang jalan santai dulu, yang ringan-ringan dulu.
1: Oke, baik. Jadi ini yang mesti diperhatikan ya, olahraganya berarti tidak sembarangan, bisa dikatakan begitu ya dokter ya. Diperhatikan waktunya, kemudian juga kapasitas diri kita bagaimana, dan juga untuk jenis olahraganya begitu. Kemudian dokter, kan ini juga ada orang yang mungkin tidak kuat untuk berlari ya. Ada misalnya baru naik beberapa anak tangga sudah ngos-ngosan, kemudian baru lari beberapa langkah udah capek, sampai udah ngos-ngosan gitu. Ini apakah bisa diganti dengan murni olahraga jalan aja tiap hari untuk menjaga penyakit jantung begitu?
0: Bisa sekali. Jadi pada pasien-pasien itu terutama ya yang tadi dikatakan jalan sedikit sudah terengah-engah atau naik tangga tangga kemudian jalan 100 meter, jalan menanjak itu dia sudah mulai terengah-engah. Kadang-kadang memang ada indikasi jangan-jangan ada penyakit jantung.
1: Oke.
0: Nah, itu harus diperiksakan satu. Nanti kalau memang dia benar ada penyakit jantung, sudah ada gangguan dari fungsi jantungnya, jadi ketika dia beraktivitas sudah mulai ada sesak, nah itu berarti kita harus mulai step paling rendah dulu.
1: Baik.
0: Ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, kita di bagian rehab jantung adalah ya ini apa domain saya ya. Jadi kita di sini ada untuk mengukur atau memperbaiki dari kapasitas jantung pada pasien-pasien kita.
1: Iya.
0: Awalnya kita akan cek dulu jalan 6 menit kuatnya seberapa.
1: Baik.
0: Nah, kemudian dari 6 menit itu misalnya kuatnya oh cuman 100 meter nih. Berarti latihannya paling tidak sekitar separuhnya, jadi 50 meter atau kurang dari ya 80 meter lah, itu bisa dilakukan setiap harinya dulu.
1: Iya.
0: Jantung ini sangat ini ya, sangat adaptif. Jadi ketika dia sudah terekspos dengan aktivitas, makin lama dia akan semakin membaik. Nah, biasanya jarak tempuhnya akan bertambah. Ketika jarak tempuhnya itu nanti bertambah, baru kita intensitas latihannya kita tambah.
1: Baik.
0: Begitu. Kecuali pada pasien-pasien jantung ini yang memang dia dalam serangan. Otomatis kalau serangan kita gak boleh olahraga.
1: Baik.
0: Sama seperti orang sehat ya. Jadi kalau misalnya kondisinya tidak fit, jangan dipaksakan untuk olahraga.
1: Baik.
0: Misalnya habis kerja tadi yang disampaikan Pak Mujiono, begadang ya, kurang dari 5 jam tidurnya, habis itu besok waduh aku harus olahraga nih, ketika dipaksa nanti malah hasilnya bukan fisik yang semakin bugar, tapi malah fisiknya akan semakin turun karena butuh waktu istirahat. Jadi tubuh ini

0: butuh waktu istirahat. Sama seperti kita waktu olahraga. Nah, olahraga kenapa tadi dibilang 150 menit per minggu? Karena kalau misalnya kita terlalu berlebihan, otomatis tubuh ini nggak ada waktu untuk dia resting.
1: Rehat ya.
0: Nah, kalau waktu dia nggak ada waktu untuk rehat, otomatis bukan fitness yang kita dapat, tapi malah justru mungkin banyak cederanya. Kemudian mungkin yang awalnya tidak ada sakit jadi sering sakit.
1: Baik.
0: Jadi memang harus kita apa istilahnya, kita mulai dulu dari kemampuan diri kita seperti apa.
1: Iya, baik. Berarti pada suatu kasus jika misalnya kurang tidur ya, bisa dikatakan tidurnya kurang dari 5 jam, berarti lebih baik kita tidak maksakan untuk olahraga ya, dokter ya.
0: Iya, betul. Apalagi kalau misalnya habis ya mungkin pekerjaan ya, pekerjaan yang harus begadang atau selain begadang mungkin pekerjaannya yang memang butuh stresor tinggi. Kemudian pola makan juga tidak baik pada saat itu, yang juga akan mempengaruhi kondisi fisik. Makanya kenapa untuk melakukan olahraga diharapkan pertama harus tahu dulu kondisi kita fisiknya bagus atau tidak. Kemudian yang kedua harus ada pemanasan dulu.
1: Okay.
0: Jangan langsung ke inti.
1: Baik.
0: Jadi harus pemanasan dulu. Paling tidak heart rate kita sudah bisa naik 100-110 ya.
1: Baik.
0: Baru setelah itu kita melakukan olahraga intinya.
1: Iya.
0: Pemanasan ini juga pentingnya untuk peregangan ya, supaya kalau misalnya yang awalnya misalnya lari ya, kalau jalan sih saya rasa tetap harus ada pemanasannya juga. Takutnya nanti kram, terus kemudian ada juga yang sampai kalau lari nanti takutnya keseleo juga.
1: Baik.
0: Jadi ada pentingnya di pemanasan itu. Kemudian yang terakhir setelah inti, pendinginan.
2: Cooling down.
0: Harus ada cooling down karena awalnya kondisi kita paksa tubuh untuk exercise tinggi, kemudian langsung harus kita turunkan supaya nanti suhu juga turun, kemudian suhu tubuh turun, kemudian nadi juga kembali ke baseline normal, tensi kembali ke normal. Setelah itu baru kita aktivitas seperti biasa.
1: Oke, baik. Kemudian dokter, kalau kita lihat ya di era sekarang itu kan anak muda gampang banget FOMO olahraga ya. Contoh kayak pilates, semua pada ikutan. Kemudian pedal, ada juga yoga, ya kan, sampai event lari ini banyak banget peminatnya kayak
0: banyak
1: gitu.
0: Banget.
1: Iya. Tapi olahraga seperti itu kayak misalkan angkat beban, kemudian pilates, yoga dan lain-lain yang lagi difomoin sama anak muda zaman sekarang, itu apakah juga efektif untuk mencegah penyakit jantung, dokter?
0: Iya. Jadi untuk kondisi olahraga yang memang kesehatan jantung, fokusnya kita kan ke kardio.
1: Iya.
0: Tapi ketika itu sudah kardionya sudah kita penuhi, maka untuk olahraga jenis lain bisa kita tambahkan. Jadi yang pertama resistance training atau angkat beban.
1: Baik.
0: Bebannya ini nggak selalu harus di gym ya, kan banyak sekali kita pakai olahraga yang banyak-banyak sekali contohnya yang pakai beban tubuh ya.
1: Baik.
0: Jadi itu bisa kita lakukan juga di rumah, juga banyak sekali video-video yang sudah tentang olahraga yang banyak itu. Tujuannya adalah membentuk massa otot.
1: Baik.
0: Nah, dengan massa otot ini otomatis cadangan nanti akan, cadangan makanan itu akan masuk di massa otot. Nah, itu yang nanti akan pembakaran dari energi itu nanti akan menggunakan cadangan yang ada di massa otot tersebut.
1: Yeah.
0: Itu akan lebih baik kita lakukan sedari muda, harapannya nanti di masa tua masa otot kita masih bagus.
1: Baik.
0: Nah, ketika otot ini bagus akan menopang sendi-sendi yang secara usia ya pasti makin lama akan semakin berkurang.
1: Betul.
0: Untuk sendinya. Jadi banyak sekali yang influencer yang memang dia terutama yang dari luar negeri ya, usianya masih usianya sudah tergolong tidak muda lagi, mungkin 50-60 tapi masih kuat untuk olahraga angkat beban, kemudian masih kuat untuk mungkin hiking ya, untuk aktivitas-aktivitas yang memang kalau dilihat secara umur kayaknya kok nggak mungkin gitu.
1: Iya, ternyata nah, mungkin.
0: Ternyata
1: ya?
0: Mungkin karena memang ya tuh dia sudah melatih dari awal.
1: Iya.
0: Nah, untuk kemudian selain resistance training yang tadi yoga atau pilates itu ke stretching atau peregangan. Jadi flexibility. Mm-hmm. Flexibility ini juga penting karena tadi untuk otot dan juga untuk sendi ya, supaya tidak terlalu kaku. Nah, pemanasan itu salah satunya juga flexibility.
1: Baik.
0: Jadi pemanasan awal kita peregangan, stretching, nah intinya untuk itu. Nah, untuk yoga dan pilates memang lebih ke dominan ke flexibility. Yeah. Kalau disuruh milih, dokter, saya maunya satu aja, yoga aja atau mungkin pilates aja.
1: Yeah.
0: Kalau saya prefer bisa semuanya. Jadi pilates oke, kalau untuk peregangan untuk flexibility, tapi kardionya juga sebaiknya dilatih juga.
1: Baik.
0: Kardio dan juga kalau sudah bisa tambah beban resistance training bisa kita latih. Kalau sudah kardionya tadi 5 kali ya, 5 kali seminggu, sisanya untuk resistance training hanya cukup 2 kali.
1: Baik.
0: 2 kali dalam 1 minggu. Dan itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi bukan waktu misalnya hari Senin ini kita sudah resistance training pakai beban. Selasa kita resistance training, enggak perlu. Jadi harus kita jeda dulu atau kita mungkin bisa resting atau kita ganti kardio baru hari berikutnya kita resistance training.
1: Iya.
0: Jadi cukup itu. Kalau untuk flexibility kita berikan setiap saat nggak ada masalah.
1: Gak ada
0: karena
1: masalah
0: itu memang
1: ya.
0: Masuk ke stretching juga ya.
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya olahraga tersebut juga efektif untuk mencegah penyakit jantung, tapi kardionya tetap jangan lupa gitu ya, dokter.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Nah, kemudian kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung di siang hari ini ya, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, yaitu olahraga secara teratur bisa mencegah penyakit jantung. Silakan bergabung di telepon kami di 0341 404504 atau di WA kami ya di 081555691053. Dan tentunya kami akan kembali hadir di ruang dengar Anda, tapi kali ini ada yang bergabung langsung, luar biasa. Iya, baik. Jadi langsung aja kita sapa bersama ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Baik.
2: Banyak ya Bu Dokter.
0: Siap,
2: Pak Mujiono ya.
3: Oke.
2: Kami anggota juga anggota klub jantung sehat yang ada di Pandan Rejo, Pak Mujiono.
3: Pandan Rejo Batu.
2: Yang sebaiknya itu olahraga itu satu minggu berapa kali? Terus waktunya itu sore, pagi ya nggak apa-apa gitu ya.
0: Ya,
2: terus jantung. Sehat yang 3 ke 5 atau berapa ya macamnya?
0: Jamnya.
3: Oh,
0: jam 3 sore sampai jam 5 sore maksudnya Ibu.
2: Sudah segitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi olahraga dalam satu minggu baiknya berapa kali, dan di waktu ya, waktunya tuh paling baik untuk olahraga itu di jam berapa, begitu Bu Dokter? Silakan.
0: Ya, jadi kalau untuk olahraga ya pertama tadi sudah saya sampaikan ya, paling tidak itu kita lihatnya kumulasi ya. Jadi kumulasi dari 150 menit per minggunya. Itu yang kita katakan cukup. Nanti kalaupun lebih enggak ada masalah ya. Paling tidak berarti kalau misalnya kita pakai satu hari itu 30 menit otomatis 5 kali ya dalam waktu satu minggu untuk bisa melaksanakan.
1: Baik.
0: Tapi kalau misalnya enggak bisa ya bisa kita kurangi dulu, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting ada olahraganya, jangan yang enggak ada sama sekali ya.
1: Baik.
0: Karena itu malah lebih jelek nantinya ya. Jadi yang penting ada olahraganya 3 kali sampai 5 kali seminggu.
3: Makanya kalau di klub jantung sehat itu kan kami menyampaikan minimal itu 5 kali.
1: Minimal. Ya,
3: 5 kali. Nah, seperti saya aja contohnya aja setiap hari itu saya jalan 30 menit.
1: Baik.
3: 30 menit saya tempuh 3 kilo. Itu harus setiap hari. Nah, itu bisa mencapai denyut nadi maksimal apa yang disampaikan Dr. Feni tadi.
1: Baik.
3: Gitu. Di klub jantung sehat begitu. Ada pemanasan, pertama pemanasan. Setelah pemanasan, ini senam di jantung itu ya, di jantung sehat itu pertama pemanasan.
1: Baik.
3: Di klub jantung sehat seri 1, seri 3 umumnya. Seri 3 ada pemanasan. Jadi sebelum pemanasan dihitung denyut nadinya berapa. Nah, setelah itu pemanasan dinaikkan. Mm-mm. Dari pemanasan itu berapa denyut nadi naik. Setelah itu inti dihitung lagi. Mm-mm. Setelah inti dihitung lagi, ditambah senam yang lain, kemudian turun lagi, diturunkan lagi apa seperti apa yang disampaikan Dokter Penny tadi, calling down, dihitung lagi. Mm-mm. Ini di klub jantung saya sudah ada denyut nadi yang selalu diawasi oleh pelatih itu.
1: Okay. Baik. Terima kasih.
0: Iya. Tadi mungkin yang terakhir untuk waktunya.
1: Waktunya, iya.
0: Untuk waktunya sebenarnya yang paling nyaman untuk kita berlari. Mm-mm. Kalaupun misalnya pagi nggak ada sinar matahari, kita baru mulai ya. Memang yang diharapkan kalau masih pagi ada sinar matahari, vitamin D itu benar.
1: Iya.
0: Jadi nanti mungkin kita mulai start 5:30 atau mungkin 5:00, mungkin sampai 30 menit dan sampai 5:30, atau mungkin 5:30 sampai 6:00. Tapi kalau hujan nggak mungkin juga kan. Jadi kita cari waktu yang paling nyaman untuk kita.
1: Baik.
0: Waktunya kapan. Yang lebih penting lagi kalau untuk outdoor ya, kalau indoor mungkin pakai treadmill nggak ada masalah sih. Yang penting posisi dari tubuh kita tadi harus fit dulu.
1: Baik.
0: Kalau misalnya dia nggak fit ya akan sulit ya. Kemudian kalaupun sore ya jangan terlalu menyengat. Kalau terlalu menyengat otomatis kita pasti butuh cairan lebih ya. Jadi kalau bisa yang nyaman untuk badan kita, tidak terlalu terik juga.
1: Baik.
0: Emang kita butuh pemanasan. Ada beberapa orang yang lari mungkin dia lebih enak pakai jaket ya, supaya pemanasannya atau yang keluar keringatnya lebih banyak, itu gak ada masalah asal gak sampai dehidrasi. Karena nanti percuma aja kita mau olahraga, kita niatnya dapat fit yang enak, tapi ini kok malah sampai dehidrasi, pulang-pulang lemes, pusing kan, malah gak cocok juga. Jadi disesuaikan dengan kondisi.
1: Baik, berarti untuk waktu ini fleksibel ya dokter. Asalkan flexible. Tubuh kita memungkinkan untuk berolahraga di hari itu.
3: Jangan capek gak olahraga. Itu intinya kan itu.
1: Baik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Pandan ya, yang ada di kawasan Batu. Nah, kemudian ada juga pertanyaan yang ada di WhatsApp kami. Ada dari Kak Hana dari kawasan Kemirahan Malang. Ini bertanya, ini banyak ibu rumah tangga yang mengatakan bahwasanya aktivitas fisik di rumah seperti mengepel, menyapu, memasak, mencuci piring, mencuci baju, ini sama aja dengan olahraga karena mereka sudah bergerak. Nah, ini apakah keterangan tersebut valid, Bu Dokter? Apakah sama aja dengan kita bergerak, beraktivitas di rumah dengan berolahraga yang emang olahraga kardio gitu?
0: Jadi pembahasan yang saya tadi ya, aktivitas fisik. Jadi yang apa yang sudah dilakukan ibu-ibu rumah tangga ini sebenarnya sudah bagus.
1: Baik.
0: Dia bukan aktivitas fisik yang kita bilang sedentary lifestyle. Sedentary itu hanya lebih banyak tiduran, yang mager ya. Mungkin sekarang dibilangnya mager. Jadi kalau ibu rumah tangga, saya rasa dengan aktivitasnya sudah termasuk yang aktivitas fisiknya tergolong baik ya. Tetapi apakah itu tadi ada peningkatan denyut nadi atau tidak? Nah, coba mungkin dicoba ketika kita melakukan misalnya tadi ngepelnya berapa lama ini? Coba kalau misalnya ngepelnya 30 menit terus menerus, nah coba dicek apakah ada penaikan denyut nadi atau tidak.
1: Baik.
0: Karena kalau untuk gerakan kan gerakannya untuk ngepel sama aja ya, terus-terusan ya, 30 menit terus-terusan, coba dilihat ada peningkatan denyut nadi atau tidak. Kalau misalnya nanti denyut nadinya hanya peningkatan mungkin 100-110, nah berarti itu masih tergolong mungkin bisa dikatakan setara dengan aktivitas yang olahraga ringan intensitasnya.
3: Baik. Atau kadang-kadang begini, ngepel setelah itu istirahat sebentar, mulai lagi, istirahat lagi, itu sudah tidak ada artinya ya dok ya.
0: Iya betul. Yang kan yang diharapkan kan itu tadi bisa mencapai 30 menit, kecuali kalau memang ya takutnya yang ketika dia istirahat itu memang ternyata ada gangguan di jantung ya. Karena pada pasien-pasien yang memang ada gangguan jantung ini, untuk aktivitas ringan seperti menyapu, mengepel itu biasanya ada limitasi. Jadi nggak bisa langsung terus.
1: Baik.
0: Nah, jadi sebaiknya coba dilihat ada peningkatan denyut nadi atau tidak. Kalau tidak ada, berarti memang harus ditambahkan olahraga lagi.
1: Iya.
0: Gitu. Paling enggak ya, anggap aja olahraganya ke pasar, gak usah naik motor, jalan kaki.
1: Oke. Dan ternyata
0: jauh banget ya.
1: Dari rumah ke pasar 7 kilo gitu ya.
0: Itu olahraganya bolak-balik yang sudah intensitasnya tinggi ya, paling tidak kalau misalnya pergi ke pasarnya mungkin jaraknya 1 kilo kayak Pak Mujiono 30 menit bisa 3 kilo ya, berarti kan paling tidak ya apa namanya itu sudah mencukupi ya. Jadi diganti pakai jalan kaki.
1: Iya, gitu. Baik. Nah, kemudian di WA ini Bu Pandan juga kembali bergabung ya. Tadi kata Pak Mujiono jalannya itu apakah harus setiap hari? Untuk olahraga kardio jalan Pak Mujiono.
3: Yang seperti apa yang disampaikan Dr. Feni tadi, kalau menghitung 150 jam kan kesulitan. Sudah. Satu minggu itu kan 7 hari.
1: Baik.
3: Nah, buat aja 5 kali. 5 kali setiap hari 30 menit, 30 menit, 30 menit.
1: Baik.
3: Jadi kalau mamanya klub jantung sehat itu salah satu klub jantung sehat, mamanya klub jantungnya di Pandan Rejo Batu ini hanya sekali seminggu.
1: Nah,
3: dia harus mencari tempat lain atau atau olahraga sendiri.
1: Baik.
3: Itu jawaban saya itu.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Pandan ya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang datang dari Kak Novila yang ada di kawasan Tumpang. Ini Bu Dokter, apakah ada rekomendasi untuk olahraga bagi seorang karyawan yang pekerjaannya 8 jam nonstop ini duduk di depan komputer?
0: Jadi mungkin nanti bisa di searching ya. Yang pertama 8 jam itu memang pasti kaku ya.
1: Baik.
0: Pasti kaku, jadi harus ada apa namanya?
3: Stretchingnya.
0: Jeda, stretchingnya ya. Nanti bisa cari di video banyak sekali bagaimana cara stretching paling tidak 10 menit bisa kita lakukan. Nanti bisa diulang.
1: Baik.
0: Paling tidak sih mungkin dalam waktu 2 jam atau 3 jam setelahnya ketika kita sudah mulai kerasa ya. Jadi kan kalau lama duduk lama ada rasa enggak enak ya, enggak nyaman. Nah, itu berarti waktunya untuk bergerak.
1: Baik.
0: Nanti bisa dicari videonya, ada banyak dari posisi berdiri, kemudian stretching untuk kaki, untuk tangan juga, untuk leher juga supaya enggak terlalu kaku.
1: Iya.
0: Nah, nanti mungkin ada juga yang beberapa yang menyampaikan kalau yang di kantoran rata-rata ada bilang pilihlah tangga daripada naik lift. Sebenarnya itu ada benarnya. Jadi tidak aktivitas fisiknya itu tidak hanya yang benar-benar fokus di belakang meja ya. Jadi tetap ada geraknya walaupun memang tetap nanti harus ditambahkan dengan olahraga. Pastikan nanti ada waktunya, waktu libur. Nah, waktu libur itu dipakai untuk olahraga. Kalau misalnya tidak sempat apa namanya tidak sempat untuk olahraga setiap hari mungkin 30 menit untuk waktunya yang mungkin ada di waktu sela-sela liburnya bisa kita tambahkan durasinya.
3: Waktu di kantor ini banyak kan hari kalau hari Jumat itu olahraga, pakai olahraga itu aja, ikut dipakai, jangan sampai wah males aja, harus dipakai olahraganya. Jangan sampai tidak olahraga, cuma itu aja intinya.
1: Iya, baik. Nah, kemudian jika misalkan ya orang kantoran yang sangat sibuk gitu ya, Bu Dokter ya, kemudian kayak memang tidak ada waktu untuk olahraga, siangnya di kantor bekerja, malamnya di rumah berganti anak, profesi, iya menjadi seorang ibu gitu. Nah, ini bisa gak sih kayak misalkan minimal olahraga 1 minggu 1 kali gitu dengan durasi 1 jam saja, gitu apakah cukup atau kurang ya?
0: Kalau dibilang kita menyesuaikan dengan tadi 150 menit per minggu memang hitungannya kurang. Tetapi daripada tidak sama sekali itu sudah lebih bagus.
1: Oke, baik.
0: Nanti tinggal ditambahkan untuk ininya ya, apa namanya? Ditambahkan untuk aktivitas fisiknya.
1: Baik.
0: Mungkin memang kadang-kadang lebih enak akan lebih enak kalau misalnya kalau waktu liburnya itu mungkin ajak keluarganya. Jadi satu keluarga sama-sama olahraga itu kan pasti akan lebih enjoy ya.
1: Iya, lebih semangat ya.
0: Lebih semangat, lebih bahagia rasanya
1: baik,
0: gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi malah mungkin jalannya kalau di Car Free Day yang dari pojok sana sampai pojok sana udah dapet 3 kilo kan sudah lumayan sekali gitu.
1: Betul.
0: Tapi yang penting itu asal jangan nanti mampir ngicip makan.
1: Nah, itu ya. Kayaknya jadi sia-sia semua perjuangannya.
0: Itu, paling tidak ya itu tadi makanannya juga diatur.
1: Diatur. Iya, baik. Terima kasih dokter. Ini semoga juga menjawab pertanyaan dari Kak Navila ya yang ada di kawasan Tumpang seperti itu. Kemudian Bu Dokter dan juga Pak Mujiono, tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 siang ya. Terakhir ini apakah ada yang bisa disampaikan kepada pendengar setiap Pro 4 RRI Malang terkait dengan olahraga secara teratur bisa mencegah penyakit jantung? Silakan. Mungkin dari Dokter Feni.
0: Jadi yang pertama untuk olahraga ini jangan dianggap suatu hal yang berat ya.
1: Yeah.
0: Selama kita sebenarnya lebih ke arah mindset sih. Kalau kita mindsetnya sudah, oh ini gak berat kok, kita pasti bisa, insya Allah semua yang kita rencanakan itu bisa terjadi. Memang butuh effort, butuh waktu, tapi minimal ketika kita sudah melaksanakan itu, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik juga. Yang penting olahraga ini tidak harus langsung dalam posisi yang berat ya, jadi disesuaikan dengan tubuh, disesuaikan dengan kondisi. Bisanya jalan ya jalan, apa kalau misalnya ada, misalnya di rumah ada treadmill ya dipakai treadmillnya. Jadi bukan hanya buat sampiran handuk ya. Biasanya kan ada beberapa yang sudah lama nggak pernah treadmill, buat sampiran handuk ya.
1: Sampai berdebu ya.
0: Iya betul, itu dipakai ya. Nggak masalah kalau misalnya dalam waktu satu hari, aduh cuman cukupnya 15 menit, nggak ada masalah. Nanti kemudian bisa ditingkatkan. Daripada saat longgar, misalnya kalau bisa, ada beberapa orang yang, dokter saya maunya sehari dua kali, boleh nggak dok? Soalnya saya cuman bisanya 15 menit, 15 menit kemudian mungkin sorenya saya, waktu saya pulang, nggak ada masalah gitu. Yang penting itu tadi, bisa mencapai 150 menit per minggu. Mungkin terakhir harus juga ini ya, disesuaikan dengan tubuh. Jangan memaksakan olahraga pada saat tubuh kita memang tidak dalam kondisi fit.
1: Baik.
0: Supaya tidak terjadi cedera yang berlebihan.
1: Iya,
0: mungkin itu. Mungkin dari Pak Mujono ada tambahan.
3: Kalau dari saya, kalau di Yayasan Jantung Sehat, di Yayasan Jantung itu menyampaikan kalau Anda kepingin jantungnya sehat, nah ini ada akronim SEHAT. Sehat. S pertama, kepingin jantungnya sehat, makanlah seimbang, seimbang gizi, ya, jangan terlalu banyak lemak dan sebagainya. E, enyahkan rokok. S E H, awasi, hadapi dan hindari stres, ya stres. Kemudian A, awasi tekanan darah. T, teratur berolahraga. Sehingga kalau S E H A T tadi dilaksanakan, insya Allah jantungnya sehat.
1: Baik, itu luar biasa. Ternyata arti sehat ada maknanya ya Pak.
3: Betul.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Feni dan juga Pak Mujiono atas waktunya di siang hari ini. Ya, semoga penjelasan terkait dengan olahraga secara teratur bisa mencegah penyakit jantung ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya ya. Dan semoga ini bagi anak muda yang mungkin lagi mager ya untuk berolahraga ini bisa tergerak hatinya.
0: Iya.
1: Untuk berolahraga secara rutin paling tidak minimal 150 menit selama 1 minggu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Mujiono dan Dr. Feni. Semoga sehat selalu.
3: Amin.
1: Baik, tuntas sudah dialog pada siang hari ini. Pendengar, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 11.
1: Dari ilmu, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 1 jam ke depan Anda bisa menyimak sajian jagung UMKM. Untuk edisi hari ini, hari Selasa di kalender terakhir bulan Juni 2026 di tanggal 30, kita sudah kedatangan tamu untuk sajian jagung UMKM kita di siang hari ini. Ada Ibu Titin, owner dari Aulia Rajut Malang. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Alhamdulillah, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah pendengar, di siaran kita hari ini kita juga disiarkan secara live di YouTube channel RRI Malang dengan nama RRI Malang Official. Anda bisa menyaksikan ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini bersama dengan Ibu Titin. Ini adalah owner Aulia Rajut Malang. Bisa disaksikan ya, kalau di radio mungkin gak bisa menyaksikan ya Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di YouTube bisa menyaksikan hasil karya dari rumah Rajut, Aulia Rajut ini. Kalau boleh tahu, mulai kapan panjenengan berkecimpung di usaha rajut ini Bu?
1: Kalau merajutnya saya udah lama ya, mulai saya masih SD ya udah ngerajut.
0: SD
1: ya,
0: udah bisa?
1: Udah, karena ke tetangga-tetangga kan anak-anaknya pada hobi. Waktu kan belum ada HP ya,
0: iya,
1: pada
0: betul,
1: hobi
0: betul.
1: Ngerajut, jadi kita sama-sama semua anak kecil-kecil itu. Nah, kan saya kerja ya waktu itu di BUMN ya. Terus saya kepikir pengen resign. Nah, okay. Tapi apa ya, saya kalau udah di rumah kan pastinya nggak ada kegiatan,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apa ya, aku harus ngapain ini? Udah biasa pegang uang juga, nggak mungkin kan terus kosong gitu. Akhirnya saya mulai ngerajut, saya asah lagi skill saya. Kemudian saya coba-coba jual secara offline ke teman-teman, teman-teman kantor. Nah, ke teman-teman kantor, terus dari teman-teman kantor itu saya pertamanya bros kecil-kecil itu, Pak. Nah, bros kecil-kecil itu saya jual sampai teman-teman dari cabang lain di luar Jawa itu juga pada mesen. Akhirnya kita cuma jual secara online, offline berdasarkan koneksi aja ya.
0: Dari teman ke teman gitu
1: ya,
0: aja.
1: Kan waktu itu belum terlalu gencar medsos,
0: iya,
1: ya, cuma
0: betul, betul.
1: Ada FB aja.
0: Oh gitu. Tahun berapa itu Bu?
1: Sekitar tahun 2007-2008.
0: Udah lama berarti.
1: Kemudian saya seriusin di 2009. Nah, itu saya sudah mulai gencar jualan di Instagram kayak gitu, FB gitu. Nah, habis itu di 2014 saya resign, baru saya 100% terjun ke rajut ini.
0: Oke, berarti dari kecil ini sudah apa, berkecimpung di rajut Bu ya. Susah enggak sih merajut ini Bu?
1: Kalau menurut saya enggak sih.
0: Oh, ngoten.
1: Enggak, tapi kalau menurut, karena saya suka. Kalau yang tidak suka mungkin susah. Sama dengan saya ngajar anak. Untuk ngerajut anak kelas 5 SD, dia dipaksa ibunya.
0: Tapi dianya nggak suka, dia nggak minat,
1: dia
0: nggak akan jadi.
1: Saya sudah dari awal udah bilang nggak bisa ini Bu, kayak gitu. Tapi kalau beda dengan yang berminat, berminat pun 1 jam udah, walaupun tidak halus ya bisa.
0: Dasar-dasarnya cepat bisa
1: intinya
0: diterima.
1: Harus, ya intinya harus cinta dulu.
0: Bener ya. Karena kalau kita apa ya melakukan sesuatu yang kita nggak sukai, aduh nggak bakal jadi, percuma kata dia. Nah, ini udah bergerak dari tahun 2007-2008 sampai sekarang. Ada berapa macam produk yang sudah panjenengan produksi ini?
1: Sudah banyak. Tapi satu pun saya tidak punya stok.
0: Jadi sesuai pesanan gitu?
1: Saya sesuai pesanan, custom order. Kebanyakan yang dari saya itu gak ada di luar. Di luar pola-pola bertebaran banyak, tapi di saya ini jarang ada di luar gitu. Dan saya kebetulan kalau saya lagi bikin sepatu gini Pak ya, nanti orderan saya akan terus sepatu. Saya sampai jenuh. Nah, nanti kalau saya sudah bikin boneka. Kayak sampai saat ini, ini sudah 5 tahun ini boneka terus, saya enggak pernah dapat orderan yang lain.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, pendengar, ini menarik sekali ya, karena apa ya, merajut ini bisa dibilang ada seni kreasinya ya kan. Dan sebenarnya semua orang bisa, tetapi ya kembali lagi Kadang harus itu, cinta dulu. Harus cinta dulu. Iya. Saya penasaran dengan ini si boneka, si iya. adik kecil. Bisa dipegang, bisa dilihat kan?
1: Oh, bisa,
0: nah,
1: bisa.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Anda menyaksikan di YouTube channel RRI Malang Mendengar, nah ini Bu Titin sedang memegang boneka, ya iya. kan? Nah, ini untuk rajutannya adalah pakaiannya.
1: Iya.
0: Itu lama nggak bikinnya ini, Bu?
1: Kalau semua satu set ini mungkin dengan santai bisa saya kerjakan dalam satu minggu.
0: Satu minggu?
1: Iya. Okay. Cuma yang lama adalah antriannya. Iya. Karena okay. saya made by order ya, jadi nggak ready stock.
0: Oh gitu. Ya. Dan apa namanya bonekanya? Ini panjenengan pesen sendiri atau gimana? Karena kalau lihat dari sini, kalau saya melihat itu bonekanya ya. Kayaknya 90% mirip banget dengan.
1: Iya, saya pesan ini.
0: Oh gitu ya? Nggak sembarangan boneka.
1: Oh
0: boneka.
1: Tidak.
0: Kenapa Bu?
1: Ya karena pada di tahun 2017 Pak ya, saya kan habis melahirkan ya. Sebetulnya dulu pun saya bisa bikin produk baby. Cuma saya takut mengecewakan customer karena ukurannya tidak sesuai. Nah, karena saya habis melahirkan, saya cobalah bikin sepatu bayi karena kan pasti pas karena yeah. karena saya ada baby ya
0: ada
1: Pak
0: baby,
1: ya. Nah, itu orderan saya baby-babyan terus Pak. Nah, otomatis kan saya harus punya buat display ini kan kalau
0: misalnya ya, buat display.
1: Cuma ditaruh aja kan kurang menarik.
0: Betul,
1: jadi
0: betul,
1: akhirnya
0: betul.
1: Saya beli ini.
0: Jadi awalnya untuk display
1: iya.
0: untuk apa? Baju
1: iya,
0: mungkin sepatu
1: iya,
0: baby
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi akhirnya
1: properti.
0: Iya. Tapi akhirnya apa? Customer tertarik juga
1: iya,
0: dengan bonekanya
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Okay. Iya. Wah, keren ya. Jadi apa istilahnya pendengar, kalau Anda mau cari produk rajut yang bisa dibilang mungkin ini limited edition ya?
1: Iya betul.
0: Karena nggak mungkin sama dengan, walaupun dua sepatu yang motifnya mirip
1: iya.
0: tetapi mungkin nggak akan sama Bu ya?
1: Nggak akan sama tapi
0: karena handmade ya?
1: Iya, tapi mungkin setelah perajut lain melihat sistem ATM bisa ditiru, dicontoh bisa, tapi
0: pasti ada modifikasi
1: pasti ada,
0: lah.
1: Ada beda.
0: Ada
1: Pak.
0: Beda. Ya. Oke. Okay.
1: Karena kayak orang-orang customer saya itu udah tahu. Eh Kak, ini bikinanmu. Ini gini ada yang nge-share. Oh, enggak apa-apa saya gitu. Ini ada yang pesen di aku tapi pakai fotomu. Oh, enggak apa-apa. Soalnya pikir saya bukan rezeki saya, itu rezeki kakak saya gitu.
0: Oh, enggak masalah Bu ya.
1: Masalah.
0: Rezeki enggak akan tertukar gak. Istilahnya.
1: Yang penting pola saya tidak dipakai untuk diperbanyak gitu Pak. Karena kemarin juga sempat ada boneka saya dibeli seseorang kemudian dilempar ke perajut lain untuk diperbanyak. Nah, itu langsung saya tidak boleh kalau seperti
0: ya,
1: itu.
0: Betul.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kalau sekedar foto aja dipakai saya enggak masalah.
0: Ya, iya. Nah, untuk ini bahan-bahannya untuk mendapatkan bahan-bahan dari hasil karya merajut ini susah enggak, Bu?
1: Enggak susah.
0: Banyak ya?
1: Banyak secara online.
0: Oh, iya. Apa aja sih ini? Saya lihat ada sepatu,
1: ada
0: tas,
1: iya.
0: terus seperti banjak gantungan kunci.
1: Iya.
0: Tetapi sebenarnya hasil rajutan ini kan juga bisa kayak bikin shawl, bikin apa namanya pakaian itu bisa Bu ya?
1: Bisa. Tapi saya jarang dapat orderan shawl ataupun pakaian.
0: Jadi yang biasanya
1: jadi
0: kayak
1: yang biasa itu
0: souvenir gini.
1: Saya lebih ke boneka yang besar-besar itu.
0: Iya. Gitu. Oke. Ada medsosnya Bu mungkin?
1: Ada, Aulia Rajut.
0: Aulia Rajut Malang.
1: Iya.
0: Di Instagram.
1: Di Instagram.
0: Kalau mungkin TikTok?
1: Aulia Rajut.
0: Sama.
1: Sama.
0: Karena sekarang lagi apa rame

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sudjarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Membanggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari yang
2: diketahui Ketua Umum Imam Sudjarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI P3 terus mengudara untuk

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PB PJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PB PJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 Megal Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Malang. Siang ini mendengar di edisi hari Selasa kali ini 30 Juni 2026 selepas dinamika olahraga. Kami masih akan hadirkan banyak acara berikutnya untuk menemani Anda di Malang siang ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar telah berkumandang adzan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya. Kami ucapkan untuk segenap kaum muslim dan muslimat selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Balang Siang ini masih akan hadirkan teman-teman Indonesia untuk menemani Anda hingga sesaat lagi menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kami akan hadirkan pesona Malangan untuk edisi hari ini, tetap bersama kami.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Lintas informasi kali ini pendengar, program pengentasan kawasan kumuh di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan mulai berjalan. Berikut laporan selengkapnya bersama Emil Akbar.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan serius untuk mengentaskan yang namanya kawasan kumuh. Tahun ini ada di Desa Kalirejo di Kecamatan Kraton, dan saat ini saya berada di tempat ini di mana ada beberapa proyek yang sedang berjalan adalah perbaikan rumah tidak layak huni. Saya sudah bersama dengan Ibu Susanti Edi Penny selaku PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam,
1: Bu. Susanti, bisa dijelaskan untuk proyek Desa Kalirejo ini sendiri bagaimana untuk program ini?
2: Program ini tahun ini kita di Kalirejo ada 5 infrastruktur yang kita laksanakan. RTLH 48 unit, perbaikan jalan dan drainasenya, ada TPS 3R yang nanti ada di sedekatnya KDMP, sama nanti terakhir jamban di beberapa rumah yang memang belum mempunyai. Seperti itu.
1: Yang sedang berjalan?
2: RTLH.
1: Dan rencananya untuk program-program yang lain kapan akan dilaksanakan?
2: Dalam jangka waktu dekat kita sudah berusaha selesai perencanaan dan akan kita proses pengadaan.
1: Nanti akan berubah dalam jangka waktu kapan?
2: Sebelum akhir tahun insya Allah sudah selesai. Harapannya itu.
1: Bu, pentingnya kegiatan ini apa, Bu? Program ini?
2: Program ini yang pertama adalah kita untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat yang terkena indikasi kumuh. Kita ingin pas melalui infrastruktur dasarnya, kita perbaiki kesehatan lingkungannya, dan kita memitigasi resiko terhadap bencana alam dan kerusakan lingkungan.
1: Yang disampaikan kepada masyarakat itu apa?
2: Terhadap apa yang sudah terbangun oleh pemerintah daerah, mohon untuk terus dijaga, dirawat, dan dimiliki agar bisa berlangsung selamanya.
1: Apa yang disampaikan langsung oleh beliau terkait dengan program ini sendiri ataupun program RTLH. Saya sudah bersama dengan Bapak Munif selaku salah satu penerima. Ya, Pak, rumahnya dulu kayak gimana, Pak?
3: Iya, kalau dulu itu kadang-kadang kalau banjir air laut itu kalau besar masuk rumah saya, airnya itu kalau air hujan besar masuk rumah saya. Malam sampai ketiduran, tidak bisa tidur malam atau siang. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah, ini diperbaiki. Mudah-mudahan air tak bisa masuk ke dalam rumah saya sekarang.
1: Amin. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih atas kebantuan dari Bapak Bupati. Mudah-mudahan Bapak Bupati panjang umur, banyak rezekinya.
1: Baik, terima kasih. Itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Munif, salah satu penerima. Emil Akbar langsung dari Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Perusahaan 1 Eranitas Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, baru saja laporan dari Emil Akbar. Dan sekarang kita akan menuju ke laporan berikutnya, pendengar. Kita ke Universitas Brawijaya. Digelar demo Day and Graduation AI Talent Factory. Akan disampaikan selengkapnya bersama Hanum Oktavia. Hanum.
4: Ya, saudara pendengar. Saat ini sedang berada di Auditorium Algoritma Fakultas Ilmu Komputer Silkom Universitas Brawijaya, di mana saat ini sedang digelar demo Day and Graduation AITF atau Artificial Intelligence Talent Factory, di mana dalam AI Talent Factory ini ada sekitar 34 mahasiswa dari 3 kampus di Indonesia, yaitu Universitas Brawijaya, kemudian ITS di Surabaya, dan juga Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Puluhan mahasiswa ini sudah mengikuti program AI Talent Factory dalam beberapa waktu terakhir, dan hari ini merupakan demo day dan juga graduation. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto, mengatakan Indonesia membutuhkan ekosistem AI yang tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan, mengembangkan, menguji hingga mengambil keputusan dalam pemanfaatan AI di beberapa sektor. Dan UB menjadi menjadi salah satu perguruan tinggi yang terlibat sejak awal dalam pengembangan AI Talent Factory. Pada 2025 lalu, UIN menjadi kampus pertama yang menjalankan proyek percontohan atau pilot project program tersebut. Melalui kolaborasi itu, 34 mahasiswa mengembangkan berbagai solusi berbasis data, mulai dari penguatan digital talent pool hingga proyek analisis dan juga pengawasan digital. Dan di 2026 ini, AI Talent Factory diperluas melalui kolaborasi 3 perguruan tinggi tadi. Masing-masing kampus sudah mengembangkan use case sesuai kebutuhan kementerian maupun pemerintah daerah. Salah satu pengembangan yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital untuk membangun sistem AI yang mendukung pengawasan ruang digital khususnya bagi anak-anak. Dan untuk ruang digital ini, kebanyakan yang melakukan proyek adalah mahasiswa dari ITS. Sementara dari UB, mereka membantu persoalan tentang bagaimana melakukan pendataan dan juga proses pendidikan di sekolah rakyat yang ada di wilayah Kota Malang. Kedepan, Kementerian Pendidikan juga akan memperluas kolaborasi dengan sektor industri agar AI Talent Factory ini mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha, sekaligus memperkuat ekosistem inovasi nasional. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, dan mendengar kita beralih ke Kota Batu. Pemkot Batu perkuat kenyamanan wisata sambut libur sekolah 2026. Akan disampaikan selengkapnya oleh Rizky Darmawan. Rizky.
5: Ya baik, saudara pendengar. Memasuki masa libur sekolah tahun 2026, pemerintah Kota Batu terus mematangkan berbagai persiapan untuk menyambut lonjakan kunjungan wisatawan. Melalui Dinas Pariwisata, pemerintah berupaya memastikan seluruh destinasi wisata di Kota Batu siap memberikan pelayanan terbaik agar wisatawan dapat menikmati liburan dengan aman, nyaman, dan berkesan. Berbagai langkah konkret telah disiapkan dengan mengutamakan aspek kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga berusaha menjaga kualitas pelayanan di seluruh kawasan wisata. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Pariwisata Kota Batu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, hingga para pelaku industri pariwisata, dilibatkan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, keamanan kawasan wisata, serta kesiapan seluruh destinasi selama musim liburan berlangsung. Selain pengamanan, pembenahan fasilitas publik juga menjadi perhatian utama. Pemerintah melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap berbagai sarana penunjang seperti toilet, tempat sampah, hingga papan penunjuk arah agar wisatawan lebih mudah mengakses informasi dan merasa nyaman selama berada di lokasi wisata. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan pengalaman berwisata dengan lebih baik bagi para pengunjung. Dengan fasilitas yang memadai serta pelayanan yang semakin optimal, Kota Batu optimistis mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menjelaskan, pemerintah Kota Batu sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mengamankan wisata di Kota Batu.
6: Berkolaborasi dengan kepolisian, perhubungan, pelaku industri wisata untuk memastikan kelancaran lalu lintas atau di tempat-tempat wisata lainnya keamanannya. Selain itu kami harus melakukan pengawasan, pembenahan pada fasilitas publik yang di masing-masing destinasi seperti kebersihan toilet, ketersediaan tempat sampah, penjelasan papan penunjuk arah sehingga wisatawan merasa aman dan mungkin akan kembali lagi di Kota Batu.
5: Tak hanya memberikan rasa aman dan nyaman, langkah ini juga diharapkan mampu mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung pada kesempatan berikutnya. Dampaknya tentu tidak hanya dirasakan sektor pariwisata, tetapi juga pelaku usaha perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM yang menggantungkan perekonomiannya dari aktivitas wisata Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
7: Lintas

Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi empat perempuan dan satu laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi sekabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nandur ngundo itu berarti apa yang ditanam itu akan dituai gitu ya. Gak mungkin kan Anda nanamnya padi kemudian panennya singkong gitu ya. Ada kejadiannya ya? Gak ada, itu cuma programnya aja. Terima kasih buat yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saatnya Pesona Malang akan hadir untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini hari Selasa, hari terakhir untuk bulan Juni 2026. Berarti besok sudah masuk semester kedua ya untuk tahun 2026. Yang semester pertama kemarin mungkin kisah kehidupannya masih belum lulus, masih pada D semua nilainya. Bisa segera diperbaiki. Berarti resolusi tengah tahun. Ayo silakan. Ya pokok silakan. Kita masih akan hadirkan juga ya untuk tembang-tembang campur sari yang akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 13. Dan ada informasi-informasi juga di Pesona Malangan, seni tradisional, kebudayaan, sejarah, wisata, dan masih banyak lagi. Tembang berikutnya ini ada Raisa ya. Mas Raisa nyanyi lagu Jawa bukan? Raisa tadi siji.

0: Oh, dibilang kan ya, Raisa nyanyi mas. Iya Raisa, Raiso maksudnya. Raiso dadi siji. Oke, kita hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda mendengar kali ini ya. Akan cek infonya ini dari KPP Pratama Pasuruan menggelar forum komunikasi publik membahas kepatuhan perpajakan. Berikut laporan selengkapnya bersama Emil Akbar.
1: Hari ini kawan-kawan KPP Pratama Pasuruan menggelar rapat koordinasi bersama dengan stakeholder terkait lintas sektor, terutama dari organisasi perangkat daerah yang ada di pemerintah Kota Pasuruan, diantaranya BPKAD, kemudian juga Inspektorat. Pertemuan ini penting untuk berbicara banyak hal terkait dengan administrasi perpajakan dan juga hal-hal penting yang ingin disampaikan langsung oleh beliau, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, ada Bapak Johari, Amiruddin Johari. Selamat siang. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pentingnya acara ini seperti apa Pak?
2: Kita dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, dalam hal ini juga dari dinas-dinas, untuk supaya tidak sampai kena sanksi-sanksi atau denda-denda dalam bidang perpajakan yang bisa memberatkan teman-teman atau masyarakat. Oleh karena itu kita koordinasi dengan Inspektorat, BPKAD dan dinas terkait supaya memberikan pencerahan dan satu kata dalam hal administrasi perpajakan.
1: Ya, biasanya kalau PDBD sampai istilahnya terkena sanksi, faktor yang menyebabkan apa Pak?
2: Yang pertama adalah lupa atau terlambat lapor. Nah, lupa terlambat lapor itu saja sudah ada sanksinya.
1: Kalau ini lapor apa Pak?
2: Lapor SPT ya, tahunan. Nah, SPT tahunan itu ada sanksinya. Kalau orang pribadi 100, kalau badan 1 juta. Nah, ini kemarin itu kami juga anjang sana ke Kemenag, ke Pemda. Itu dalam rangka untuk mengingatkan itu. Yang kedua, terlambat atau lupa lapor bulanan, itu pun juga ada. PPN itu apabila tidak dilaporkan secara bulanan, ada sanksinya 500 ribu sebulan. Nah, ini yang kita senantiasa moro-morokan. Dan saya bersyukur RRI hadir di sini untuk membantu kami ikut mau memberikan pencerahan woro-woro ke masyarakat kita Mas Emil.
1: Fakta yang di lapangan terjadi bagaimana Pak? Sejauh istilahnya kita berikan contoh mulai Januari sampai bulan kalau Juni masih berjalan ya Pak, hari ini terakhir sampai Mei Pak. Bagaimana?
2: Iya, masih banyak di antara masyarakat kita yang lupa atau terlambat lapor. Nah, ini yang kita sangat ingin memberikan pencerahan ini supaya lebih disiplin, lebih ngeh dengan hal ini. Karena hari ini kita sudah memakai kortek Mas Emil. Nah, kortek itu ibarat kata sistem, gak bisa lagi diutek-utek. Kalau waktunya keluar itu tagihan, ya langsung keluar. Kami gak bisa menahan atau apa, karena ini sudah base system.
1: Itu dia Mas Emil. Sejauh ini dengan istilahnya yang diberikan kepada para peserta ini apa Pak?
2: Pertama adalah bagaimana administrasi perpajakan secara benar, dan bagaimana seharusnya teman-teman melakukan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Hari ini masih berlangsung di aula, jadi semacam forum diskusi dan forum komunikasi publik apa kiranya yang perlu kami mungkin perbaiki dari layanan kami. Kami juga minta masukan dari teman-teman stakeholder. Apa yang bisa kami lakukan sehingga lebih bisa melayani, lebih bisa terdengar. Kami juga memiliki, kami sudah mencanangkan adanya kelas pajak sepanjang tahun Mas Emil. Setiap pekan, setiap minggu, setiap hari Rabu kami canangkan pagi ada kelas pajak, siang ada kelas pajak. Pagi untuk offline, siang untuk offline. Silakan masyarakat kita Pasuruan, kota maupun kabupaten, apabila ada yang punya permasalahan atau unek-unek atau ketidaktahuan tentang perpajakan, silakan mendaftarkan kelas pajak kita.
1: Ya, harapannya Pak dengan adanya pertemuan ini apa?
2: harapannya dengan pertemuan ini kita satu kata dengan Inspektorat BPKAD dan Dinas, karena BPKAD dan Inspektorat itu adalah ibarat kata komandannya dinas-dinas di kota pemerintahan ini, sehingga dinas-dinas itu semuanya satu kata untuk administrasi perpajakannya disiplin, tak ada yang telat, tak ada yang kena sanksi dan denda.
1: Baik, terima kasih Pak. Itu tadi statement langsung dari beliau, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, terkait dengan rakor dengan OPD atau organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan. Emil Akbar, Podo 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Linda.

kok cerita nih banyak yang seperti itu ya. Suwira kirim warto kok moro-moro wis polokromo gitu ya, gak ngirim kabar sekian lamanya, tiba-tiba sudah bersanding dengan orang lain. Susah ya, susah ya. Neng susah-susah, tapi jangan terlalu susah juga, nanti makin terbebani hidup Anda ya. Cukuplah kita susah dengan barang-barang yang makin naik harganya. Ini ngaruh gak sih di tiket-tiket wisata gitu kan? Ya mudah-mudahan enggak. Ada nanti yang saya ingin share untuk Anda di siang hari ini di Pesona Malangan sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya, nah ini tak infokan dulu yang satu ini daripada nanti keselip ya. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4260 EFB di STNK-nya atas nama Agus Sulianto, dilaporkan oleh Aditya Dava Maulana, alamat Nusantoro RT 5 RW 4 Desa Ampel Dento Kecamatan Pakis Malang. Diperkirakannya hilang di sekitar res area Karang Ploso. Bagi Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk mengembalikan pada Aditya Dava Maulana. Anda bisa hubungi nomor 0812-1677-7807 atau bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa call nomor 0813-4x674. Jih, kita langsung ke informasinya untuk siang hari ini. Apa nih yang bisa kita hadirkan untuk Anda gitu pendengar ya? Apa dong Mas? Iya, masih nyari saya. Jadi gini, kalau misalnya sudah masuk di liburan panjang untuk libur sekolah begini, apalagi ya, ini apa sajakah kira-kira yang bisa kita berikan kepada keluarga, terutama untuk anak-anak yang sukanya itu mungkin bermacam-macam dari mereka ya. Ada yang sukanya ke playground aja, ada yang suka misalnya diajak glamping, diajak kayak kemah-kemahan gitu. Ya kadang di pengarangan gitu kan, kadang pengennya di luar atau ke tempat wisata sekalian. Ada yang pengennya ke pantai. Nah, tempat-tempat yang kita tuju itu pastinya kita pengen yang ramah anak, ya kan? Yang aman untuk mereka. Terutama kalau misalnya yang suka untuk pergi ke wisata pantai gitu ya. Di Malang ini kan ada banyak banget, kita punya banyak yang menjadi pilihan supaya liburan kita semakin seru juga.

permainan seru yang lainnya di pinggir pantai gitu mungkin ya. Yang biasa suka bikin apa? Istana-istanaan pasir gitu kan, bikin rumah-rumahan, bikin jalan tol dan banyak banget ya pokoknya. Jadi ada rekomendasi Pantai Ramanak ternyata di Malang yang bisa dijadikan destinasi mengisi waktu libur sekolah supaya kegiatan liburan kali ini semakin berkesan. Di mana aja? Nanti saya akan hadirkan informasinya untuk Anda.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya

Norwidia dengan iya iya oh koyok iya iya oh koyok iya iya. Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang siang ini Selasa 30 Juni 2026, pantai-pantai mana saja yang termasuk masuk direkomendasi pantai ramah anak ya? Kan banyak itu. Pantai yang ada di Kabupaten Malang atau di Malang Selatan ini bisa Anda jadikan destinasi wisata untuk mengisi waktu libur sekolah. Nah, cuman yang ramah anak itu ternyata ada sendiri itu ya. Yang pertama ini Pantai Teluk Asmara ternyata masuk. Pantai yang punya keindahan alam yang dapat julukan sebagai Raja Ampatnya Malang itu, walaupun di sini nggak ada nikelnya ya. Keindahan pantai yang terletak pada gugusan pulau karang kecil yang begitu indah seperti di Raja Ampat Papua ini tergolong ramah bagi anak karena memiliki ombak yang relatif tenang. Keberadaan pulau-pulau karang di sekeliling teluk itu berfungsi sebagai pemecah ombak alami, sehingga air yang mencapai bibir pantai ini cenderung dangkal dan aman untuk anak-anak bermain air. Ya. Main air ya, bukan main bahan tambang. Tekstur pasirnya yang halus dan area pesisir yang cukup luas, ini membuat pantai Teluk Asmara ini menjadi tempat yang perfect katanya ya, bagi anak-anak untuk bermain pasir dan juga menikmati keindahannya. Lokasinya di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Yang kedua, ternyata Pantai Watu Letter juga masuk. Dia gak kalah indah tuh dari Pantai Teluk Asmara. Ini juga ideal dijadikan tujuan wisata pantai bersama keluarga. Suasananya tenang, relatif sepi, sangat cocok juga untuk anak melakukan aktivitas seru di pinggir pantai maupun sekedar menikmati keindahan alam yang ada di sekitar ya. Kenapa dia masuk golongan pantai yang ramah anak? Karena diapit oleh dinding-dinding tebing karang dan bukit hijau yang menjorok ke laut. Nah, struktur yang seperti ini juga menahan laju ombak besar khas pantai selatan, kan lumayan gede tuh ombaknya ya. Tapi kalau di sini air yang sampai di bibir pantai itu ya nanti akan jadi riak-riak gelombang kecil yang lumayan tenang dan aman untuk tempat bermain air bagi anak-anak. Yang satu ini letaknya di Desa Sitiarjo, kalau dusunnya di Dusun Rowotrate. Nah, yang berikutnya lagi bisa dibilang lumayan tenang karena identik juga sama namanya ya, namanya Pantai Banyu Meneng. Nah, Pantai Banyu Meneng ini itu juga sama ya, jadi destinasi wisata pantai yang ramah anak, direkomendasikan juga. Sebagaimana namanya, Banyu Meneng berarti airnya diam ya atau tenang. Sebagai gambaran di benak kita bahwa kondisi alam sekitarnya memang seperti itu gitu ya. Ini juga sama karena teluknya itu diapit oleh bukit karang besar di sisi kanan dan kiri yang fungsinya juga sebagai benteng alami pemecah ombak. Iya, anak-anak juga bisa berenang karena air di pantai ini sangat jernih dan dangkal. Tapi tetap, namanya anak-anak harus tetap diawasi orang tua gitu ya. Nah, saya sih masih belum memastikan kalau yang satu ini, tapi katanya ini juga masuk ya, Pantai Gatra yang berada di area konservasi ya. Dikenal dengan pantai yang bersih, rapi, memiliki aturan lingkungan yang ketat juga. Ini juga menjadi nilai plus untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan pada anak sejak dini. Pantai ini juga dilindungi gugusan pulau karang besar di area lepas pantainya. Nah, pulau karang ini berfungsi sebagai pemecah ombak juga, sehingga air laut yang sampai ke bibir pantai tidak terlalu besar ombaknya. Karena airnya yang tenang seperti kolam raksasa, pantai ini juga menyediakan persewaan perahu kano lengkap dengan jaket pelampung. Jadi anak-anak bisa melakukan aktivitas seru
Salah satunya mendayung kano menyusuri tepian pantai dengan aman ya. Yang menarik yang satu lagi itu ada Pantai Bantul. Ini sebagai penutup informasinya untuk siang hari ini. Bahkan dibilang areanya sama sekali gak berombak dan dangkal ya. Kenapa dibilang bisa cocok buat anak-anak? Karena ada aliran muara sungai yang membentuk danau air payau tenang di dekat pantai tersebut, dan ya pastinya gak berombak ya. Jadi mereka bisa main di sekitar area pantai dengan aman, ditambah dengan suasana pantainya yang tenang, yang cocok juga untuk jadi tujuan wisata Anda. Kalau yang satu ini letaknya di Desa Banjarjo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Anda bisa cek informasinya lagi di tugumalang.id. Dan sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari Malang Raya dan sekitarnya. Produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang dalam berita siang. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Karena informasi dan inspirasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sari berita, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pastikan pasokan biosolar di wilayah Malang dan sekitarnya aman. Kunjungan wisatawan Bromo mulai meningkat. BBTNBTS ingatkan pengunjung jaga savana. Itulah pendengar di antara informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Selasa 30 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra.

0: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pastikan pasokan biosolar di wilayah Malang dan sekitarnya aman. Hal itu disampaikan saat meninjau distribusi BBM di SPBU Karanglo Kabupaten Malang beberapa waktu yang lalu. Kofifa mengatakan Pemprov Jawa Timur terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk menjaga ketersediaan energi. Menurutnya, apabila terjadi antrean BBM, pemerintah bersama pihak terkait akan segera mencari solusi, termasuk memastikan tambahan pasokan.
1: Jika terjadi antrean panjang, apa penyebabnya? Kalau suplainya kurang, maka suplai yang harus ditambah. Dan menurut beliau, suplainya dari 22 kiloliter ditambah menjadi 32 kiloliter. Dan mudah-mudahan ini sudah aman, semua bisa lancar. Karena ini kan sektor ekonominya kuat sekali nih, dari mobilitas dan pergerakan alat transportasi. Ini aja mereka bawa kayu dari Malang, dibawa ke Bali. Artinya konektivitas hubungan antar daerah dan kinerja ekonomi kita itu sangat banyak ditentukan oleh stabilisasi pemenuhan BBM ya kan kawan.
0: Sementara di sisi lain, manajer sales retail Pertamina Patra Niaga, Daniel, memastikan distribusi biosolar berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pertamina juga melakukan penambahan pasokan untuk memperkuat stok BBM di wilayah Malang. Informasi berikutnya pendengar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya UB menggelar Bakti Desa Arcapada 2026 sebagai upaya memperkuat edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pihak. Sebanyak 1.247 mahasiswa didampingi 58 dosen dan 11 dosen asing diterjunkan ke desa-desa untuk membantu mengembangkan potensi lokal sekaligus memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Dekan FISIP UB, Dr. Imron Rozuli mengatakan program tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan pengabdian mahasiswa, tetapi dirancang sebagai wadah kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, aparat keamanan, organisasi non-pemerintah atau NGO, hingga dunia usaha dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Menurut Imron, berbagai program edukasi akan difokuskan pada isu-isu strategis yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, hingga penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa. Selain itu, mahasiswa dan dosen juga akan mendampingi masyarakat mengembangkan potensi tematik desa seperti wisata berbasis masyarakat dan sektor-sektor unggulan lainnya yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
2: Tujuannya adalah kita melakukan kolaborasi bersama gitu ya, antar multi pihak untuk kemudian satu upaya-upaya yang dilaksanakan dalam hal pengembangan potensi ataupun menguraikan masalah di desa. Kaitannya misalnya di aspek kesehatan, kemudian juga di aspek pendidikan, gitu ya, termasuk juga lingkungan. Nah, juga yang penting juga pengembangan untuk tematik di semacam wisata, kemudian juga pengembangan tematik-tematik yang lain yang kita harapkan nanti menjadi supporting.
0: Imron menyebut salah satu inovasi yang dikembangkan dalam Bakti Desa Arcapada 2026 adalah pembentukan Living Laboratory atau Laboratorium Lapangan. Konsep ini menjadikan desa sebagai ruang pembelajaran sekaligus tempat penerapan hasil riset dan inovasi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Berikutnya pendengar, reporter Khairul Uma mengabarkan kunjungan wisatawan Bromo mulai meningkat. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ingatkan pengunjung jaga savana. Berikut informasi selengkapnya.
3: Memasuki musim libur sekolah, jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mulai menunjukkan peningkatan. Meski belum signifikan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memperkirakan lonjakan kunjungan akan terjadi pada awal Juli 2026, menjelang berakhirnya masa liburan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Jaya Nugraha, mengatakan peningkatan kunjungan mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir dibanding hari-hari biasa.
4: Kalau dari data-data di seminggu terakhir ini, kan kalau liburan baru 4 hari ini ya, meningkat sedikit ya, belum begitu banyak. Mungkin orang masih bersiap-siap, tetapi sudah terlihat kunjungan di hari-hari biasa itu mengalami peningkatan. meningkat.
3: Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengingatkan seluruh pengunjung untuk mematuhi aturan yang berlaku selama berada di kawasan konservasi. Terlebih saat ini kawasan Bromo telah memasuki musim kemarau sehingga vegetasi savana mulai mengering dan rawan terbakar. Rudianta Nugraha mengimbau wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran seperti menyalakan api atau membuang puntung rokok di sembarangan.
4: Kita ingatkan agar terbit pertama dalam mematuhi aturan-aturan masuk kawasan, kemudian tetap mempertimbangkan kelestarian kawasan, tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar norma kawasan konservasi, termasuk hati-hati ini bulan kemarau, kita lihat semua sudah kering, jangan melakukan tindakan yang bisa menimbulkan kebakaran. Karena begitu terbakar, kita lihat savana seluas itu kering, itu akan menyebar dan bisa menyebar.
3: BBTN BTS berharap meningkatnya kunjungan wisatawan selama musim liburan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan, sehingga keindahan savana dan ekosistem Bromo tetap terpelihara. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herlan Masduki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Para siswa RSBN Malang apresiasi keseruan dengar bareng Piala Dunia 2026 bersama RRI Malang. Berikut laporan Hanum Oktavia.
1: Kegiatan dengar bareng Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Malang bersama RSBN atau Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang mendapatkan respon positif dari para peserta. Acara tersebut memberikan pengalaman baru bagi siswa untuk menikmati pertandingan sepak bola bersama rekan-rekannya. Salah seorang peserta, Alif Riko Febrian, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan dengar bareng yang digelar oleh RRI Malang. Menurutnya, suasana kebersamaan menjadi salah satu hal yang membuat acara tersebut terasa lebih menarik. Ia juga memberikan pandangannya mengenai jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 yang disaksikan bersama. Menurutnya, beberapa tim menunjukkan permainan yang kuat meski ada juga tim yang mengalami kesulitan selama pertandingan. Terkait peluang juara Piala Dunia 2026, Alif menilai beberapa negara masih memiliki kesempatan besar untuk melangkah jauh. Ia menyebut Kolombia menjadi salah satu tim yang menarik perhatian setelah meraih kemenangan dalam pertandingan yang disaksikan.
2: Menurut kamu nih, bagaimana tentang nonton bareng bersama RRI hari ini?
3: Wah, kalau menurut saya menyenangkan sekali ya, Mas ya.
2: Terus gimana experience-nya, serunya nonton bareng-bareng teman-teman ya?
3: Kalau untuk keseruannya, wah, kalau menurut saya sweet, seru banget ya.
2: Seru banget.
1: Hal serupa dirasakan Ninda Yulia. Ia mengaku senang bisa mengikuti kegiatan tersebut bersama teman-temannya. Meski sebelumnya tidak terlalu menggemari sepak bola, ia merasakan suasana yang berbeda saat mendengarkan pertandingan bersama-sama. Ninda mengaku selama ini hanya mengetahui sepak bola secara umum tanpa mengikuti perkembangan secara intens. Namun, melalui kegiatan dengar bareng, ia menjadi lebih tertarik untuk mengetahui informasi mengenai Piala Dunia. Menurut Ninda, salah satu hal yang menarik perhatian adalah gelaran Piala Dunia kali ini adalah keberhasilan beberapa negara Asia seperti Jepang dan Uzbekistan tampil di panggung dunia. Meski belum memiliki tim favorit secara khusus, Ninda menyebut Jerman sebagai salah satu negara yang kemungkinan akan didukungnya selama turnamen berlangsung. Melalui kegiatan nonton bareng ini, LPP RRI Malang berupaya menghadirkan akses hiburan dan informasi olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra di RSBN Malang. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang interaksi dan kebersamaan dalam menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan tetap bersama kami.

tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar sesaat lagi kita akan jelang 100% Indonesia berjaringan nasional sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari Selasa kali ini 30 Juni 2026.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Dengan sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan 100% Indonesia berjaringan nasional bersama dengan Istan Talori juga Seliana Jamil. Nanti akan menghadirkan Danso, Lucy Wheeler juga Berli Kumahua hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang masih di edisi hari Selasa kali ini 30 Juni 2026.

0: 101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional yang nanti akan dipandu oleh Selena Jamil dan juga Ihsan Tarore. Dan kali ini kita akan hadirkan bersama dengan 3 bintang tamu kita dengan 2 genre musik. Siapa aja kira-kira? Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi dua keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Wow.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini.
0: Yaps,
1: ya. Semuanya benar-benar bintang tamu, bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul
1: kan?
0: Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali.
0: Betul.
1: Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Iya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Yeah. Agak jerimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya udahlah ya, enggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Ya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat
0: betul
1: siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Okay, Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan kok, sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu ya. Salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat
2: betah.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Yes. Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya, iya, iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu, teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Ini sekarang abang rilis lagu baru juga berarti ya bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang.
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah bikin lagi, terus kenal dekat sama teman-teman musisi Jogja. Oh, mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa tuh? Ya,
2: kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat. Tadi?
2: Tomo Widayat. Oh. Dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke. Okay, deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh di-spill mungkin judulnya apa ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, okay, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, coba ya, cocok nih sama Sophie," katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Nah, itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh gak sih Mas sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu terus di opera band itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh, pengennya beda. Walaupun benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Pengennya gitu biar variatif.
1: Ya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya Bang ya.
0: Oke. Okay. Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Voodoo?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, oke. Hari ini album kita keluar ya, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Oke, dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah keluar, cuman aku pikir belum selesai ini tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu gak lagi sih. Bagus-bagusnya band, lagi bagus-bagusnya.
2: Ya, pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya Bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan, sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih Bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa, one hit wonder ya.
1: Iya, tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu di eranya.
2: Ada sih, setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Yoyo Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya, dan itu lagu bagus banget sih, lagu udah keluar.
1: Yang mana ya? Gak langsung gitu.
2: Ada Selamanya Saling Percaya. Itu lumayan meledak.
1: Iya. Kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke. Cuma ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke ada Bang Dan.
0: Ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Mbak, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 apa 13
0: sih. Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya?
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya, coba ya. Oke. Bisa.
1: Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Oh, Bang Ihsan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Oh,
1: Sally,
3: bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Loh, sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya. Okay. Buat kita yang 3 jagoan kan?
0: Iya. Betul.
1: Mau tanya apa ini? 3
3: jagoan ganteng. Ganteng-ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus apa satu daerah? Terus selain dari menyanyi, itu ada nge-rock juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso, karena ada tiga orang memang hari ini.
3: Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
1: Baiklah.
0: Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Sally.
0: Halo.
3: Bang Isan, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana. Sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Bu Ana. Ada satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih, Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Yang Mbak Feli suka ini
1: Mbak Sally, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul,
4: Bang Danso. Belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio ya.
0: Iya, belum. Ini baru sama Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Oke, ini kita langsung mau ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Beni bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Dari Manado ini, salam kenal ya.
2: Iya, halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock, atau jazz?
0: Kira-kira rock apa? Yo, rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab. Bungikan salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Oke, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertosono, Angkel Gaji di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan. Kalau tadi dari Mbak Ana ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show
2: ke Jakarta. Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuman ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja ada lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada. Okay. Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi, kuliner.
0: Menikmati kayaknya Bang Danso menikmati slow living
1: di Jogja
0: ya, definisi
1: ya Bang Danso ya.
2: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya,
1: di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali Monumen Jogja Kembali.
1: Berarti arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya, betul.
1: Iya,
2: Kaliurang.
1: Nah, aduh, enak banget. Aduh.
2: Ringgit. Nah itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironi banget ya sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Benar. Iya.
1: Berbanding terbalik banget ya. Iya. Ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
1: luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya kayak gitu.
1: Betul. Oh,
2: kalau weekend aku emang jarang keluar karena macetnya minta ampun.
1: Jangan lah kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah jangan Bang Danso ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang. Selain kesibukan, pertanyakan dari Bung Benny John nih. Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan gak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan juga
0: ya?
1: Jazz?
2: Pop, rock, atau apa. Sebenarnya gak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu gak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri. Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang. Wah, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu enggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gue nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si Bang Benny mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
1: pasti.
2: Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Bener sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu. Jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay,
2: nah biasanya ya. Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu Krisye. Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya. Akhirnya dia membawa apa? Menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus. Dia bisa membawakan lagu itu. Dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Bener lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan gitu.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan
1: banget.
0: Boleh banget di 0811 7972 7912.
1: Atau juga via telepon di 0213441499 dan 0213440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Dani Zo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di Prosatu seluruh provinsi ya. Di ibu kota di Indonesia yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung. Terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, dan Pasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar. Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X-Voodoo ya.
0: Iya, X-Voodoo. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa ini.
0: Rame banget pendengarnya ya.
1: Baru mau nanya, udah keliling, kelalang, turun,
0: sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Cik Guria, halo.
1: Cik Guria.
3: Halo.
0: Ya, Cik Guria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Cik Guria.
3: Kakak cantik ada abang ganteng.
1: Terima kasih Cik Guria cantik. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku lebih dikenal lagi apa namanya yang bergerak dan apa Danza Pudo. Eh benar ya?
1: Danza Ex-Pudo.
0: Oh, oke.
3: Danza.
1: Kalau Danza nanti mobil lo.
3: Salam kenal kakak. Kakak Danza.
0: Kan kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta kalau enggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar enggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Antri ya maksudnya ya. Harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya di presenter 2 ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza. Danza, saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya kalau enggak salah ya. Menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu? Ada enggak gitu? Boleh
1: jadwal konser terdekat ya. Oke.
3: Okay. Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet. Gimana dong?
3: Siap-siap aja perutnya dikosongin dulu gitu ya.
0: Siap.
3: Kayu aja di sana.
1: Bukan ya?
3: Nah, itu saja buat kakak Danzo.
0: Okay.
3: Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Makasih banyak,
0: Cik Guria. Ya,
3: makasih banyak buat kak Danzo. Selamat siang, menjelang sore bagian timur.
1: Bye, Cik Guria.
0: Oke, itu dari Cik Guria ya. Bang Danzo, kita sapa lagi ya. Ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo, Ayu. Wah, terputus nampaknya Ayu, ya.
1: Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Cik Guria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Belum bayar telepon.
0: Halo. Oke. Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah, orang Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang Tebet.
1: Ya, udah mulai ya.
2: Figurnya dulu saya sering di Tebet. Di Pal Batu. Di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nonot bini ya Mas ya.
2: Iya, gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Oke okay lah okay. Kalau begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya. Oke. Okay. Kita lanjut kalau, kali ya.
2: Kalau show-show aja sih baru kemarin pulang
0: ke okay.
2: Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta, belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya, mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di TikTok ada, di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo ada, itu ya Bang?
2: Pasti ada info.
1: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Gitulah kira-kira.
0: Oke, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari, misalnya gitu loh.
0: Oke okay.
2: Emang benar banyak banget sekarang ini.
1: Oke oke oke oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya.
2: Oke.
0: Halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
4: Ya halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
1: Halo Teh Dinda. Apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya. Kalau
4: ke WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Bung Danzonya dengar kan?
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi Teteh pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like Paradise.
1: Oh, Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi Bung, jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
0: Bukan bule. Gawanya keponakannya.
4: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Shelly?
1: Yang mana? Yang baru?
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga, apa judulnya?
0: Oh tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri?
1: If
0: ya?
1: I Could Be ya.
0: Iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Okay, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Okay.
0: Itu saja ya. Terinda. Ya,
4: sepertinya ya. Siapa sih yang nggak tahu Danzo Voodoo?
0: Gitu. Oh. Okay. Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Voodoo lagu Voodoo, mohon maaf. Karena lagu Voodoo itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Iya, sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oke, berarti berarti Teteh angkatannya Fudu atau Niki Astria?
4: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Berat ya ditanya angkatan ya,
1: Teteh Dinda ya. Angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh, terima kasih.
0: Oke, Teteh Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danso masih di Fudu.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you, Teteh.
4: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Terima kasih Teh.
4: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Terima kasih.
1: Bye. Luar biasa lu Teh Dinda tuh pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salahnya nadanya
0: aja kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026. If I Could Be. If I Could Be.
2: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do, 'cause I know you're gonna be my lover, babe.
0: Woo! Sayang nggak ke studio langsung
1: iya
0: ya?
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap banget.
0: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengarnya ini makanya ya Bang ya.
0: Iya nggak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. Iya kan tuh. Ah, R&B jatuhnya nih pop R&B, heeh. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
2: Tadi denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin laguin.
0: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
0: Oke, Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses terus.
1: Selalu, amin. Allahumma amin.
0: Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung ya.
1: If I Could Be ya, jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Benar ya, Bang ya?
2: Ya, terima kasih.
0: Thank you, Bang Danzo.
1: Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat sukses selalu. Salam buat keluarga.
0: Thank you, bye bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.

0: Kita Indonesia, inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya. Karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget. Kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya?
1: Karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap bisa bergabung, bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya. Via WhatsApp di 0811-7972-7912. Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol,
1: ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
0: Halo Mbak Lucy.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Baik.
1: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya, langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: 1 sampai 17 Agustus. Oke. Baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta, di auditorium.
1: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Tunggu. Ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya.
1: Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri. Mereka nanti akan naikkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya karena
1: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit gak, Mas?
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
1: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak? Gitu.
1: Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi. Jadi ada 3 artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline, tapi setelah itu bisa ngejamming sama mereka.
1: Ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan, kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, gimana lagi, atau Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih. Di
0: Sosmosan Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget, Mbak Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Sekarang. Terima kasih sekali.
1: Sama-sama sekali lagi, sukses buat sukses Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
0: Betul
1: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan. Tapi kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dan sampai jumpa.

0: Sesaat lagi azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6339,6 km, sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata

0: Lintas informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dari reporter RRI Malang menyampaikan informasi terkait Menteri PPA, korban penganiayaan di Jabar mulai pulih, pemulihan trauma menjadi prioritas. Awang Sukmawan akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Awang.
1: Kondisi korban penganiayaan berinisial YTR asal Jawa Barat, Bandung, yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mulai menunjukkan perkembangan. Meski kondisi fisik baik, proses pemulihan psikologis masih menjadi perhatian utama pemerintah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi saat berada di Malang mengatakan bahwa luka-luka korban mulai mengering dan masih dalam penanganan tim medis. Menurutnya pemulihan trauma membutuhkan waktu lebih lama dibanding pemulihan fisik. Pemerintah melalui Kementerian PPA juga memastikan pendampingan terhadap korban akan terus dilakukan hingga korban benar-benar siap melanjutkan aktivitasnya. Pendampingan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak agar proses pemulihan berjalan secara menyeluruh. Sementara itu, asesmen lebih lanjut terhadap korban belum dapat dilakukan karena kondisi psikologis korban masih belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam. Saat ini, pemerintah memprioritaskan kenyamanan dan kesehatan korban selama menjalani masa pemulihan. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke ada di studio.
0: Terima kasih, Awang. Selanjutnya kita menuju ke kontributor RRI di Kota Batu, ada William Nathan yang akan menyampaikan informasi terkait Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang atau BRMPTK menggelar formal field day di Kendal Payak, Kabupaten Malang. Nathan.
2: Baik, Ruli. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang atau BRMPTK menggelar Farmer Field Day di Kendal Payak, Kabupaten Malang. Kegiatan yang digelar pagi ini bertujuan mengenalkan hasil inovasi rakitan teknologi pertanian kepada masyarakat secara luas. Kepala Pusat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan, Haris Syahbudin, menyatakan pameran ini menyajikan perkembangan teknologi untuk komoditas pangan lokal. Komoditas yang dikembangkan meliputi tanaman kedelai, kacang tanah, kacang hijau, hingga kacang koro. Dalam demonstrasi lapangan, panitia menampilkan alat tanam semi-otomatis yang digerakkan oleh motor listrik. Para peserta juga menyaksikan display perakitan varietas unggul baru kedelai berukuran super besar. Sektor mekanisasi modern turut menampilkan penggunaan pesawat tanpa awak untuk perlindungan tanaman. Drone dan alat penyemprot pestisida tersebut dioperasikan secara praktis menggunakan remote control. Selain itu, pihak balai juga memamerkan alat pengering otomatis untuk menjaga kualitas hasil pasca panen. Mesin pengering model bergerak memiliki kapasitas tampung mencapai 500 kg untuk sekali jalan. Untuk skala besar sendiri, tersedia mesin pengering permanen berkapasitas lebih dari 2 ton. Haris menegaskan bahwa modernisasi teknologi sangat dibutuhkan untuk mendukung efisiensi sektor pertanian. Seluruh inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi kendala petani di lapangan. Edukasi interaktif tersebut diharapkan dapat mendorong akselerasi adopsi teknologi pertanian di daerah, khususnya di Malang. William Nathan melaporkan.
3: Linda, Linda.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkembang.

0: dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini kembali menyapa Anda pendengar di jam 3 sore sampai nanti di jam 7 malam kami menghadirkan berbagai macam informasi dan juga hiburan menarik untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program prioritas nasional kita Indonesia yang sesaat lagi akan membahas tentang KB yang merupakan tanggung jawab bersama, dan kami akan mengajak Anda para pendengar untuk bisa mengenal vasektomi bersama dengan penyuluh KB Ahli Madya dari Dinas Sosial P3 AB P2 KB Kota Malang, Bapak Daniel Mukti SKM, yang saat lagi kami hadirkan untuk Anda. Dan kebersamaan kita akan kita lanjutkan dengan menghadirkan info prima berjaringan bersama dengan RRI Surabaya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya akan kami hadirkan berbagai macam musik dan juga informasi menarik hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Praigo yang akan bersama Anda di Malang sore ini. Kita mulai Malang sore ini dengan menghadirkan berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4260EFB dengan atas nama STNK Sylvester Sariai yang beralamatkan di Jalan Kepuh nomor Jalan Kepuh 6 nomor 68 RT5 RW5 Kelurahan Sukun Kota Malang, dengan nomor telepon di 081-2499-00042. Dan diperkirakan STNK dengan nomor polisi N4260EFB ini hilang di sekitar rest area Karang Ploso. Bagi Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Heri Setiawan di nomor telepon 081-2499-00042. Ataupun juga bisa dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.
2: Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi, dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi, hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari Aspacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi, tumbuh.

0: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali sore hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Prioritas Nasional Kita Indonesia. Dan pastinya berbagai macam informasi menarik sekaligus juga informasi-informasi yang bisa mengembangkan cakrawala pengetahuan kita akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas tentang program keluarga berencana, seperti itu ya, bukan keluarga bencana. Keluarga berencana, itu yang benar. Nah, program ini merupakan tanggung jawab bersama dan pastinya tidak hanya ini urusan ibu-ibu aja yang nanti harus pasang alat KB, harus mengkonsumsi pil KB ataupun juga yang lainnya. Tetapi urusan mengenai keluarga berencana ini ternyata juga tanggung jawabnya dari bapak-bapak nih. Makanya hari ini kita akan membahas tentang vasektomi. Nah, untuk tahu lebih banyak dan pastinya juga untuk bisa lebih paham lagi tentang vasektomi ini, saya sudah bersama dengan penyuluh KB Ahli Madya dari Dinas Sosial P3A P2KB Kota Malang, Bapak Daniel Mukti SKM, yang sudah hadir bersama dengan kita. Selamat sore Pak.
1: Suli, okay. Semangatnya harus semangat pagi.
0: Harus semangat pagi ya Pak ya. Soalnya biasanya saya sering acara pagi, jadi kebiasaan bilang pagi.
1: Iya.
0: Padahal sekarang udah sore kayak gitu ya. Oke, Pak, ini kalau misalnya berbicara tentang program keluarga berencana, ini adalah memang kita tahu ini adalah program pemerintah dengan berbagai macam ininya ya, program-program yang luar biasa sekali seperti itu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang keluarga berencana itu ini sebenarnya ada poin-poin apa saja sih, Pak, sebelum kita menuju ke vasektomi yang perlu kita pahami terkait dengan keluarga berencana ini sendiri, Pak?
1: Iya. Terima kasih Mas Ruli. Jadi program keluarga berencana itu sebenarnya bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dalam arti pemerintah itu berusaha semaksimal mungkin mengendalikan jumlah penduduk agar penduduk itu tetap tumbuh seimbang.
0: Oke.
1: Jadi artinya begini, sebaik apapun hasil pembangunan, apabila dinikmati oleh orang banyak yang tidak terkendali, itu tidak akan ada artinya, begitu. Seperti kita membangun misalnya jalan atau sekolah lah, seberapa besar, seberapa banyak sekolah itu dibangun, kalau jumlah penduduknya yang mau masuk sekolah itu tidak terkendali, akhirnya tidak akan cukup juga, begitu. Nah, dalam pengendalian penduduk ini, pemerintah memberikan solusi dengan memakai alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu ada tiga tujuannya. Yang pertama, menunda kehamilan. Kemudian menjarangkan kehamilan. Kemudian menghentikan kehamilan. Itu fungsi dari alat kontrasepsi. Kalau satu keluarga itu sudah berkomitmen untuk sudah tidak ingin punya anak lagi, salah satu tujuannya itu adalah menghentikan kehamilan. Nah, pilihan utama itu adalah kontrasepsi mantap.
0: Itu yang seperti apa itu, Pak?
1: Nah, kontrasepsi mantap itu artinya kontrasepsi yang memang dipakai atau dipilih untuk supaya dia tidak bisa hamil lagi dan melahirkan lagi. Kontrasepsi mantap itu ada dua, yaitu kontrasepsi mantap untuk perempuan, yaitu sterilisasi wanita, dan salah satunya ada lagi yang namanya sterilisasi untuk laki-laki, yaitu vasektomi. Jadi vasektomi itu dari artinya vas itu vas different, saluran sperma. Kalau ektomi itu memutus. Jadi vasektomi itu adalah salah satu metode untuk memutus saluran sperma, bukan sperma, bukan pabriknya ya, tapi salurannya.
0: Oke.
1: Jadi artinya laki-laki yang mengikuti vasektomi, dia tetap akan bisa ejakulasi. Tetapi di dalam air maninya itu tidak ditemukan sperma. Jadi yang perlu dipahami oleh terutama oleh laki-laki ya, bahwa apabila laki-laki melakukan hubungan seksual, dia akan ejakulasi. Ejakulasi itu keluar yang namanya air mani dan sperma. Begitu. Yang menyebabkan terjadinya kehamilan itu adalah spermanya. Air maninya tidak. Nah, kalau orang laki-laki sudah ikut vasektomi, yang keluar pada saat ejakulasi itu hanya air maninya. Air mani dan sperma itu dua zat yang berbeda pabriknya. Kalau sperma itu di skrotum, kalau air mani itu di prostat. Begitu.
0: Jadi seperti itu ya, apa namanya, awalnya terkait dengan vasektomi ini sendiri gitu ya, ya Pak ya.
1: Itu salah satu jenis kontrasepsi yang bisa dipilih. Begitu.
0: Tapi sekarang ini kan yang apa namanya, yang populer dikenal oleh masyarakat banyak ini kan adalah kontrasepsi untuk perempuan seperti itu ya. Dan kalau misalnya yang untuk pria ini kan kadang masih ada takut-takutnya kayak gitu kan, kalau misalnya pria seperti itu. Apalagi kan katanya kalau misalnya vasektomi ini kan sifatnya permanen ya Pak ya. Oke, sifatnya permanen. Jadi sudah setelah dilakukan proses vasektomi ini sendiri, udah nggak bisa lagi untuk bisa nggak bisa lagi untuk mengeluarkan sperma dari bersamaan dengan air mani itu tadi ya Pak ya?
1: Iya. Jadi begini, alat kontrasepsi itu memang sekarang itu ada 7 kalau nggak salah ya, 7. Itu yang 5 itu untuk wanita.
0: Oke.
1: Untuk perempuan. Jadi pilihan kontrasepsi untuk laki-laki itu terbatas, hanya kondom dan vasektomi. Kalau untuk perempuan masih ada pilihan banyak, ada pil, suntik, implan, ya, kemudian IUD, kemudian steril wanita. Jadi ada 5 pilihan untuk mereka. Nah, sedangkan untuk pilihan untuk laki-laki hanya ada 2, vasektomi dan kondom. Itu mungkin yang menyebabkan laki-laki itu masih terbatas pilihannya. Kemudian kenapa kok jarang sekali laki-laki itu istilahnya mau berpartisipasi aktif untuk ikut KB? Itu mungkin yang pertama, kalau saya lihat ya, saya lihat itu laki-laki itu masih ada egoisnya. Jadi di dalam pandangan mereka, merencanakan keluarga itu menjadi tanggung jawab perempuan atau ibunya. Jadi kalau KB ku wis urusan ibu E gitu. Padahal untuk merencanakan keluarga itu laki-laki, suami dan istri itu sama-sama harus bertanggung jawab. Begitu. Tapi akhir-akhir ini Mas, alhamdulillahnya banyak laki-laki yang sudah menentukan pilihan untuk memilih vasektomi sebagai metode untuk mengatur jumlah anak mereka. Itu sudah banyak sekali. Sekarang yang antri untuk dilayani tahun ini kami ada anggaran itu untuk 8 orang. Habis dalam satu kegiatan. Sedangkan yang antri itu ada mungkin sekitar 10 orang. Jadi tidak bisa dilayani di tahun ini karena anggarannya terbatas. Kita anggarkan nanti untuk tahun depan. Jadi animo laki-laki yang untuk vasektomi sekarang sudah semakin banyak.
0: Oke. Balik lagi ke pertanyaan saya tadi. Ini kan vasektomi ini kan sifatnya permanen seperti itu Pak ya.
1: Ya, jadi begini, pada prinsipnya vasektomi itu adalah pilihan bagi keluarga yang sudah mantap untuk tidak punya anak lagi.
0: Ya, soalnya kan perempuan kan masih bisa, kalau misalnya ini masih bisa kayak semacam alat kontrasepsinya masih bisa diambil gitu. Tapi kalau misalnya cowok, kalau misalnya sudah permanen, ini memang benar-benar udah nggak bisa lagi untuk dipasang lagi atau gimana gitu.
1: Nah, ini begini, pada prinsipnya itu ya. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki sudah memilih vasektomi, karena dia kan sudah tidak ingin punya anak lagi. Tetapi menurut ilmu kedokteran, itu ada upaya rekanalisasi. Rekanalisasi itu adalah penyambungan kembali. Kan tadi kan saya di depan saya cerita bahwa vasektomi itu memutus saluran sperma. Supaya dari pabriknya dari skrotum itu tidak keluar melalui alat kelamin laki-laki pada waktu ejakulasi. Itu bisa dilakukan rekanalisasi, Mas. Dalam keadaan darurat. Artinya misalnya nih, misalnya ada seorang laki-laki ternyata setelah vasektomi mungkin istrinya meninggal. Kemudian menikah lagi. Dia kepingin punya keturunan dari istri yang baru. Itu secara medis itu bisa dilakukan rekanalisasi. Bisa. Tidak menutup kemungkinan, karena jaringan saluran sperma ini kan jaringan hidup ya. Jadi bisa disambung kembali, itu bisa. Dengan metode operasi yang mungkin secara teknis saya gak ngerti, tapi secara teori itu sangat-sangat bisa. Begitu.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang memutus saluran itu tadi gitu Pak ya. Ini apa nantinya kalau misalnya ada sesuatu yang terhambat, tidak bisa lagi disalurkan sebagaimana alamiahnya gitu. Apakah ada efek-efek sampingnya yang bisa dirasakan oleh pihak laki-laki yang melakukan vasektomi kayak gitu Pak?
1: Iya. Jadi sel sperma itu protein Mas. Jadi di dalam pabriknya di skrotum itu, itu apabila sperma itu tidak dikeluarkan, dia akan dimetabolisme oleh tubuh lagi. Jadi contoh ini saya, contoh itu saya ikut vasektomi itu tahun 2010, sudah hampir 16 tahun, 17 tahun. Saya pribadi dan beberapa teman-teman nggak pernah merasakan skrotum ini akan membesar karena spermanya nggak dikeluarin. Jadi tetap seperti sedia kala aja, karena sperma yang tidak dikeluar itu akan diolah kembali oleh tubuh. Begitu.
0: Dan itu setelah dipotong itu disalurkan kemana sih Pak, kalau misalnya boleh tahu?
1: Apanya?
0: Kan saluran itu dipotong. Terus dialirkan kemana? Apakah dibiarkan terbuka saja akhirnya ambiar di dalam tubuh atau seperti apa sih?
1: Iya, jadi kan dipotong itu. Jadi begini, sperma itu dari pabriknya skrotum itu akan melalui vas deferens itu menuju ke penis, alat kelamin laki-laki. Nah, di situ dia akan bergabung dengan air mani, gitu ya, untuk keluar itu. Nah, kan ini dipotong, jadi air mani yang keluar itu tidak punya sperma, kan begitu? Spermanya kemana? Ya itu tadi buntu itu dimetabolisme lagi oleh tubuh, begitu.
0: Jadi dipotong terus diikat lagi
1: ya,
0: gitu kan?
1: Iya, begitu.
0: Kalau misalnya di perempuan itu kan cuma diikat aja gitu kan?
1: Ada yang dipotong juga.
0: Oh, ada yang dipotong
1: ada
0: juga?
1: Ada yang dipotong juga. Sama, kalau perempuan kan tubektomi, tuba falopii.
0: Betul.
1: Tuba falopii itu saluran sel telur. Nah, itu dipotong. Sel telurnya kemana? Ya di metabolisme lagi oleh tubuh, begitu.
0: Soalnya kan apa namanya, kalau misalnya melihat perempuan kalau misalnya KB seperti itu, kadang itu apa namanya, secara hormonalnya itu kadang ada yang jadi berubah, jadi terganggu gitu. Nah, jadi akhirnya memantik rasa penasaran juga buat cowok-cowok kalau misalnya mau ikutan KB, takutnya ada perubahan-perubahan yang seperti itu juga, kayak gitu loh Pak.
1: Iya. Jadi perlu dipahami Mas ya. Jadi vasektomi itu berbeda sekali dengan kebiri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau kebiri, kalau kita dulu zaman dulu tuh kita melihat film-film Cina gitu ya. Itu kan ada namanya Kasim.
0: Kasim,
1: ya. Nah, Kasim itu yang diambil itu pabrik spermanya.
0: Oh.
1: Telur ya, kita ngomongnya sudah anu ya. Ngomongin telur itu yang diambil. Akhirnya karena telur itu diambil, hormon di dalam, hormon kelaki-lakian kita itu hilang. Akhirnya kita tidak punya nafsu sama sekali gitu. Tetapi kalau vasektomi itu hanya diputus aja salurannya. Jadi skrotum itu tetap memproduksi sperma terus setiap hari. Begitu. Jadi vasektomi itu sama sekali tidak mengganggu atau merubah apa, seksualitas kita. Kalau dulu misalnya ini, dulu misalnya seorang laki-laki itu mungkin seminggu dua kali atau seminggu tiga kali gitu ya. Setelah vasektomi ya tetap seperti itu. Tidak terus melemah atau menguat, itu tidak. Jadi sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas seksual kita, begitu.
0: Jadi relatif aman seperti itu.
1: Sebenarnya
0: ya?
1: Aman. Dan perlu diketahui bahwa apa namanya, operasinya vasektomi itu tindakannya itu di luar tubuh, Mas.
0: Oh ya?
1: Ya, di luar tubuh kan. Skrotum kita kan di luar tubuh. Ya kan? Bukan di dalam tubuh. Kalau perempuan ikut steril perempuan, itu yang dikenai tindakan adalah di dalam tubuh. Jadi harus ada pembedahan. Ya, harus apa namanya, bius total dan sebagainya. Dia harus punya apa namanya, harus

0: tadi Bapak sampaikan juga sempat membahas tentang yang namanya anggaran dan juga yang lainnya. Ini berarti pilihannya ada yang bisa ditanggung pemerintah, ada juga yang bisa dilakukan secara mandiri.
1: Mandiri bisa, ya. Jadi BKKBN dalam hal ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN itu menganggarkan untuk semua alat kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubektomi, steril wanita itu. Namun apabila ini ada kejadian baru beberapa hari yang lalu, itu memang ada calon akseptor yang dia menginginkan segera untuk vasektomi. Jadi kami berikan ini pilihan, monggo Pak, kalau mau ikut di program pemerintah kita gratis, atau mungkin ke vaskes swasta, begitu, dengan tarif mungkin ya agak lumayan sebenarnya.
0: Sekitar berapa itu Pak?
1: Hampir 10.
0: Oh, hampir 10 ya.
1: Kalau kami di BKKBN gratis.
0: Karena memang sudah
1: diprogramkan ya.
0: Tapi terbatas itu tadi ya Pak ya.
1: Iya, jadi memang kami tahun ini dinas kami hanya menganggarkan 8 orang.
0: 8 orang.
1: Iya.
0: Dan itu angka penganggarannya itu apakah dari pengajuan di tahun sebelumnya ataukah seperti apa sih Pak? Memang okay, setahun 8 aja deh gitu. Siapa yang mau ikutan gitu?
1: Begini, kami melihat ke tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya tuh memang sulit untuk mencari calon akseptor vasektomi. Jadi kami takut. Jadi misalnya kami menganggarkan 10, ternyata calonnya tidak sampai 10, gitu kan. Akhirnya kan
0: tidak terserap, ya?
1: Tidak terserap, silpa gitu ya. Nah, itu yang kami khawatirkan. Ternyata tahun ini kami menganggarkan 8, habis dalam satu kegiatan. Jadi animonya memang tahun ini memang betul-betul banyak gitu. Ini yang antri juga sudah banyak.
0: Animonya memang bagus sekali ya. Oh iya, ini untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami di WhatsApp. Kami juga membuka untuk Anda yang ingin bertanya seperti itu kepada narasumber kita. Silakan untuk bisa menghubungi kami di nomor 081-555-6915. Soalnya ini Pak, sudah ada yang bergabung juga bersama dengan kita di WhatsApp. Ini ada Pak Hendra yang ada di Lawang. Saya dan istri sudah punya 3 anak dan merasa jumlah ini sudah cukup. Kalau misalnya boleh tahu, apa sih syarat yang harus dipenuhi jika saya ingin mengikuti program vasektomi melalui pemerintah? Ini nyambung dengan apa yang kita bahas tadi, Pak.
1: Iya. Sebenarnya syarat utamanya itu hanya komitmen. Komitmen antara suami istri yang mana mereka sudah berkomitmen untuk tidak ingin punya anak lagi. Itu aja sebenarnya. Kalau pasangan suami itu sudah berkomitmen, sudah aku anak saya 3 cukup gitu ya. Ya sudah. Pak Hendra.
0: Pak Hendra yang ada di Lawang.
1: Pak Hendra boleh mendaftarkan ke OPDKB. Ya, kalau rumah Pak Hendra di Lawang, berarti Pak Hendra mendaftarkan ke OPDKB Kabupaten Malang. Nah, itu nanti persyaratannya hanya sederhana kok, Pak. Jadi hanya fotokopi KTP, suami istri, kartu keluarga, dan surat nikah aja. Nanti calon akseptor itu akan mengisi inform consent. Inform consent itu adalah surat persetujuan.
0: Itu yang tanda tangan 2 orang berarti?
1: 2 orang, suami istri. Betul. Jadi setelah mengisi inform consent itu tinggal menunggu jadwal, begitu.
0: Tinggal nunggu jadwal. Apakah ada di penganggaran tahun ini ataukah harus sabar untuk tahun depan?
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau ikutan vasektomi dan ini merupakan program pemerintah, persyaratannya itu tadi.

0: Ya, coba menghubungi ini ya. Coba menghubungi kantor apa tadi, Pak?
1: OPDKB.
0: OPDKB.
1: OPDKB, ya.
0: Oke, silakan untuk bisa menghubungi ada di sana ya. Oke, terus ini ada Mbak Rina ya dari Kepanjen. Banyak orang yang mengatakan kalau pria yang menjalani vasektomi ini akan kehilangan kejantanan atau gairah seksualnya. Ya. Benarkah anggapan tersebut atau ini hanya mitos yang berkembang di masyarakat? Nah, ini yang menjawab ini adalah yang sudah vasektomi 10 tahun lebih ini.
1: Ya. Jadi pertanyaan ini sempat ditanyakan pada waktu kami audiensi dengan Pak Wali Kota Malang. Apakah ada pengaruhnya begitu? Jawaban saya singkat, jangankan berdiri, berlari pun oke. Saya bilang.
0: Jadi beliau
1: sok tertawa terbawa-bawa ini. Jadi artinya begini, seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa vasektomi itu tidak mengganggu atau merubah kualitas seksual. Kalau pada awalnya memang, mohon maaf, loyo, setelah vasektomi ya tetap loyo. Begitu. Kalau awalnya 220 volt ya, ya setelah vasektomi tetap gitu loh.
0: Jadi, voltasenya nggak akan turun ya?
1: Nggak akan turun begitu. Karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan kualitas seksual. Tidak mengganggu. Dan itu mitos yang banyak disampaikan ke masyarakat, terutama oleh laki-laki. Jadi itu hanya kekhawatiran pribadi saja. Saya yang sudah hampir 16 tahun ya aman-aman aja gitu.
0: It's okay ya. Nah, ini ada lagi nih, Mbak Linda yang ada di Klojen. Pak, bagaimana tingkat keberhasilan vasektomi dalam mencegah kehamilan? Apa masih ada kemungkinan istri bisa hamil lagi setelah suaminya menjalani prosedur vasektomi?
1: Ya, Mas Ruli, jadi upaya kita untuk mencegah kehamilan itu kan adalah upaya manusia ya. Dengan memakai alat kontrasepsi apapun, itu tidak ada jaminan 100% berhasil. Namun vasektomi itu tingkat kegagalannya itu hanya 0,0003 gitu loh.
0: 0,003.
1: Iya. Karena apa? Ya, kita sebagai manusia kan tidak bisa menjamin semua itu 100% pasti berhasil nah, gitu. Jadi secara medis, jadi setelah dipotong itu fast differentnya itu dijauhkan. Dijauhkan. Oh. Anunya, pemotongannya itu. Jadi seperti ini, seperti listrik lah, supaya tidak konslet itu kan dijauhkan dan dimiringkan kan begini.
0: Betul, betul.
1: Supaya tidak terjadi konslet. Tetapi memang ada kemungkinan itu namanya penyambungan secara spontan. Ada kemungkinan itu. Yaitu yang gagal 0,00 sekian itu. Tapi secara medis itu diharapkan sudah tidak ada begitu. Tapi kalau kuasa Tuhan kan sudah kita tidak bisa mengelak ya. Kalau itu memang yang sudah menentukan kuasa Tuhan begitu ya.
0: Nah, ini kalau misalnya berhubungan sama Tuhan, ini pasti berhubungan sama agama juga gitu.
1: Ya.
0: Sebagian masyarakat ini juga kan masih menganggap kalau misalnya tindakan pencegahan kehamilan ini ada bertentangan dengan ajaran agama, termasuk juga dengan vasektomi. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang Bapak seperti itu, seperti apa ini mengedukasi masyarakat agar masyarakat juga memiliki pemahaman yang sama seperti itu terkait dengan vasektomi ini sendiri?
1: Iya, jadi kalau ini mohon maaf, saya tidak ahli di dalam bidang agama, tapi apa yang pernah saya baca, jadi mungkin yang tidak boleh itu adalah pemotongan secara permanen. Permanen itu artinya tidak bisa dikembalikan lagi. Sedangkan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa vasektomi itu bisa direkanalisasi. Jadi saya pernah baca itu ada fatwa dari Majelis Ulama. Itu memang kalau itu sudah tidak bisa disambung kembali, itu hukumnya tidak boleh. Tapi karena beliau tahu dengan advis dokter bahwa itu bisa disambung kembali, akhirnya menjadi boleh begitu. Bukan wajib, bukan haram, bukan sunnah, tapi boleh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu mohon maaf, ini pemahaman saya.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Oke. Okay. Pak Budi yang ada di Wagir tanya, apakah vasektomi ini bisa ditanggung BPJS Kesehatan?
1: Tidak.
0: Oh, tidak ya.
1: Okay. Karena hampir seluruh alat kontrasepsi tidak ditanggung oleh BPJS. Karena bukan penyakit itu, Mas.
0: Oke, okay, ya, tidak bisa ya jadi BPJS-nya ya.
1: Iya, enggak tercover.
0: Coba kalau misalnya punya keinginan ini, sekali lagi untuk bisa menghubungi
1: OPDKB. Ya, kalau ini kalau untuk Malang itu ada di Kepanjen. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kepanjen. Kalau di kota itu kami bergabung dengan Dinas Sosial P3AP 2KB yang ada di Gribik.
0: Gitu. Jadi tergantung daerahnya ya, karena memang nama ini kadang berbeda-beda,
1: berbeda-beda
0: gitu ya. Karena
1: betul,
0: biasanya digabungkan bersama dengan
1: betul.
0: Apa kayak ya, gitu kan. Nah, Mas Rizky yang ada di Tumpang. Wah, ini banyak orang Kabupaten Malang ini yang tanya ini ya. Setelah proses vasektomi, berapa lama waktu pemulihan yang dibutuhkan sebelum pria bisa kembali beraktivitas seperti biasa?
1: Ya, Mas Rizky, bahwa kan tadi saya sampaikan bahwa vasektomi itu adalah operasi kecil. Setelah operasi itu kita sudah boleh untuk misalnya naik sepeda motor gitu ya. Kita pulang, kita datang naik sepeda motor, pulang pun boleh naik sepeda motor.
0: Oh, saya?
1: Iya, saya dulu begitu. Saya datang naik sepeda motor, pulang naik sepeda motor. Yang membutuhkan waktu untuk pemulihan itu adalah lukanya.
0: Oke.
1: Bekas operasinya yang hanya mungkin satu jahitan. Itu butuh waktu untuk kering itu sekitar 3-4 hari. Itu untuk kering. Jadi jauh lebih lama sunat daripada vasektomi. Karena sekarang dengan teknologi kedokteran itu vasektomi itu sudah tidak dilakukan pembedahan lagi.
0: Okay.
1: Tetapi memakai semacam jarum. Jadi ada metode vasektomi tanpa pisau. Oh. Itu yang dilakukan sekarang. Jadi lukanya itu sangat kecil sekali. Dokter itu sudah ahli untuk mengambil semacam uratnya di sini, itu dikeluarkan dari kulit, kemudian diikat, dipotong, dimasukkan lagi. Jadi hanya kecil sekali. Jauh lebih rumit dan lebih sakit sunat.
0: Teknologi ya.
1: Ya, jadi itu pakai teknologi vasektomi tanpa pisau.
0: Oke. Okay. Iya. Nah, kalau misalnya untuk vasektomi ini sendiri, saya jadi kepikiran gitu kan, bisa jadi tidak semua orang bisa melakukan vasektomi gitu karena memang ada kondisi kesehatan tertentu gitu. Nah, mungkin ada catatan kesehatan apa sih yang orang itu akhirnya sebenarnya pengen vasektomi tapi nggak boleh,
1: boleh
0: gitu?
1: Gitu ya. Jadi yang tidak boleh itu kalau ada gangguan di skrotum.
0: Seperti
1: misalnya ada beberapa orang itu yang kulit ada penyakit di kulit di skrotumnya itu, itu tidak boleh. Kemudian ada laki-laki yang mungkin dia mengalami semacam penyakit yang darahnya itu sulit untuk membeku. Karena kan itu kan ada sayatan ya, ada sayatan yang mengeluarkan darah begitu ya. Jadi itu yang tidak boleh. Kemudian mungkin ada orang itu yang kondisi mentalnya labil, itu yang nggak boleh juga.
0: Oh, itu nggak boleh juga?
1: Ya, nggak boleh.
0: Oh.
1: Ada, jadi itu ada ada persyaratan, tapi secara umum itu laki-laki enggak. Ya kalau umum ya, kalau laki-laki biasa itu ya boleh lah gitu. Okay. Bisa melakukan vasektomi.
0: Nah, sebelum mengambil keputusan untuk melakukan vasektomi, sekali lagi ini kan persetujuan bersama. Betul, seperti betul. Itu. Nah, ini kadang kalau misalnya dua-duanya udah setuju gitu, tapi apakah masih perlu kayak semacam konseling atau juga apa bersama dengan petugas dari KB seperti itu, Pak, untuk lebih meyakinkan lagi dan lebih memantapkan lagi keputusan ini?
1: Ya, jadi kami sebagai penyuluh KB itu wajib memberikan konseling kepada calon akseptor. Konseling itu bukan kami mengarahkan, tapi kami membuka semua informasi tentang alat kontrasepsi, baik itu efek samping maupun itu apa namanya dampaknya, begitu ya. Jadi setelah pasangan itu mengerti, pilihan itu diserahkan kepada mereka untuk memilih alat kontrasepsi yang ada, begitu. Begitu juga kepada calon akseptor vasektomi itu biasanya memang seringnya ke kami, ke balai penyuluhan kami. Dia tanya, pertanyaannya sama seperti yang ditanyakan oleh para penanya tadi. Apakah ada mempengaruhi kualitas seksual? Terus apakah saya masih bisa jantan, begitu kan? Terus yang keluar apa? Karena rumornya, ada rumor itu
0: apa tuh yang
1: setelah vasektomi itu waktu kita ejakulasi tidak keluar apa-apa, yang keluar itu angin. Hawa, angin. Nah, itu.
0: Puh, ya.
1: Bus gitu. Nah, itu. Saya ketawa ya opus ya, ngomongnya gitu. Itu. Jadi ya namanya orang yang belum paham kan ya perlu kita pahamkan lah begitu. Jadi itu rumor-rumor yang memang tidak bertanggung jawab lah.
0: Jadi di konseling itu isinya ya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang mau dilakukan gitu. Betul. Ya termasuk juga risikonya ya. Dan juga perawatannya. Betul. Nah kalau misalnya perawatan ini perlu perawatan khusus nggak, Pak, kalau misalnya
1: setelah vasektomi? Enggak, ya cuman itu. Jadi nanti setelah dari tempat operasi setelah selesai itu lukanya diplester, Mas.
0: Oke.
1: Diplester. Nah itu ini pengalaman saya, saya. Setelah selesai
0: dengan teknologi yang tahun itu ya.
1: Ah, tahun itu. Sebenarnya sama. Jadi diplester. Kemudian dokter seperti biasa menyatakan kalau luka itu kan tidak boleh basah. Kan begitu. Saya mikirnya begini, wah kalau saya nggak boleh basah berarti nggak boleh mandi. Nah, akhirnya saya mandi, saya lepas plester itu. Setelah mandi saya keringkan kembali, saya kasih plester lagi. Itu yang saya lakukan dulu. Dan alhamdulillah 3 hari 4 hari kering sudah. Dan itu sudah enggak sakit sama sekali sudah.
0: Namanya operasi kecil pasti juga cepat sembuhnya gitu ya, Pak ya.
1: Iya. Jadi lukanya tuh hanya sejarum kok.
0: Jadi tergantung juga kalau misalnya Anda punya apa namanya, punya kalau misalnya ada luka cepat sembuh ya pasti akan cepat sembuh ya, gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Kalau diabetes gimana, Pak? Apakah juga masih berpengaruh atau
1: tergantung gimana? Diabetesnya sampai
0: di level berapa?
1: Di level berapa? Begitu. Kalau masih 200, 300 mungkin bisa dikasih obat dulu lah gitu kan, supaya cepat sembuh gitu.
0: Oke. Seperti itu ya. Dan ini memang metode yang cukup menarik seperti itu ya, kalau misalnya dibandingkan dengan yang dilakukan oleh perempuan yang harus melakukan pembedahan dan juga yang lainnya. Ini dikatakan tadi kalau misalnya ini sangat kecil sekali kalau misalnya dilihat lukanya dan juga yang lainnya, kayak gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya relatif lebih aman dan juga lebih tidak terlalu banyak pengaruhnya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh perempuan. Tetapi ya itu tadi, yang harus melakukan ini adalah para suami ini. Egonya ini yang dipertaruhkan ini.
1: Jadi mungkin bisa saya sampaikan di sini bahwa dulu kenapa saya memilih vasektomi. Karena dulu istri saya itu pakai alat kontrasepsi hormonal. Dan saya sebagai petugas itu ya sedikit banyak tahu lah kalau hormonal itu dipakai dalam jangka waktu yang panjang itu pasti akan ada pengaruhnya terhadap tubuh. Akhirnya saya memutuskan, ya sudah, saya yang vasektomi, kamu berhenti pakai alat kontrasepsi, begitu.
0: Kayak gitu ya. Jadi bapak-bapak kebijaksanaannya. Oke Pak, karena memang waktu kita sudah terbatas dari.
1: Terima kasih Mas Rudy.
0: Pak Daniel Mukti, mungkin ada lagi yang pengen disampaikan kepada para pendengar kita.
1: Ya mungkin sebagai closing statement, kita sebagai suami punya kewajiban untuk mengambil alih peran istri dalam menjaga atau mengatur jumlah anak. Itu aja.
0: Gitu ya, jadi perannya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab istri, tetapi suami juga bisa mengambil peran untuk bisa mensukseskan program keluarga berencana ini. Karena memang kalau misalnya bicara sekarang, katanya sih banyak anak banyak rezeki ya. Ya insya Allah. Tetapi melihat biaya pendidikan yang sekarang itu sudah gila-gilaan, yuk kita berpikir lagi. Oke, ya. Baiklah Pak, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di sini, termasuk juga menjelaskan tentang vasektomi ini sendiri, karena yang menjelaskan ini adalah pelakunya sendiri gitu kan. Karena memang sudah lebih dari 10 tahun gitu ya, pasti sudah tahu bagaimananya juga, termasuk juga menjawab pertanyaan dari Anda para pendengar. Terima kasih sekali lagi untuk Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia yang telah bergabung bersama dengan kami di program Prioritas Nasional Kita Bisa. Semoga yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima. Tetaplah bersama kami.
1: Alhamdulillah.

0: Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, warga desa Demangan Ponorogo mencoret-coret jalan rusak sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan pengendara. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengingatkan pengunjung menjaga savana seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo. Direktorat Research Kriminal Khusus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 3 kasus berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam di Indonesia. Inilah info prima selengkapnya, edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Nindi Aprilia. Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, warga desa Demangan Kecamatan Siman Ponorogo mencoret-coret jalan rusak sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan pengendara. Laporan Eka Wulan.
3: Kerusakan sejumlah ruas jalan di wilayah Siman Ponorogo menuai aksi protes warga. Mereka mencoret-coret jalan raya mulai perempatan Jabung ke barat dengan berbagai tulisan. Warga desa Demangan Siman, Sulani mengatakan, kerusakan jalan sudah terjadi cukup lama. Kondisi jalan banyak yang berlubang dan diklaim membahayakan pengguna jalan yang melintas.
4: Kondisinya ya kayak gitu, blegong-blegong gitu. Ya takutnya nanti kalau ada blegong terus ada yang jatuh gitu. Karena sudah parah rusaknya. Dari perempatan Jabung itu ya juga bolong-bolong yang paling parah itu depan rumah saya sama yang di itu Ngabar itu juga di sini kan desa Demangan. Terus yang Ngabar itu juga banyak orang yang rusak. Ya harapannya cepat dibenahilah.
3: Sementara itu Ketua RT 2 RW 2 Desa Demangan, Agus Triyono mengungkapkan berbagai macam tulisan di jalan raya itu merupakan inisiatif warga untuk mengekspresikan kekesalan mereka terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan. Adapun kondisi jalan yang rusak diperkirakan sepanjang 2 km.
5: Ini inisiatif warga sekitar karena ini lubang-lubang jalannya yang cukup parah. Ini warga-warga bergotong royong inisiatif untuk memberi tulisan menyuarakan suara hati kecilnya masyarakat. Bahasanya jalan sini sudah kayak gini kondisinya. Tapi sampai saat ini pemerintah belum ada tindakan lanjut. Dan ini kembali kita mengadakan coret-coret.
6: Harapannya apa, Pak?
5: Harapannya dari masyarakat agar jalan raya Margo Utomo menuju Pondok Ngabar segera diperbaiki.
3: Agus menyatakan ia bersama warga beberapa bulan yang lalu sempat menambal jalan yang berlubang itu secara swadaya dari masyarakat. Namun penambalan yang dilakukan itu tidak bertahan lama karena akses jalan tersebut merupakan jalan utama dan sering dilintasi kendaraan berat. Kerusakan jalan di wilayahnya itu beberapa kali membuat pengguna jalan mengalami kecelakaan, bahkan sampai mengalami patah kaki akibat terjatuh dari kendaraan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Pengwil Jawa Timur melakukan bakti sosial di Madiun sebagai sarana edukasi untuk membiasakan menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Laporan Ulfa Larasati.
7: 1000 anak di Kabupaten Madiun mengikuti aksi sikat gigi bersama dalam bakti sosial kesehatan yang digelar Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Pengurus Wilayah Jawa Timur bersama PDGI Cabang Madiun di Pendopo Ronggo Cumeno. Ketua PDGI Cabang Madiun, Danang Subeki, mengatakan kegiatan ini menyasar anak-anak untuk mengedukasi pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Menurutnya, kesehatan gigi dan mulut memiliki kaitan erat dengan upaya pencegahan stunting sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.
8: Yang pasti kita harus menyiapkan generasi-generasi bangsa ke depannya. Sesuai dengan tema terkait stunting ini, erat kaitannya dengan kesehatan gigi dan mulut. Harapan kami dengan kita mengundang adik-adik 1000 ini, agar supaya mereka memahami bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut agar tumbuh kembang mereka semakin baik.
7: Danang menambahkan bakti sosial kesehatan tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif atau penyembuhan. Pihaknya juga menekankan pentingnya upaya preventif melalui penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, termasuk mengajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar kepada anak-anak. Selain edukasi kepada anak, kegiatan tersebut juga menyediakan layanan pemasangan 217 protesa gigi, pemasangan 11 protesa mata atau okuler, serta pelayanan kesehatan gigi menggunakan 4 unit mobile dental care yang disiapkan untuk melayani sekitar 400 pasien dalam sehari. Danang menegaskan seluruh layanan dalam bakti sosial tersebut diberikan tanpa pungutan biaya. Menurutnya, seluruh layanan tersebut merupakan hadiah dari profesi dokter gigi bagi masyarakat dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengapresiasi pelaksanaan bakti sosial kesehatan karena sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Madiun meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat membiasakan memeriksakan kesehatan gigi dan mulut secara rutin tanpa menunggu munculnya keluhan.
9: Mudah-mudahan dengan kegiatan bakti sosial ini mengedukasi masyarakat Kabupaten Madiun tentang pentingnya kesehatan. Jadi kesehatan itu sangat penting sehingga tidak butuh sakit baru periksa, tapi kita harus selalu memeriksakan kesehatan meskipun tidak sakit. Tiap 6 bulan sekali kita silakan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya di puskesmas terdekat ya. Karena di setiap puskesmas sudah kita lengkapi dengan kedokteran.
7: Bakti sosial bertema PDGI Jatim Peduli Stunting, Bebas Stunting, Gigi dan Tubuh Sehat, PDGI Kuat, Indonesia Bermanfaat tersebut digelar beriringan dengan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dan diikuti PDGI dari berbagai cabang di Jawa Timur. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima, RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
10: Baik, terima kasih Nindi. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengingatkan pengunjung untuk tetap menjaga savana seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo. Hairul Imam Masduki akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
11: Masuki musim libur sekolah, jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mulai menunjukkan peningkatan. Meski belum signifikan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memperkirakan lonjakan kunjungan akan terjadi pada awal Juli 2026 menjelang berakhirnya masa liburan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Jaya Nugraha, mengatakan peningkatan kunjungan mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir dibanding hari-hari biasa.
12: Kalau dari data-data di seminggu terakhir ini, kan kalau liburan baru 4 hari ini ya, meningkat sedikit ya, belum begitu banyak. Mungkin orang masih bersiap-siap, tetapi sudah terlihat kunjungan di hari-hari biasa itu mengalami peningkatan.
11: BBTNBTS berharap meningkatnya kunjungan wisatawan selama musim liburan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan, sehingga keindahan savana dan ekosistem Bromo tetap terpelihara. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herlama Masduki melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Silakan Eti.
13: Ya, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember menghadirkan inovasi produk krayon berbahan alami. Krayon yang dihasilkan ini lebih aman bagi anak-anak dibandingkan krayon berbahan kimia yang umum beredar di pasaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
14: Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat yang tergabung dalam program P2MW mengembangkan produk krayona. Ketua tim P2MW krayona Kristania Velia Bella menjelaskan bahwa produk alami ini dikembangkan untuk mengutamakan aspek keamanan tanpa mengurangi kualitas penggunaan. Hal yang sama disampaikan Vera Mega Avisa selaku anggota tim yang mengatakan inovasi tersebut berangkat dari kepedulian terhadap keamanan anak-anak saat menggunakan alat mewarnai. Sementara itu, dosen pendamping tim Unika Tri Herawati SKM MKS berharap krayona dapat terus berkembang hingga diproduksi dalam skala yang lebih luas.
15: Perkenalkan, nama saya Kristania Ferbella, selaku ketua tim P2MW untuk produk krayona. Jadi kami memiliki produk krayona di mana produk krayon ini merupakan krayon yang food grade berbahan dasar lidah lebah alami yang juga dikombinasikan dengan warna dari bahan alami seperti kunyit, kemudian bunga telang dan juga buah bit bubuk yang dicampurkan dengan lilin lebah tersebut. Untuk keunggulan dari produk kami ini sendiri, yang pertama adalah food grade, kemudian aman untuk anak-anak, dan juga dari produk krayona ini bisa digunakan secara berkepanjangan kurang lebih sekitar 1-3 bulan dalam suhu ruang. Diperkenalkan, saya Vera, merupakan salah satu anggota dari tim krayona ini sendiri. Pembuatan krayona ini sendiri bisa berdampak terutama bagi anak-anak, karena memang pada dasarnya biasanya yang beredar di masyarakat itu sendiri krayonnya kan berbahan dasar kimia. Jadi kami menginisiasi gimana sih caranya biar anak-anak itu aman. Jadi dengan bahan-bahan alam yang kami buat untuk bahan dasar dari krayona ini sendiri, harapan kami bisa berdampak bagi anak-anak.
16: Denike, saya dosen pendamping dari tim krayona. Harapannya jika memang nanti ini insya Allah Allah menghendaki kita semua bisa berhasil ya, bisa diproduksi secara massal lebih banyak lagi.
14: Kesan positif juga disampaikan oleh Asyana Diva, salah satu anak yang mencoba menggunakan krayona. Menurutnya, krayon tersebut nyaman untuk digunakan.
17: Jadi, aku lagi pakai krayona. Tuh, lihat, enak banget loh krayonya dipakai.
14: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Iya, demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
18: Terima kasih, Eti. Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengajak para ayah lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak. Selengkapnya dilaporkan Rukaya Zain.
19: Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan anak sebagai upaya membangun keluarga yang harmonis dan mencetak generasi berkualitas. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra pada peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026. Menurut Agus Dwi Saputra, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga menjadi pendidik, pelindung, dan pendamping utama bagi tumbuh kembang anak, baik secara emosional, sosial, maupun intelektual. Karena itu, keterlibatan ayah dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul sejak dari lingkungan keluarga.
20: Dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026, kehadiran seorang ayah dalam kehidupan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh ayah di Kabupaten Sumenep untuk meluangkan waktu bersama keluarga, aktif dalam mengasuh anak, mendampingi pendidikan mereka, serta menjadi contoh yang membangun nilai-nilai keagamaan, moral, budaya yang sangat luhur ini.
19: Melalui peringatan Harganas ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir, pemerintah Kabupaten Sumenep berharap para orang tua dapat meluangkan lebih banyak waktu berkualitas bersama anak, sekaligus menanamkan nilai agama, moral, dan budaya sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan demi mewujudkan generasi yang unggul, mandiri, dan sejahtera.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Celia Cahyani.
0: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, Perum Bulog hari ini menyalurkan bantuan modal usaha pembukaan outlet rumah pangan kita kepada 30 pelaku usaha kecil dan menengah organisasi keagamaan di Kota Surabaya. Laporannya dihadirkan Ermina Jen.
21: Perum Bulog memperluas jaringan distribusi pangan melalui program Rumah Pangan Kita RPK berbasis komunitas. Langkah ini diwujudkan dengan pemberian bantuan modal kepada 30 pelaku usaha kecil dan menengah UKM, organisasi keagamaan di Surabaya hari ini. Direktur Pemasaran Perum Bulog, Rahmanto Amin Jatmiko, mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam rantai distribusi pangan. Program ini juga mendukung ketahanan pangan, stabilisasi harga hingga ketersediaan bahan pokok.
22: Kita berikan, nanti akan ada evaluasi, kita akan lihat, kita kan juga akan memastikan bahwa yang kita sampaikan ini bukan hanya sekedar untuk satu kali kegiatan, tapi kita akan evaluasi bagaimana pertumbuhannya, bagaimana repeat ordernya, dan kita juga akan memberikan pelatihan kewirausahaan supaya apa yang kita berikan ini akan menjadi kegiatan yang memang mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan berkelanjutan.
21: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Endi Alim Abdi Nusa, pada kesempatan itu berharap bantuan dari Bulog mampu menstimulasi kemandirian pelaku UKM agar tumbuh menjadi pelaku ekonomi lokal yang tangguh.
23: Karena untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini tidak bisa sendirian kita. Kita perlu menggandeng BUMN, salah satunya adalah Perum Bulog. Dengan program TJSL-nya ini, Alhamdulillah Jawa Timur itu bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
21: Salah satu penerima bantuan RPK, Purwati dari Rungkut Tengah Surabaya, mengaku bantuan modal tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat usaha rumah pangan kita RPK melalui penambahan stok bahan pokok, sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat sekitar dengan harga terjangkau.
24: Ya, harga dari bantuan dari Bulog ini harganya lebih murah dari pasar. Semoga dari tetangga-tetangga saya, sahabat-sahabat fatalit saya bisa belanja di RPK saya.
21: Di Jawa Timur, pada tahap awal sebanyak 30 RPK menerima bantuan modal. Sementara itu, jumlah RPK aktif secara keseluruhan di Jawa Timur kini telah mencapai 4.600 unit dan akan terus dikembangkan. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, memasuki cuaca ekstrim, pedagang ikan asap di Kabupaten Tuban mengaku mendapatkan keuntungan selama momen libur sekolah. Witra Adila melaporkan.
25: Momen libur sekolah tahun ini membawa berkat tersendiri bagi para pedagang di kawasan Plaza Ikan Kabupaten Tuban. Meski saat ini nelayan setempat sedang menghadapi musim paceklik yang membuat pasokan ikan segar dari laut ini berkurang drastis, para penjual ikan asap masih mengaku mendapatkan keuntungan. Tingginya pengunjung wisatawan lokal dan pemudik yang singgah di Tuban selama libur sekolah menjadi penggerak utama roda ekonomi di pusat oleh-oleh khas pesisir Tuban. Hal itu disampaikan oleh salah satu penjual ikan asap di Plaza Ikan Tuban. Di tengah kondisi sulitnya mendapatkan ikan segar, Ika mengatakan bahwa para pedagang memiliki strategi lain untuk menjaga kelancaran usaha. Sejak dulu mereka selalu menggunakan stok ikan frozen atau beku yang berkualitas sebagai bahan baku utama pembuatan ikan asap.
26: Untuk penjualan hari ini seperti apa, Mbak? Akhir-akhir
27: kalau
26: ini, Mbak?
27: Akhir-akhir ini agak ramai soalnya ini pas liburan.
26: Sehari bisa dapat berapa, Mbak Ika?
27: Sehari nggak mesti ya.
26: Yang
27: ya 2 juta atau 3 juta. Tergantung apa banyak asapnya ini.
26: Kalau untuk memperoleh ikannya ini gimana, Mbak Ika? Kalau nggak ada stok ikan segar ini, Mbak Ika?
27: harus punya stok ikan.
26: Beli frozen atau gimana, Mbak Ika?
27: Ya, frozen.
25: Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Tuban, Faisal Rozi, mengungkapkan bahwa kondisi sektor perikanan di Tuban saat ini tengah menghadapi tantangan berat akibat cuaca buruk. Fenomena cuaca ekstrim ini telah memaksa mayoritas nelayan di Tuban untuk menghentikan aktivitas melaut selama 2 pekan terakhir.
2: Dari beberapa hari sudah lebih dari 1 minggu yang lalu. Kalau ada yang melaut itu pun yang berani-berani banget dan yang anak-anak muda. Gelombang tinggi dari angin juga arusnya deras. Dari ikannya pun tak begitu aman.
25: Para pedagang berharap kondisi euforia pembelian ikan asap ini masih terus bertahan atau meningkat selama masa liburan berakhir. Di tengah tantangan iklim dan fluktuasi pasokan, peningkatan jumlah pembeli ini menjadi harapan bagi para pedagang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Komisi C Bidang Keuangan menggelar diskusi bersama Jamkrida menjelang penyertaan modal senilai 100 miliar rupiah yang telah disetujui DPRD Jatim. Anik Hasanah melaporkan.
3: Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jawa Timur mendorong penyertaan modal senilai 100 miliar rupiah bagi PT Jaminan Kredit Daerah atau Jamkrida Jatim akan semakin memberikan kemudahan akses permodalan bagi para pelaku UMKM. Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusdi berharap penyertaan modal yang telah disetujui oleh Dewan Jatim tersebut harus sepenuhnya dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.
4: Agar para pelaku UMKM ini kemudian bisa diberikan kemudahan dengan menggunakan penjaminan Jamkrida. Kami mendorong itu. Dan harapan kami para pelaku UMKM juga bisa memaksimalkan kredit yang ada di Bank Jatim maupun Bank BPR, semacam Prokesra dan KUR itu.
3: Sementara itu, Dirut PT Jamkrida Jatim Untung Heri Sukaryanto memastikan dengan penyertaan modal 100 miliar rupiah akan semakin menambah jumlah pelaku UMKM yang memperoleh manfaat.
5: Kurang lebih UMKM menerima kredit kurang lebih 37,5 juta, itu UMKM yang akan mendapatkan manfaat dari penjaminan tambahan modal 100 miliar itu kurang lebih 106.667 UMKM yang ada di Jawa Timur.
3: Untuk memastikan kemanfaatan anggaran penyertaan modal bagi PT Jamkrida ini, Komisi C juga bersinergi dengan Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim selaku lembaga pemberi pinjaman bagi pelaku UMKM. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 3 kasus berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
6: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengungkap 3 kasus yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia melalui konferensi pers yang dilaksanakan di gedung utama di Ditreskrimsus Polda Jatim Selasa 30 Juni 2026. 3 kasus tersebut meliputi tindak pidana berupa penyelundupan gading gajah, kemudian tindak pidana di bidang konservasi, kepemilikan, dan perdagangan kupu-kupu yang dilindungi, dan yang ketiga adalah tindak pidana perikanan berupa penyelundupan benih lobster. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Sihombing, mengatakan penyelundupan tersebut diantaranya berupa gading gajah sebanyak 53 potong oleh tersangka HAJ yang dibungkus dengan aluminium foil dan diselundupkan ke jamaah umroh usai menjalankan ibadah. Sementara untuk perdagangan kupu-kupu, telah diamankan sebanyak 2.113 ekor kupu-kupu oleh tersangka FN dan JAK yang dikirim melalui kargo Bandara Juanda dengan tujuan Cina, Prancis, Amerika, Kanada, Ceko, dan Jerman, serta benih lobster sebanyak 39.927 ekor dengan tujuan Singapura oleh tersangka LL menggunakan pesawat Singapura Airlines dan TKP di Bandara Juanda. Atas kejadian tersebut, pihaknya mengimbau kepada stakeholder terkait untuk ikut melakukan pengawasan agar dapat segera dilakukan penindakan, dan bagi masyarakat yang mengetahui upaya serupa agar segera melapor ke call center 110.
7: Pada kesempatan ini saya meminta kepada rekan-rekan stakeholder terkait agar selalu berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penindakan kepada para pelaku guna melindungi ekosistem satwa yang dilindungi tersebut. Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang mengetahui adanya kegiatan menyimpan satwa-satwa yang dilindungi menurut undang-undang agar melaporkan kepada polisi melalui call center 110.
6: Sementara Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Julius Abraham Abbas menyebut kejahatan terhadap satwa liar atau satwa yang dilindungi dan sumber daya alam bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan yang berdampak pada keseimbangan ekosistem.
1: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi, tidak membeli produk yang berasal dari bagian tubuh satwa yang dilindungi, serta tidak melakukan aktivitas penangkapan maupun penyelundupan benih lobster dan komunitas hayati lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6: Para tersangka dijerat dengan pasal 86 huruf A dan atau huruf C, pasal 33 ayat 1 huruf A dan atau huruf C Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji Kabupaten Kediri bersyukur tiba di tanah air dengan selamat usai melaksanakan ibadah di tanah suci. Laporan Heri Susanto.
8: Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang baru saja tiba di tanah air usai menunaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Para jemaah disambut keluarga yang telah menanti kepulangan mereka dengan penuh rindu di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Jemaah haji mengaku bersyukur karena dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar mulai dari wukuf di Arafah hingga tawaf wada. Selain itu, mereka juga merasa lega karena dapat kembali ke kampung halaman dalam kondisi sehat. Salah satu jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri, Miftah Amanduh, warga Kecamatan Ngadiluih mengungkapkan rasa syukurnya setelah kembali ke tanah air. Ia mengaku pengalaman berhaji menjadi momen spiritual yang sangat berharga dalam hidupnya.
9: Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Perasaan saya sangat bahagia karena lancar dalam ibadah hajinya dan semua kru yang ikut mendampingi tidak bagus-bagus semuanya dengan penuh rasa cinta. Jadi benar-benar kami berterima kasih sekali.
8: Hal senada juga disampaikan oleh jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri lainnya, Sri Rusmami, asal Kecamatan Pare. Ia mengaku perjalanan haji tahun ini memberikan pengalaman yang luar biasa, meskipun harus menghadapi cuaca panas di Arab Saudi.
10: Luar biasa, sejak berangkat di sana juga penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa karena bisa siarah ke Madinah, Mekah. Walaupun keadaannya memang berbeda, situasinya dan kondisinya jauh berbeda, jadi banyak yang batuk-batuk, yang biasa.
8: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 109, 110, dan 111 telah sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Sesuai jadwal dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba pada tanggal 1 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kepulangan jemaah haji Kabupaten Kediri menjadi momen penuh kebahagiaan tidak hanya bagi para jemaah, tetapi juga keluarga yang menyambut mereka dengan penuh sukacita. Pemkab Kediri mengapresiasi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, serta berharap para jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, di tengah tahap akhir pemulangan jemaah haji, PPIH Debarkasi Surabaya mencatat puluhan jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Agustin Irdiani melaporkan.
11: Proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya memasuki tahap akhir. Hingga hari ke-29 operasional atau Selasa dini hari tadi, sebanyak 111 kloter telah tiba di tanah air dengan capaian sekitar 95% dari total jemaah dan petugas yang dijadwalkan pulang. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya terus berjalan lancar, tertib, dan sesuai jadwal. Pihaknya memastikan seluruh layanan debarkasi mulai dari kedatangan di bandara, pemeriksaan kesehatan, proses keimigrasian hingga kepulangan ke daerah asal berjalan optimal. Namun di sisi lain, data mutasi keluar mencatat ada sekitar 70 lebih jamaah wafat di Arab Saudi dan 40 jamaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mayoritas kasus meninggalnya jamaah haji dipicu oleh faktor usia lanjut yang diperparah dengan kurangnya kesiapan fisik dalam menjalani rangkaian ibadah, khususnya selama fase puncak pasca armusna. Muhammad As'adul Anam menyatakan pelayanan kesehatan akan menjadi bahan evaluasi PPIH Surabaya ke depan.
12: 74 seperti itu yang meninggal, sehingga tetap masih menjadi perhatian kita karena yang pertamanya jamaah yang meninggal itu setelah 10 hari pelaksanaan armusna. Jadi bukan di armusnanya tapi 10 hari setelah pelaksanaan armusna. Ini kan menjadi perhatian bagi kita, kira-kira apa yang menjadi problem sehingga adanya peningkatan yang meninggal di 10 hari setelah armusna itu.
15: Evaluasi apa Pak? Ke depan akan
12: Saya kira untuk evaluasi setelah kita melihat pada aspek data, ini yang paling penting adalah perbaikan terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan istiqah, sepertinya begitu. Jadi nanti istiqah atau ini akan lebih kita mintakan sebagai kebijakan yang lebih apa namanya komprehensif lagi, sehingga jamaah-jamaah kita nanti akan lebih sehat seperti itu.
11: Sementara untuk kedatangan dini hari tadi adalah kloter 111 dan 112 dari Kabupaten dan Kota Kediri serta Kabupaten Nganjuk. Sementara dini hari nanti juga akan berlangsung kedatangan kloter akhir, yakni 113 hingga 116 dari beberapa daerah seperti Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
13: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
14: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: jatuh cinta.
1: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Wah, ini kalau misalnya dalam beberapa hari ini memang kita harus benar-benar menjaga kesehatan ya. Karena kalau misalnya malam itu udah dingin banget. Tengah malam makin dingin. Dini hari puncak-puncaknya dingin. Pagi hari ya sudah mulai sedikit anget. Dan siang hari ini panasnya matahari kayak ada banyak kayak gitu. Dan ini memaksa kita untuk terus menghidrasi tubuh kita, untuk terus menambah asupan air minum. Jangan sampai kita kekurangan air, dehidrasi, dan akhirnya jadi jatuh sakit. Jangan sampai lupa ya, karena memang kebutuhan untuk tetap menjaga kesehatan di musim-musim seperti ini adalah salah satu kebutuhan utama. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai lupa air minumnya.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini memang hari libur anak sekolah. Tapi kalau misalnya buat yang kerja-kerja kan gak libur ya, tetap masuk aja kayak gitu. Dan kalau misalnya dengerin lagu yang bertemakan liburan seperti ini, aduh, jadi berasa pengen liburan. Kayak udah lama gitu gak liburan. Coba deh ya, yang cutinya masih banyak gitu, coba luangkan waktu untuk bisa cuti, untuk bisa liburan. Ya biar refresh, biar seger lagi gitu kan. Nah, okay, sore ini ada satu informasi gitu ya, karena memang beberapa waktu yang lalu ada kabar-kabar yang menyatakan kalau misalnya ada tuh putusan pengadilan yang sanksinya itu gak harus penjara, tapi kerja sosial. Ini seperti apa ya? Kalau misalnya di Malang, apakah ini sudah ada peraturannya, sudah bisa diatur atau seperti apa? Nah ini, ya kalau misalnya di Malang Raya ini sudah ada putusan pengadilan yang memberlakukan sanksi pidana sosial, yakni putusan pengadilan negeri Kepanjen. Jenis hukumannya ini kerja di fasilitas publik dengan ketentuan yang sudah disyaratkan. Ini disampaikan gitu ya, syaratnya itu seperti apa gitu. Nah, salah satu ini ya disampaikan oleh Humas PN Kepanjen Bima Ardiansyah yang mengatakan bahwa PN Kepanjen ini sudah menerapkan sanksi sosial untuk tindak pidana anak. Dan ini sudah diterapkan dan ada yang sudah diputus, tapi untuk jumlahnya harus berkoordinasi dengan kepaniteraan pidana karena registrasinya ada di sana. Salah satu kasus yang mendapatkan sanksi kerja sosial dikatakan Bima adalah kasus pidana pengeroyokan gitu ya, yang pekan lalu yang udah diputus sanksi kerja sosial, yakni kasus pengeroyokan. Terpidananya anak-anak, sanksi pidananya adalah memberikan pelayanan masyarakat di Polres Malang. Nah, sedangkan untuk yang lainnya, Bima mengatakan belum memonitor gitu ya. Jadi, belum koordinasi dengan panitera pidana dan mohon waktu untuk bisa data yang lebih ini. Nah, pelaksanaan sanksi kerja sosial di wilayah hukum Kota Batu hingga saat ini belum direalisasikan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu, Budi Muwarto, saat dikonfirmasi tentang perkembangan penerapan sanksi sosial di wilayah hukum tersebut. Menurut Budi, penyelesaian perkara di luar pengadilan atau restoratif justice jauh ini menjadi fokus utama dalam penanganan kasus tindak pidana tertentu yang memenuhi syarat. Nah, sebagai informasi, kerja sosial yang dijadikan saksi salah satu bentuk pidana alternatif yang diakomodir dalam sistem pengadilan pidana modern di Indonesia, khususnya untuk tindak pidana ringan atau pelaku tertentu. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus kontribusi positif langsung kepada masyarakat. Sementara itu, hingga kini pidana kerja sosial belum terlaksana di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. Padahal aturannya telah diundangkan sejak 6 bulan lalu di tanggal 2 Januari. Nah, Kepala Bapak 1 Malang, Karto Raharjo, mengatakan belum adanya pelaksanaan pidana kerja sosial ini bukan karena kesiapan lembaga, melainkan karena saat ini belum ada putusan pengadilan yang menjatuhkan jenis hukuman tersebut. Menurutnya, pelaksanaan pidana kerja sosial sepenuhnya bergantung pada amar putusan hakim. Apabila nantinya pengadilan menjatuhkan hukuman tersebut, Bapak 1 Malang telah menyiapkan mekanisme bimbingan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta lokasi pelaksanaan kerja tersebut. Sebelumnya, Karto menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan paradigma pemidanaan dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, salah satunya melalui penerapan pidana kerja sosial, pelayanan masyarakat, hingga alternatif hukuman penjara bagi tindak pidana tertentu.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Lagu ini judulnya Luka Yang Luas dari Semi Simorangkir. Bayangin luka kecil aja, luka dikit aja udah bikin kita ngerasa sakit. Gimana kalau misalnya lukanya luas? Waduh, makin berasa sakitnya kayak gitu ya. Nah, sekarang aku mau update dulu ini tentang supir angkot yang pastinya juga terpengaruh dengan adanya operasional dari Transjatim Koridor 2. Nah, ini kayak gimana ya nanti ya? Wah, ini sopir angkot dipastikan nanti akan dilibatkan terkait dengan operasional Transjatim Koridor 2. Nah, rencana beroperasinya Transjatim Koridor 2 di Kota Malang ini memang sempat memicu kekhawatiran di kalangan paguyuban angkot Kota Malang. Sejumlah sopir angkot ini merasa belum mendapatkan dampak positif dari berlangsungnya Transjatim Koridor pertama, bahkan mendapatkan pendapatan mereka dirasakan menurun. Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleputra menegaskan sejatinya para sopir angkot ini tidak memprotes rencana penambahan koridor Transjatim di Malang Raya. Namun mereka sebenarnya menginginkan untuk segera dilibatkan menjadi transportasi feeder untuk Transjatim. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak protes. Waktu itu sebenarnya mereka hadir karena diundang. Intinya mereka ingin segera terlibat karena ada rencana angkot untuk pelajar sekaligus juga menjadi feeder dari Transjatim. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi gejolak yang ada, biar nggak ada kesan negatif bahwa sopir angkot itu menolak Transjatim, Jaya ini siap melibatkan lebih aktif para sopir angkot setiap kali ada progres perkembangan dari Transjatim maupun rencana realisasi dari angkot pelajar. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief ini juga turut merespon dinamika yang ada di kalangan sopir angkot. Ia menegaskan perlunya koordinasi lintas sektoral agar program transportasi provinsi ini berjalan tanpa mematikan angkutan lokal. Pihaknya pun juga memahami keresahan para sopir yang khawatir rute Transjatim Koridor 2 ini akan bersinggungan langsung dan mematikan trayek existing. Menurutnya, respon penolakan ini merupakan hal wajar akibat komunikasi yang belum maksimal dan belum terrealisasinya program pendudukung yang dijanjikan. Dan Dito menegaskan Pemkot Malang ini untuk tidak lagi menunda revitalisasi program angkutan sekolah gratis untuk memulihkan kepercayaan dari para pengemudi angkot. Nah, sebagai langkah konkret untuk menjaga konflik ke depannya, Dito telah melakukan komunikasi proaktif dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur untuk yang membidangi urusan perhubungan ya. Dia mendorong digelarnya rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kota Malang, serta perwakilan legislatif dari tingkat provinsi maupun kota. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang menunggu operator Transjatim terkait dengan sosialisasi dengan angkutan terdampak rute Transjatim Koridor 2, dan hal ini dilakukan agar tidak ada gejolak.

0: Mendengar pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi adzan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Anda, Indonesia memiliki novelis perempuan pertama yang namanya tercatat dalam sejarah sastra nasional. Dia adalah Sari Amin Ismail yang juga dikenal dengan nama Pena Selassie. Lahir di Talu, Sumatera Barat pada tahun 1909. Sari Amin sudah gemar menulis sejak usia muda. Selain berprofesi sebagai guru, ia aktif menghasilkan karya sastra yang mengangkat persoalan perempuan, cinta, dan kehidupan masyarakat. Dikutip dari rri.co.id, namanya semakin dikenal setelah menerbitkan novel Kalau Tak Untung pada tahun 1933. Karya ini menjadikan perempuan pertama di Indonesia yang berhasil menerbitkan novel. Dedikasinya dalam dunia sastra membuka jalan bagi banyak penulis perempuan Indonesia di masa berikutnya. Hingga kini, Sari Amin Ismail dikenang sebagai pelopor yang membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia.
3: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
4: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Mashudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Qahir Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemberakar

Ini peringatan buat yang suka balap liar, ayo jangan balap liar. Nanti bisa ditangkap sama Pak Polisi, ya kan? Karena memang pihak kepolisian, baik itu dari Polresta Malang Kota ataupun juga dari Polres Malang, ini aktif banget untuk bisa menertibkan balap liar. Termasuk balap liar yang terjadi di daerah Pakis ini berhasil ditertibkan oleh pihak kepolisian seperti itu ya. Yang ada di Jalan Ampel Dento, Desa Asri Katon, Kecamatan Pakis, ini balap liarnya dibubarkan polisi pada hari Senin dini hari. Dan pembubaran ini, anggota Polsek Pakis mengamankan sejumlah motor yang diduga digunakan untuk balap liar. Kapolsek Pakis AKBP Bambang Subinanjar dalam keterangannya menyebutkan bahwa pembubaran ini dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat seperti itu. Dan disebutkan bahwa ini ya, laporan ini masuk ke call center terkait dengan aktivitas balap liar di sekitar exit tol Pakis. Kemudian laporan itu ditindaklanjuti bersama dengan anggota Polres Malang mendatangi lokasi. Mantan Kasih Humas Polres Malang ini mengatakan bahwa aktivitas balap liar ini sangat meresahkan masyarakat. Selain membahayakan keselamatan, juga menimbulkan suara bising lantaran kendaraan yang digunakan itu pakai knalpot brong. Kedatangan para petugas ketika membuat para pelaku balap liar maupun penontonnya kabur. Namun demikian, beberapa di antaranya tidak sempat langsung sehingga langsung diamankan oleh pihak petugas. Dan dikatakan ya bahwa upaya penertiban balap liar ini memang menjadi komitmen dari pihak kepolisian, utamanya di jam-jam rawan yang kerap dimanfaatkan untuk aksi balap liar. Dan atas kejadian ini diharapkan masyarakat juga dapat terus berperan aktif gitu ya, untuk memberikan laporan jika menemukan aktivitas yang mengganggu ketertiban melalui call center 110. Sementara itu Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan personil yang menerima laporan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penindakan sehingga aktivitas balap liar berhasil dibubarkan dan belasan kendaraan berhasil diamankan. Dan ya, kondisivitas lingkungan ini akan semakin tetap terjaga.

Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

Arsi Widianto dan juga Brisia Jodi dengan Caraku. Ini lagu yang sangat-sangat romantis gitu ya. Wah, kalau misalnya sore-sore kayak gini dikasih lagu-lagu yang romantis gini tuh jadi ini ya, jadi makin kangen seseorang gitu. Kalau misalnya seharian gak ketemu gitu kan, mau kangen pacar ataupun juga kangen pasangan gitu ya, yang satu udah sampai rumah, yang satu masih belum nyampe gitu kan. Ada rasa-rasa khawatir, ada rasa-rasa aduh, ada sesuatu yang gak beres kah di pekerjaan. Apalagi kalau misalnya akhir bulan, biasanya harus banyak yang dikerjain sampai akhirnya gak sempat ngurusin ini itu, harus sampai lembur kayak gitu. Semangat aja buat teman-teman yang mungkin sekarang ini masih di tempat kerjanya, masih ngurusin kerjaan karena ini tanggal 30, ini akhir bulan, pasti banyak sekali yang harus diberesin. Semoga kerjaannya cepat beres ya, biar segera bisa ketemu sama keluarga.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kalau sudah memasuki musim liburan seperti ini, memang kita harus pinter-pinter gitu ya, memilah waktu agar anak-anak ini waktu di rumah ini nggak bosen kayak gitu. Cari-cari kegiatan yang bisa membuat mereka ini tetap happy walaupun sedang nggak pergi ke sekolah. Ini memang perlu ada sesuatu yang bisa bikin mereka tetap happy dan juga tetap senang. Salah satunya yang bisa dilakukan ini loh, ada acara yang dibikin sama RRI, ya kan? Ini adalah acara yang seru buat mengenalkan putra dan juga putri Anda dengan apa aja sih yang dilakukan sama pegawainya RRI. Jadi penyiar itu seperti apa gitu. Karena kita punya program yang namanya Sehari Jadi Angkasawan RRI. Nah, di sana isinya nanti akan dikenalkan gimana sih RRI itu, kelas announcer dan juga MC untuk anak-anak ini juga pasti akan diberikan. Jadi seru banget. Kalau misalnya pengen ikutan langsung aja boleh untuk bisa daftar seperti itu ya, dicek-cek aja di media sosialnya RRI gitu, atau juga bisa hubungi Humas RRI Malang di nomor 081-333-007 ataupun juga bisa menghubungi Bunda Mira di nomor 081-333-402-770. Sekali lagi di nomor 081-333-402-770. Nah, langsung aja. Kalau misalnya pengen jadi angkasawan dan juga angkasawan RRI cilik, langsung aja boleh ikutan karena acaranya bakalan digelar nanti tanggal 10 Juli dan napasnya nanti bisa seru-seruan bersama dengan teman-teman yang ada di RRI Malang.

0: Makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku. Aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong. Ini nih, aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban perampu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramusajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

Buat yang jalan-jalan ke Kota Wisata Batu, kemarin waktu di acara Halo RRI kita sudah sedikit membahas seperti itu ya. Karena di beberapa titik yang ada di Kota Batu ini ada perbaikan jalan seperti itu. Dan disampaikan juga, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mulai melaksanakan proyek strategis berupa pengerjaan preservasi di Simpang Empat Patih, Panglima Sudirman, Trunojoyo, Indragiri, dan Hasanuddin mulai hari Senin kemarin. Proyek pengerjaan pondasi pengerasan jalan ini diproyeksikan akan berlangsung selama 150 hari ke depan. Untuk mengantisipasi kepadatan volume kendaraan, Pemkot Batu bersinergi dengan Dishub Kota Batu, Dishub Jatim, dan juga Satlantas Polres Batu untuk menerapkan manajemen dan rekayasa lalin serta pengalian arus. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Batu, Suko Hartono, mengimbau kepada seluruh masyarakat dan wisatawan yang hendak melintas di kawasan ini untuk memperhatikan rute alternatif yang telah disediakan seperti itu ya. Dan disampaikan juga mohon maaf sebesar-besarnya karena penggunaan jalan, karena memang ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses pengerjaan preservasi ini. Proyek pondasi pengerasan jalan di Simpang Empat Patih ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur

0: Burhanuddin, Melati, Trunojoyo, dan Panglima Sudirman. Lebih lanjut, diingatkan bahwa periode pengalihan akses ini bersifat kondisional dan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dinamika pengerjaan, perkembangan pengerjaan yang ada di lapangan.
1: Catat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

Bruni harus pamit dari kebersamaan kita di Malang sore ini. Untuk edisi hari ini, nanti akan ada Diana Riza yang akan melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda para pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami, dan pastinya juga terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama dengan program Satu Radio Republik Indonesia. Dan di jam 7 malam, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 0 juta, 0.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya, untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udara Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di Asrama Haji Donohudan melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
18: Untuk penyambutan ya, kloter sabut jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
17: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
19: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
20: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
21: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
19: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
1: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
4: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mikap, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
22: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
4: Ya, itulah
22: cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara, Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sama Sang Buddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Para pendengar RRI yang berbahagia, senang sekali kita berjumpa lagi dalam mimbar agama Buddha kali ini. Saya penyuluh agama Buddha Kabupaten Malang, Setiorini SAG akan menemani Anda. Para pendengar RRI yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tiratana, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kekuatan kesabaran di tengah tantangan hidup. Para pendengar RRI yang berbahagia dan saudara-saudari sedama, setiap orang tentu pernah menghadapi masalah. Ada yang sedang berjuang mencari pekerjaan, ada yang menghadapi persoalan ekonomi, ada yang sedang merawat orang tua yang sakit, ada yang kehilangan orang yang dicintai, bahkan ada pula yang merasa lelah menghadapi tekanan hidup yang datang silih berganti. Tidak sedikit orang bertanya, mengapa hidup saya begitu berat? Sesungguhnya tantangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa persoalan. Sang Buddha sendiri mengajarkan dalam 4 kebenaran mulia bahwa kehidupan yang masih berada dalam lingkaran kelahiran dan kematian tidak terlepas dari duka, yaitu penderitaan, ketidakpuasan, atau berbagai keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Namun yang membedakan seseorang bukanlah besar kecilnya masalah yang dihadapi, melainkan bagaimana ia menyikapi masalah tersebut. Disinilah kesabaran menjadi kekuatan yang luar biasa. Saudara sedama, dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menganggap sabar berarti lemah. Padahal, menurut ajaran Buddha, justru orang yang mampu bersabar adalah orang yang paling kuat. Dalam Dhammapada ayat 184, Sang Buddha mengajarkan, Kanti paramang tapo titika, yang artinya, kesabaran adalah praktek luhur yang tertinggi. Mengapa demikian? Karena bersabar bukan berarti menyerah. Bersabar bukan berarti membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Kesabaran adalah kemampuan menjaga pikiran agar tetap jernih ketika menghadapi kesulitan. Orang yang sabar tidak terburu-buru mengambil keputusan. Tidak mudah terbawa emosi. Tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kesabaran memberikan ruang bagi kebijaksanaan untuk bekerja.

Ada satu kisah tentang kisah Sang Buddha dan penghinaan Brahmana. Suatu hari, Sang Buddha sedang berjalan bersama para bhikkhu. Seorang Brahmana yang tidak menyukai beliau datang dan menghina dengan kata-kata yang kasar. Ia mencaci, mengejek, bahkan memfitnah Sang Buddha di hadapan banyak orang. Namun Sang Buddha tetap tenang. Beliau tidak marah. Beliau tidak membalas dengan kata-kata kasar. Setelah Brahmana itu selesai berbicara, Sang Buddha bertanya dengan lembut, "Wahai Brahmana, apabila seseorang membawa hadiah kepada orang lain, tetapi hadiah itu tidak diterima, hadiah itu menjadi milik siapa?" Brahmana menjawab, "Tentu tetap menjadi milik orang yang membawanya." Sang Buddha kemudian berkata, "Begitu pula dengan penghinaanmu. Aku tidak menerimanya. Maka penghinaan itu tetap menjadi milikmu." Mendengar jawaban tersebut, Brahmana tersentuh. Ia menyadari kesalahannya dan akhirnya menjadi pengikut Sang Buddha. Para pendengar RRI yang berbahagia, betapa indahnya pelajaran ini. Seringkali bukan perkataan orang yang menyakiti kita, tetapi reaksi kita terhadap perkataan tersebut. Apabila kita mampu menjaga hati tetap tenang, maka kemarahan orang lain tidak akan menguasai hidup kita. Saudara sedama yang berbahagia, ada kisah inspiratif lainnya, yaitu kisah tentang bambu yang tetap berdiri. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Sejak kecil, hidupnya tidak mudah. Ayahnya meninggal ketika ia masih duduk di bangku sekolah. Sementara ibunya harus bekerja demi menghidupi keluarganya. Meski hidup serba kekurangan, Arga dikenal sebagai anak yang rajin dan penuh harapan. Namun, cobaan demi cobaan terus datang. Ia gagal masuk perguruan tinggi negeri. Usahanya bangkrut karena ditipu rekan bisnis. Bahkan orang-orang yang dahulu memujinya mulai menjauh. Arga merasa hidupnya tidak adil. Suatu sore, dengan hati yang sangat kecewa, ia menemui seorang kakek tua yang terkenal bijaksana di desanya. "Apa gunanya aku harus bersabar?" tanya Arga. "Semakin aku sabar, semakin banyak penderitaan yang datang." Kakek itu tersenyum, lalu menjawab, "Arga berjalan ke sebuah kebun bambu. Dan kakek itu mengajak Arga berjalan ke sebuah kebun bambu. Perhatikan bambu-bambu itu," kata sang kakek. "Bambu itu tinggi dan kokoh," jawab Arga. Kakek itu mulai bercerita, "Tahukah kamu, ketika bambu ditanam, selama beberapa tahun pertama hampir tidak terlihat pertumbuhannya. Orang yang tidak sabar akan mengira benih itu mati. Padahal selama itu akar-akarnya sedang tumbuh jauh ke dalam tanah. Setelah akarnya kuat, dalam waktu singkat bambu dapat tumbuh beberapa meter. Mengapa? Karena ia sudah memiliki pondasi yang kokoh." Arga terdiam. Kakek melanjutkan, "Hidup manusia juga demikian. Kesabaran bukan berarti kita diam tanpa berbuat apa-apa.
Kesabaran adalah proses memperkuat hati agar tidak mudah roboh ketika badai kehidupan datang. Beberapa bulan kemudian, Arga mulai mengubah cara pandangnya. Ia tidak lagi mengeluh setiap kali gagal. Ia belajar dari setiap kesalahan, bekerja dengan jujur, dan terus berbuat baik meski tidak selalu dihargai. 5 tahun berlalu, usaha kecil yang dulu hampir bangkrut kini berkembang pesat. Lebih dari itu, Arga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, mampu menenangkan orang lain, dan tidak mudah marah ketika menghadapi masalah. Suatu hari seseorang bertanya, "Bagaimana kamu bisa tetap tenang setelah mengalami begitu banyak cobaan?" Arga tersenyum sambil mengingat perkataan sang kakek, "Karena aku belajar menjadi seperti bambu. Yang membuatnya kuat bukanlah tingginya, tetapi akar yang tumbuh dalam diam." Begitu Begitu pula yang membuat kita kuat bukan karena hidup tanpa masalah, melainkan karena kita memiliki kesabaran yang mengakar dalam hati. Dalam ajaran Buddha, kesabaran atau kanti merupakan salah satu kebajikan yang sangat luhur. Kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan batin yang membuat seseorang tidak dikuasai oleh kemarahan, kebencian, ataupun keputusasaan. Ketika menghadapi hinaan, kegagalan, penyakit, kehilangan, atau tekanan hidup, orang yang sabar tidak membalas dengan kemarahan. Ia memilih kebijaksanaan. Dari kesabaran lahirlah ketenangan, dan dari ketenangan muncullah jalan keluar. Ada pertanyaan dalam diri kita kadang, mengapa kita sulit bersabar? Kesabaran seringkali hilang karena kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita. Kita ingin orang lain mengerti kita. Kita ingin pekerjaan selalu berhasil. Kita ingin keluarga selalu harmonis. Namun kehidupan tidak selalu sesuai harapan. Dalam ajaran Buddha, hal ini berkaitan dengan tanha, yaitu keinginan yang melekat. Semakin kuat kemelekatan kita terhadap keinginan, semakin mudah kita kecewa. Sebaliknya, ketika kita belajar menerima kenyataan dengan bijaksana, hati menjadi lebih tenang. Kesabaran tidak muncul begitu saja. Ia harus dilatih. Bagaimana caranya? Pertama, berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ketika marah, jangan langsung berbicara. Tarik napas perlahan, diam beberapa saat. Seringkali 1 menit menenangkan diri mampu mencegah penyesalan bertahun-tahun. Kedua, melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Apa yang hari ini terasa sangat berat, mungkin beberapa tahun lagi hanya akan menjadi kenangan. Kesabaran membantu kita melihat bahwa semua keadaan bersifat sementara.

mengajarkan hukum anicca, yaitu segala sesuatu tidak kekal. Segala sesuatu mengalami perubahan. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan juga berubah. Keberhasilan berubah, kegagalan pun berubah. Karena itu, ketika sedang mengalami kesulitan, katakanlah pada diri sendiri, ini pun akan berlalu. Kalimat sederhana ini mampu menguatkan hati kita. Bapak, ibu, dan saudara sedama yang berbahagia, ada sebuah kisah tentang pohon besar dan bambu. Suatu hari badai datang sangat kencang. Pohon besar berdiri tegak dengan penuh kesombongan. Ia menolak bergoyang. Sementara bambu terus melentur mengikuti arah angin. Ketika badai selesai, pohon besar tumbang karena batangnya patah. Sedangkan bambu tetap berdiri karena ia mampu menyesuaikan diri. Demikian pula kehidupan kita. Orang yang keras terhadap keadaan akan mudah patah ketika menghadapi persoalan. Sebaliknya, orang yang sabar mampu bertahan dan bangkit kembali. Kesabaran bukan kelemahan, kesabaran adalah kelenturan batin. Dalam kehidupan keluarga, kesabaran membuat hubungan menjadi lebih harmonis. Dalam pekerjaan, kesabaran membuat kita lebih profesional. Dalam masyarakat, kesabaran mencegah konflik. Dalam kehidupan spiritual, kesabaran membuka jalan menuju kebijaksanaan. Karena itu, kesabaran bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, ibu, dan saudara sedama, selama 45 tahun mengajarkan Dhamma, Sang Buddha menghadapi berbagai tantangan. Beliau dipitnah, dihina, bahkan ada upaya untuk mencelakakan beliau. Namun beliau tidak pernah membalas dengan kebencian. Beliau tetap mengajarkan cinta kasih dan welas asih. Beliau bersabda dalam Dhamma pada ayat 5, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya dapat diakhiri dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi. Inilah kekuatan sejati, bukan membalas, melainkan mampu mengendalikan diri. Para pendengar RRI yang berbahagia, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, kehidupan tidak selalu mudah. Akan ada saat kita gagal, ada saat kita kecewa, ada saat kita menangis. Namun jangan biarkan kesulitan mengambil kedamaian di hati kita. Ingatlah bahwa badai tidak berlangsung selamanya. Dengan kesabaran kita belajar menerima. Dengan kesabaran kita belajar memahami. Dengan kesabaran kita belajar bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Marilah kita menjadikan kesabaran sebagai kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Pendengar RRI, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sedama yang berbahagia, janganlah menyerah hanya karena jalan hidup terasa berat. Tidak semua pertumbuhan dapat dilihat oleh mata. Ada pertumbuhan yang terjadi di dalam hati.
ketika kita belajar menerima, memaafkan, bertahan dan tetap berbuat baik meskipun keadaan belum berubah. Kesabaran memang tidak membuat masalah langsung hilang, tetapi kesabaran membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat daripada masalah itu sendiri. Semoga kita semua mampu menumbuhkan kanti atau kesabaran, sehingga apapun tantangan hidup yang datang, kita tetap teguh, tenang, dan penuh kebijaksanaan. Semoga kita semua mampu menjalani hidup dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan penuh cinta kasih kepada semua makhluk. Sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI semuanya. Semoga dhamma senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kita. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Berakhir di balik jeruji.

0: Hamil? Tidak mungkin.
1: Iya, Boy. Ini buktinya.
0: Aku tidak percaya kalau itu anakku. Pasti kamu pernah tidur dengan laki-laki lain.
1: Apa kamu bilang? Jangan duduk sembarangan ya. Aku tidak pernah tidur sama laki-laki lain kecuali sama kamu, Boy.
0: Mana aku tahu?
1: Sumpah, Boy. Aku hanya sama kamu.
0: Ah, aku tidak percaya.
1: Boy! Boy!

0: Kenapa sih si Boy sekarang susah dihubungin? Kemana dia? Mana perutku sudah besar lagi. Aku juga tidak mungkin pulang ke rumah. Orang tua aku pasti marah tahu aku hamil. Gimana nih?
1: Far, apa gak ada kuliah?
0: Aku gak masuk, San. Badanku gak enak.
1: Oh, ya udah, aku pergi ya.

si Boy ini om gak mau angkat teleponku. Oh, aduh, perutku sakit. Aduh, gimana ini? Aduh. Gimana ini? Aku harus ngapain? Aku tidak mungkin kasih tahu teman-temanku. Duh, si bos sudah dihubungin lagi. Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana.

0: ada bayi menangis. Terdengarnya di bawah pohon besar itu. Ini bayi beneran atau... Ih, merinding aku. Tapi kalau bayi beneran, kasian juga kalau tidak diambil. Tapi aku gak berani sendiri. Coba aku telepon dulu Dharma. Halo Dar, kamu di mana?
1: Di rumah, kenapa?
0: Cepat kesini.
1: Kesini kemana?
0: Aku di dekat warung yang biasa kita nongkrong itu Dar.
1: Ah, ngapain kamu di situ malam-malam? Begini warungnya kan sudah tutup.
0: Makanya itu, sudahlah, cepat kesini, penting nih.
1: Kenapa? Motormu mogok?
0: Enggak. Aduh, cepatlah bantu aku, penting nih.
1: Ada apa?
0: Aduh, cepatlah, nanti aku kasih tahu. Ini penting banget. Cepat ya, aku tunggu.

0: aku gak bawa motor, Dar. Sini, sini. Kamu denger kan? Ada suara bayi menangis.
1: Iya, Di. Di mana itu?
0: Sepertinya dekat pohon besar itu, Dar. Ayo kita dekati.
1: Tapi itu bayi beneran atau bukan?
0: Makanya itu, aku juga tidak tahu. Tapi dari tadi menangis, gak berhenti-berhenti.
1: Iya, kalau bayi beneran. Kalau bukan, ih, takut-takut, Di.
0: Lah ya itu, kalau bayi beneran kan kasihan. Makanya aku telepon kamu, karena aku juga takut untuk sendirian.
1: Duh, gimana ya? Ya sudah, ayo kita lihat.
0: Kamu bawa senter nggak?
1: Nggak lah, pakai senter HP aja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ini bayi beneran.
0: Dar, sepertinya ini bayi beneran.
1: Waduh, iya, Di. Ini bayi beneran. Ya Tuhan, masih beneran, Di. Ayo kita ambil. Aduh, kasihan sekali. Nggak dibajuin lagi. Kita bawa
0: kemana
1: ini?
0: Bawa ke kantor polisi aja, supaya langsung diusut siapa yang bawa bayi ini.
1: Iya, ayo,

0: Memang ibu, apa benar tempat ibu menyewakan kamar kos?
1: Iya pak, di sini ada 9 kamar kos pak.
0: Untuk laki-laki atau perempuan bu?
1: Untuk perempuan pak, ada apa ya?
0: Boleh saya lihat-lihat bu?
1: Silahkan pak.
0: Apakah kamar di sini semua sudah terisi bu?
1: Iya pak, terisi semuanya.
0: Tidak ada yang kosong?
1: Tidak pak, semuanya terisi.
0: Satu kamar diisi berapa orang bu?
1: Satu orang pak.
0: Sekarang ada penghuninya semua?
1: Setahu saya kalau pagi-pagi mereka kuliah semua pak.
0: Oh begitu. Ibu punya kunci seretnya?
1: Ada pak.
0: Saya izin untuk melihat ke dalam kamar bu, satu persatu ya bu ya.
1: Tapi saya tidak enak pak, nanti penghuninya marah ke saya.
0: Begini bu, kami sedang mencari pelaku pembuangan bayi. Jadi untuk keperluan penyelidikan, dengan terpaksa kami harus membuka kamar-kamar ini bu. Saya rasa penghuni kos juga akan paham.
1: Baiklah kalau begitu pak. Ini kuncinya pak.
0: Baik bu, saya izin membukanya.
1: Iya pak, silakan.
0: Kosong. Coba saya buka yang lain. Kosong juga. Ini juga kosong. Pintu yang ini kok tidak bisa dibuka? Sepertinya terkunci dari dalam. Permisi, apa ada orang di dalam?
2: Siapa itu?
0: Permisi, mohon maaf deh, bisa buka pintunya?
2: Aduh, bagaimana ini?
0: Bagaimana kalau kita dobrak saja pintunya?
2: Aku buka saja deh sebelum digebrak.
0: Selamat pagi, Dek. Maaf mengganggu waktunya.
2: Iya, Pak. Ada apa?
0: Ade tidak kuliah?
2: Tidak, Pak.
0: Kenapa?
2: Saya tidak enak badan, Pak.
0: Oh, lagi sakit ya?
2: Iya, Pak. Maaf, ada apa ya?
0: Nanti saya jelaskan. Boleh saya masuk?
2: Iya, Pak. Silakan.
0: Ade sakit apa?
2: Pusing, Pak.
0: Sudah ke dokter?
2: Belum.
0: Sudah berapa lama sakitnya?
2: Baru tadi malam sih, Pak.
0: Oh, lantas kita minum obat?
2: Tidak, Pak.
0: Sebaiknya segera periksa ke dokter deh, supaya diberi obat.
2: Iya, Pak.
0: Tadi malam tidur jam berapa, deh?
2: Jam berapa ya? Saya lupa.
0: Jam 7, 8, 9, atau jam 10, atau jam berapa gitu?
2: Iya, Pak. Jam segitu.
0: Segitunya jam berapa?
2: Mungkin jam 10, Pak.
0: Oh, kelihatannya muka Adi pucat sekali. Badannya lemas tidak?
2: Iya, Pak. Lemas.
0: Makanya saya lihat dari tadi kok jalannya seperti tidak ada tenaga. Selain pusing, apa lagi yang Adi rasakan?
2: Apa ya?
0: Perutnya sakit?
2: Iya, Pak. Sedikit.
0: Saya numpang ke kamar mandi ya, Dek.
2: Iya, Pak. Silakan.
0: Ada pakaian kotor. Coba saya lihat. Nah, ini di pakaian ini ada darahnya. Dek, maaf. Apa Adik sedang datang bulan?
2: Tidak, Pak.
0: Nah, begini. Saya kesini atas laporan warga yang menemukan bayi di bawah pohon. Tapi di lokasi kejadian tidak ada warga yang hamil. Jadi kami menelusuri wilayah sini. Ternyata warga sini pun tidak ada yang hamil. Maaf ya, Dek. Nama Dek siapa?
3: Fahara, Pak.
0: Iya, sudah semester berapa?
3: 6, Pak.
0: Sampai selesai ya. Orang tuamu pasti bangga saat menghadiri wisuda nanti. Kenapa, Dek?
2: Tidak, Pak.
0: Kenapa? Apa saya salah? Apa saya salah bicara sehingga membuat Adi Farah menangis?
2: Tidak, Pak.
0: Lantas? Apa Adi sudah tidak punya orang tua?
2: Masih, Pak.
0: Lantas apa yang membuat adik nangis?
2: Saya bingung, Pak.
0: Bingung? Bingung kenapa?
2: Waktu itu saya panik, tidak tahu harus apa yang saya lakukan. Saya takut banget dan malu sama teman-teman.
0: Maksudnya malu kenapa?
2: Karena saya hamil. Terus pacar saya sekarang menghilang, tidak tahu kemana. HP-nya sulit dihubungi. Dia tidak mau tanggung jawab. Tadi malam saya melahirkan sendiri supaya teman-teman tidak tahu. Maka saya buang bayi itu.
0: Oh, begitu. Baiklah kalau begitu. Sekarang Adik Farah ikut kami ke kantor polisi. Nanti Adik Farah bisa menceritakan sejelas-jelasnya di sana. Mari, Dek.

bukan ibu ya nak. Ibu tidak bermaksud membuangmu. Ibu sayang sama kamu, tapi ini ibu lakukan dengan terpaksa demi masa depanmu, supaya kamu punya orang tua yang lebih baik, supaya kamu punya ayah.

0: Ibu Farah, silakan keluar. Ada yang menjenguk.
1: Farah, kenapa kamu jadi begini?
2: Maafkan aku, San. Aku hilaf. Aku menyesal.
1: Iya, Far. Aku sedih. Gak nyangka ya kamu bakal bernasib seperti ini.
2: Aku minta kamu jangan kasih tahu orang tuaku ya.
1: Mereka sudah tahu, Far. Ibu kos yang kasih tahu. Karena ibu kos juga kan gak mau disalahkan.
2: Terus gimana dong?
1: Mereka mau datang. Mereka shock, Far, dengar berita ini. Apalagi media-media juga sudah memberitakannya. Pastilah sampai juga ke telinga orang tuamu.
2: Ini semua gara-gara si Boy.
1: Kamu kenal di mana sih sama dia? Setauku dia kan gak sekampus loh sama kita.
2: Dari medsos, San. Hidupku hancur gara-gara si Boy jahat itu. Bodohnya aku percaya saja dengan dia. Kalau saja si Boy mau tanggung jawab, pasti hidupku gak akan begini. Boy, kamu jahat. Kamu jahat.
1: Sudahlah, Far. Tidak usah memikirkan dia lagi. Tidak ada gunanya. Ambil hikmahnya saja. Beginilah kalau terlalu percaya sama laki-laki yang baru dikenal. Kenalnya lewat medsos lagi. Kalau lewat medsos itu kan fotonya saja bukan foto asli. Kamu ketipu kan sama si Boy? Di fotonya kelihatan ganteng. Pas ketemu kayak gitu. Gak cakep-cakep amat tuh.
2: Iya, San, soalnya lihat fotonya ganteng. Kalau di chat omongannya menyenangkan banget. Jadi aku pikir dia orang baik.
1: Ternyata yang dipasang itu foto artis luar negeri kan? Ya sudah, jadikan ini pengalaman. Semoga perempuan-perempuan lain lebih waspada kalau ada yang ngajak kenalan, terutama lewat medsos, supaya gak menjadi korban berikutnya.
2: Iya, San. Gara-gara dia, hidupku jadi hancur. Masa depanku hancur. Aku tidak bisa menyelesaikan kuliahku. Orang tuaku pun ikut menanggung malu. Anakku entah bagaimana nasibnya. Apakah dia nanti mau mengakui aku sebagai ibunya? Bagaimana perasaannya ketika dia tahu dilahirkan dari seorang ibu dengan ayah yang tidak bertanggung jawab? Pasti dia malu punya ibu mantan napi. Ibu, ayah, maafkan aku. Aku gagal membanggakan ibu dan ayah.
1: Yang sabar ya, San. Aku turut prihatin. Kamu harus kuat. Sebagai teman, aku pun gak bisa berbuat apa-apa.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana, tempe enak, orang dapat, orang kepenak, dimana-mana.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Saudara di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini, dalam malam-malam ini, saya Riza yang akan menyapa Anda sampai jam 12 nanti ya. Beberapa informasi juga kami akan hadirkan untuk Anda, jangan sampai lewatkan juga. Nanti jam 9 kami akan hadirkan Simfoni Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong GP Harmoni yang dipimpin oleh Bapak Koko Handoyo yang akan hadir menyapa Anda sampai jam 11 malam nanti. Pastikan Anda bergabung bersama kami dan simak langsung ya secara live di YouTube kami RRI Malang Official. Kami juga masih akan terus hadirkan single-single manis untuk Anda, Saudara, untuk menemani aktivitas Anda di Selasa malam ini.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 50%.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami, saudara, dalam rangkaian Malang Malam ini. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda Simfoni Keroncong RRI Malang bersama dengan Orkes Keroncong GP Harmoni. Sebagai lagu pembuka, saudara, kami akan hadirkan Langgam di Tepinya Sungai Serayu yang akan dinyanyikan oleh Bu Mustofa. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Simfoni Keroncong disiarkan langsung dari Studio 1 RRI Malang. Selamat mengikuti.

Ibu, matur semanuwon, terima kasih. Oke, kok feedback ya? Oke, saya off-kan dulu ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang dari belakang, kok tapi satu orang yang jawab salam saya ya. Oke, coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat malam saudara pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi FM 94,6 MHz. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Probolinggo, bisa Anda akses di frekuensi 88,3. Dan tentu saja untuk Anda, sekarang radio ada di genggaman ya, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan banyak sekali pendengar kita dari luar negeri, cukup download RRI Digital melalui App Store ataupun Play Store, dan juga melalui audio streaming di rri.co.id. Senang sekali di akhir bulan Juni, tepatnya hari Selasa tanggal 30 tahun 2026, kita berjumpa dalam program kesayangan kita, Ruang Rindu. Ini dia, keroncong Ruang Rindu. Oke, tepuk tangannya mana? Ada 1.500 penonton ya. Terima kasih malam hari ini Bapak Ibu yang sampun rawuh ya, sudah hadir di Studio 1 RRI Malang. Dan tentu saja Anda yang malam hari ini juga menyaksikan secara visual di kanal YouTube kami di RRI Malang Official. Selamat malam. Nanti juga boleh komen-komen, saya akan bacakan langsung begitu ya. Baik, dan malam hari ini yang hadir Orkes Keroncong GP Harmoni, pimpinan Bapak Koko Handoko. Yang mana Bapak Kokonya ya? Pak Koko? Wah, lah Pak Koko lah ada di belakang saya. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Nanti kita akan kenalan sama yang ada di belakang saya. Tanpa beliau di belakang, acara ini tidak akan berlangsung. Dan tentu saja juga tidak akan berlangsung dengan kehadiran teman-teman kerabat kerja saya malam hari ini. Saya akan menyapa yang ada di teknik, Mas Alfian, terima kasih banyak. Mas Winsa dan juga Mas Januar. Dan pengarah acara saya malam hari ini, apakah masih dengan Pak Firman? Betul sekali, soalnya tadi sore saya siaran ya, sampai jam 8. Dan juga untuk penyiar dinas malam hari ini, Mbak Diana Riza, terima kasih. Saya Meme, ya boleh panggil juga Bu Deme, karena sebenarnya saya ada di program 4, tapi malam hari ini kembali saya digeser di program 1 untuk menemani Bapak Ibu semua dalam Simponi Keroncong Radio Republik Indonesia Malang. Satu tembang sudah dibuka, langsung saja kita akan masuk tembang kedua. Iki lagune enak iki. Ya eng para esok jagone kluruk. Ngono ya Bu ya. Bener enggak sih Pak? Oh yes katanya, luar biasa. Kalau gitu Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama Ibu Wigati dengan Jago Kluruk. Kita berikan aplaus yang meriah. Monggo Ibu.

0: Bapak Ibu, tepuk tangan. Kalau sama saya harus semangat ya. Oke, terima kasih. Apalagi bersama GP Harmoni yang dipimpin Pak Joko. Mekaten nggih, Pak nggih. Oh, Pak Koko, kok iso Pak Joko? Ya Allah, kok saya ngeliatnya Pak Joko ya, Pak ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itu tadi tembang kedua, Jago Kluruk begitu ya. Jago Kluruk ini lagu yang memang apa ya, tembang Jawa yang penuh dengan nilai kehidupan dan juga syarat makna begitu ya. Jago Kluruk ini menandakan bahwa hari sudah pagi, dimulainya hari baru begitu ya. Waktunya untuk bergerak, bersyukur begitu. Luar biasa ya. Lagu malam hari ini, lagu kedua sudah kita nikmati bersama. Dan saya juga mau ingatkan sekali lagi untuk Anda yang menyaksikan visual di kanal YouTube-nya RRI Malang, terima kasih banyak. Kita akan kenalan dulu kali ya sama ini pemain musiknya yang ada di belakang ya. Oke, saya akan mulai dari sini. Kalau saya membelakangi kan tidak sopan ya Bapak ya. Oke, Assalamualaikum, selamat malam Bapak.
1: Selamat malam.
0: Oke, ini dengan Bapak siapa ya? Pak?
1: Ugi Arbanat.
0: Pak Ugi, kalau jenengan bilang ini Arbanat, saya itu jadi trauma. Masa kecil saya ketika ada bunyi apa itu biola ya Pak berarti ya, Arbanat lewat itu katanya pe-pean begitu ya. Jadi saya ingat masa dulu Pak ya. Oh gak ngepean ya Pak ya, luar biasa. Pak Ugi terima kasih banyak malam hari ini ya Bapak ya. Oke, ini di samping kanannya ada dengan ya ini kelihatannya masih muda, saya panggil Mas ya. Mas Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Selamat malam Eko.
0: Mas Eko pegang apa? Ini dilihat ya gitar ya. Ya gitar lah ya. Oke, soalnya ada salah satu alat yang ini nyebutnya harus hati-hati Pak ya. Yang mana? Apakah kira-kira yang ini saya itu harus hati-hati kalau nyebut alat yang satu ini ya. Selamat malam Mas.
3: Mas Imung.
0: Mas Imung ya, dari Malang saja berarti ya. Oke, alat musik yang panjenengan pegang ini apakah? Iya, pakai U ya Bapak Ibu ya. Jadi mau diingat ya, makanya cuk. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Imung. Di samping kanannya, selamat malam Mas.
4: Selamat malam. Dengan Mas Arif.
0: Mas Arif ya, oke. Kalau ini pegang alat apa ini? Oh, cak garo cuk ya, cak ya, oke. Oke, baik Mas Arif. Dan yang satu ini beliau adalah pimpinan dari GP Harmoni, Pak Koko Handoyo Wilujeng Dalu Bapak. Terus pun tiba Bartosnya sehat?
5: Baik, alhamdulillah.
0: Baik dan sehat ya. Oke Pak, sebelum kita masuk lagu ketiga sebentar, pastinya saya juga pengen tahu ya perjalanan dari GP Harmoni. Ngapun tuh tangan kiri ya. Oke, GP Harmoni sudah berapa lama Bapak terbentuk?
5: Kalau terbentuknya tahun 2015 kurang lebih.
0: 2015, berarti ya. Sekitar berapa tahun? Lama 11, ya. 11 iya, 11 tahun ya. Sekarang 2026. Gimana perkembangan dari orkes keroncong yang Bapak pimpin ini ya?
5: Ya, untuk genrenya kami tetap konsisten di musik keroncong. Cuman untuk personelnya ya pada saat ini beliau-beliau yang support dengan grup GP Harmoni.
0: Okay.
5: Dengan generasi-generasi sebelumnya ada yang sudah berpulang, ada yang sudah sepuh nggih.
0: Okay.
5: Jadi beliau-beliau ini support untuk perjalanan GP Harmoni pada saat ini, termasuk juga didukung oleh para musisi mas-mas dan kakak-kakak yang sangat baik sekali bermain musiknya.
0: Luar biasa ya. Perjalanan selama 15 tahun ya. Oh 11 tahun ding ya, sekarang 2006 ya. Tadi dimulai dari 2015. Ya, oke. Okay. 11 tahun tentu bukanlah waktu yang sebentar, dan untuk membentuk sebuah grup begitu pasti ini ada tantangannya gitu. Jadi selama 15 tahun ini semuanya pasti naik turun gitu ya Pak ya.
5: Iya ya betul pasti.
0: Tapi semua masih bisa diselesaikan dengan baik-baik ya, gitu ya.
5: Penting semangat.
0: Semangat
5: tetap berkarya di jalur keroncong untuk musik dan juga vokalnya.
0: Dan yang lebih penting lagi pasti silaturahminya semakin erat gitu ya.
5: Iya, kita sebulan sekali.
0: Sebulan sekali
5: bertemu untuk latihan rutin.
0: Oke, luar biasa.
5: Untuk persiapkan apa agenda siaran RRI seperti ini.
0: Oke, baik. Berarti sering banget tampil di RRI ya, Pak ya?
5: Ada jadwalnya, kurang
0: ada
5: lebih
0: jadwal.
5: Apa ya, 3 kali setahun kalau nggak salah.
0: 3 kali dalam 1 tahun karena memang banyak sekali grupnya begitu ya. Pak Koko sukses selalu untuk grupnya, anggotanya. Saya doakan sehat, baik sehat fisik, mental, spiritual. Tambah lagi satu Pak, ekonomi. Ya oke, okay, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Koko. Di samping kanannya, monggo. Dengan
6: Mas Janggung Kirana.
0: Mas?
6: Janggung Kirana.
0: Jangkung. Mas Jangkung. Oh iya, pantas tinggi ya Mas Jangkung Kirana. Oke, okay, perpaduan ya luar biasa kayak nama anak saya yang belakang ya.
6: Kirana okay. Nama grup band.
0: Oh gitu, nama grup band ya. Oke, okay, baiklah tapi
6: sama
0: dibawa.
6: Sama kita tadi kan Arbana juga nama grup itu tadi.
0: Oh gitu, siap-siap. Semangat ya pastinya. Semangat. Ini apa ini, Bas?
6: Bass,
0: yeah. Oh, bass ya, oke okay, bass. Thank you ya, Pak Arief, Mas Koko, Mas Koko, Pak Koko, dan juga teman-teman yang ada di belakang. Terima kasih banyak. Kita sudah kenalan, tak kenal maka tak sayang, begitu katanya ya. Luar biasa, 11 tahun tetap berdiri, tetap anggotanya solid gitu ya, dan konsisten di musik keroncong, Bapak Ibu. Oke, okay, memang kita harus lestarikan ya Pak, musik keroncong karena kebanggaan Indonesia gitu ya. Karena kalau saya pribadi bukan penyanyi sih, tapi suka nyanyi gitu. Menurut saya tuh punya tingkat kesulitan tertentu kalau musik keroncong itu. Dan saya sampai sekarang nyoba gak bisa gitu ya. Oke deh, karena mungkin saya gak tahu note ya. Oke baik, Bapak Ibu masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan kita langsung saja masih bersama Orkes Keroncong GP Harmoni, Pak Koko. Kita akan masuk lagu ketiga. Ini juga lagu sudah tidak asing lagi, banyak sekali disukai anak-anak muda sekarang. Ada Madiun, oh Terminal Madiun Ngawi. Ini sempat dipopulerkan oleh almarhum Didi Kempot dan sempat dibawakan oleh Denny Caknan kalau nggak salah ya. Kalau gitu saya minta tepuk tangan, aplaus yang meriah untuk penampilan Bu Adi. Mana Bu Adi? Monggo Ibu, saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, tetap semangat dan tetap bersama Orkes Keroncong dalam Simfoni Keroncong RRI Malang.

saya ya, luar biasa. Oke, tapi gak hafal liriknya Ibu, sedikit. Tapi memang menurut saya keroncong itu punya tingkat kesulitan bagi saya ya. Baik, selamat malam juga, saya mau menyapa ini teman, bestie saya. Dari tadi belum saya sapa, Bu Sani, selamat malam. Terima kasih sama si cantik juga ya, terima kasih Bapak Matur Sumanuwun. Ya nanti saya juga pengen dengar suaranya Bu Sani ya. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja karena di sini banyak sekali yang akan kami persembahkan lagu-lagu dari Orkes Keroncong GP Harmoni. Maka dari itu saya akan langsung saja panggil Bu Ningrum ya, yang kali ini akan membawakan langgam yang berjudul Di Bawah Sinar Rembulan. Ibu, monggo. Luar biasa. Sudah siap, Bu? Siap ya. Saya tuh pengen loh Bapak Ibu suatu saat ya, sekarang juga sudah senior gitu, tetap sehat, tetap bisa nyanyi bareng, kumpul sama teman-teman gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kalau gitu para pendengar dan juga pemirsa, mari kita saksikan bersama. Ini dia Bu Ningrum dengan Di Bawah Sinar Rembulan untuk Anda.

biasa. Tepuk tangan yang mana, Bapak Ibu? Oke. Ibu, terima kasih Bu Ningrum. Iya. Satu tembang yang menggambarkan keindahan alam gitu ya, di malam hari, yang mampu mengubah sebuah kesedihan menjadi kebahagiaan. Jadi kalau panjenengan sekarang, apalagi bulan purnama begitu ya, kalau lagi sedih-sedih, mungkin mengenang sesuatu yang tidak mengenakan gitu, coba keluar, lihat bulan purnamanya, langitnya terang cerah, maka akan membawa kita untuk lebih mensyukuri begitu ya. Luar biasa loh ya. Jadi makna dari lagu ini, pesannya sampai begitu ya. Pak Koko masih semangat, teman-teman musisi yang ada di belakang luar biasa semangat ya. Ini dari macam-macam alat musik yang ada di belakang saya, dimainkan dengan penuh apa ya, dengan penuh rasa suka, rasa bahagia ya, dengan hati, maka menghasilkan sebuah harmonisasi yang indah, luar biasa. Senang sekali loh Bapak Ibu, dan ini saya sering banget ya, oh bukan sering, jarang membawakan keroncong ya, simponi keroncong. Saya lebih sering nongol itu di Senandung Rindu. Oke, baiklah, gak apa-apa, tapi saya bahagia dan senang bisa bertemu sama panjenengan semua, khususnya yang hadir di Studio 1 RRI Malang. Tapi sayang ya Ibu ya, kita belum kenalan. Tadi ceritanya panjang Ibu ya, karena saya gak ada waktu, makanya saya belum sempat kenalan sama panjenengan semua. Tapi tidak apa-apa, saya akan kenalan lewat suara panjenengan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai kita akan salaman ya. Oke, Bapak Ibu pendengar dan juga pemirsa, mari kita saksikan simponi yang indah yang akan dibawakan Ibu Titi. Yang mana ya? Bu Titi, monggo. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Monggo Bu Titi, iya. Hari ini so colorful ya. Ada yang pakai baju kuning, hijau, kemudian juga merah. Oke, luar biasa, masih semangat bersama Orkes Keroncong GP Harmoni untuk Anda. Dan inilah simponi yang indah dari Bu Titi. Thank you.

hidupku kan bahagia. Ibu, matur sembah nuwun. Lagunya kok indah-indah sekali, Bapak Ibu ya. Ini juga satu tembang simponi yang indah begitu ya. Luar biasa, kalau diibaratkan cinta itu seperti alunan musik, begitu. Ngomongin cinta Bapak Ibu, tapi cinta itu kan luas ya. Apalagi kayak Bu Sani didampingi putri tercinta gitu, juga merasakan cinta yang tulus ya untuk putrinya, dari seorang ibu, dari seorang anak, dari seorang suami begitu ya. Bapak Ibu yang ada di sini juga ya, mungkin seperti yang disampaikan Pak Koko tadi, bahwa perjalanan 11 tahun dari para anggotanya, sudah ada yang terlebih dahulu berpulang begitu Bapak Ibu. Siapapun nanti juga pasti siap gak siap, ada waktunya begitu ya. Jadi siapapun Bapak Ibu yang mungkin malam hari ini teringat sama salah satu anggota yang sudah berpulang, jangan lupa di tengah-tengah kebahagiaan kita, kita panjatkan doa juga ya. Semoga beliau-beliau yang sudah terlebih dahulu berpulang diberikan tempat yang indah di surga. Begitu ya? Oke, baik, masih dengan nuansa cinta begitu. Bersama Orkes Melayu GP Harmoni yang ditayangkan langsung di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya saya akan lanjut ke lagu berikutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Sri ya. Oh, Bu Sri apa siapa ini? Iya Bu Sri ya. Bu Sri. Tadi lagunya sudah di ini kan ya, Terminal Madiun Ngawi. Oh, itu Sri Minggat ya, Pak ya. Ibu Sri, monggo, silakan Ibu. Iya. Luar biasa. Baik, Ibu Sri sudah siap dengan lagunya Teringat Selalu. Bapak Ibu masih semangat yang ada di studio. Yeay, luar biasa ya. Kalau saya, Bu Deme ini baterainya selalu full ya. Tadi saya sudah siaran dari jam 3 sampai jam 8. Sekarang saya balik lagi sampai nanti selesai bersama Simponi Keroncong. Langsung saja, Bu Sri dengan Teringat Selalu.

Tepuk tangan lagi, kurang semangat ya. Oke, terima kasih Bu, matur suwun. Ibu Sri, ya, Bu Sri Mulyani, oke. Terima kasih lagunya. Enak loh lagu ini tadi, punya siapa ya Pak ya? Oh, Teti Kadi, ya betul sekali ya. Luar biasa, baik saya ucapkan selamat malam juga. Saya belum buka YouTube ya. Nanti saya akan bacakan komen-komen yang sudah masuk ya. Masih bersama Orkes Keroncong GP Harmoni pimpinan Bapak Koko Handoyo. Oke, baik Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang musik keroncong, tentu ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga bagian penting dari identitas negara kita tercinta Indonesia. Jadi ini juga tentunya perlu terus untuk kita jaga dan untuk kita lestarikan begitu ya. Apalagi di program satu ini setiap bulan satu minggu berapa kali ya Pak ya? Satu kali ya. Jadi setiap Selasa, mohon maaf karena ini saya agak, ini baru pertama di Keroncong gitu ya. Jadi ini memberikan ruang bagi generasi muda saat ini. Salah satu contoh ini ada orang tua yang membawa anak gadisnya begitu ya. Jadi supaya dia juga mencintai musik yang bagian dari identitas Indonesia gitu ya. Jadi harus dilestarikan lewat anak-anak yang diajak ke anak-anak kecil juga di sana mulai mencintai musik keroncong gitu ya. Sehingga mereka nanti lebih mencintai dan punya keinginan untuk terus menjaga dan melestarikannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Semoga saja acara di RRI Malang ini terus jalan begitu. Dan semakin banyak grup-grup orkes keroncong yang hadir dalam simponi keroncong. Oke, kita akan lanjut. Kali ini ada Besti ya. Besti aku begitu ya, yang suka menari dengan lembut, lemah, gemulai begitu ya. Jari-jarinya hampir sama kayak saya ya. Jari kita ini memang model-model jari lentik begitu ya. Sudah kelihatan glowing begitu ya. Ibu Sani, saya persilahkan Pinara ya. Oke, baik, terima kasih Bu Sani. Kali ini Bu Sani akan membawakan satu tembang yang sudah tidak asing lagi begitu ya. Ada bunga anggrek ya. Bunga anggrek ini bunga yang luar biasa, nanamnya itu harus penuh dengan kehati-hatian begitu ya. Oke, saya punya bunga anggrek di rumah dari tahun 1979, tapi sayang sudah tidak hidup begitu ya. Oke, Bapak Ibu, para pemirsa, pendengar dan juga yang ada di studio 1, mari kita sambut bersama Ibu Sani dengan langgam bunga anggrek untuk Anda.

tepuk tangan. Bu Sani, terima kasih. Lagu yang luar biasa ya, bercerita tentang cinta dan juga kesetiaan yang digambarkan melalui metafora bunga begitu ya. Luar biasa lagunya. Dalam-dalam ini ciptaan komposer ternama Arianto begitu ya. Oke, Bapak Ibu, karena durasi kita terus berjalan, saya tidak akan panjang lebar. Kali ini ada satu tembang yang saya masih ingat banget ya. Ini dibawakan oleh Pak Tantowi Yahya Aryati kalau gak salah ya. Tapi sebetulnya ada penyanyi aslinya ya, tapi saya belum tahu siapa, lupa, bukan belum tahu begitu ya, tapi lupa. Tapi yang lebih populer itu yang selalu ingat di telinga saya, ini ada Tantowi Yahya yang menyanyikan lagu Aryati ini. Tapi kali ini yang nyanyi bukan Tantowi, tapi ada Bu Ratna. Bu Ratna lah ya, yang pakai baju hijau. Ibu, saya persilahkan langsung saja Bu ya. Oke, baik, luar biasa. Ibu, sudah siap dong pastinya ya. Bu Ratna, Bu Ratna Galih bukan? Oh bukan ya. Oh bukannya bukunya ketinggalan. Oke, okay. Oh gak apa-apa. Saya juga memaklumi, karena semakin kita bertambah, bukan bertambah, berkurangnya usia kita, maka daya ingat kita juga akan semakin, itu memang fitrahnya seperti itu. Tidak usah khawatir Bu, Ibu. Tapi dengan ada satu penelitian, kalau ketika kita suka bernyanyi ya, berdansa, bernyanyi, ini juga salah satu cara untuk tetap bisa meningkatkan fokus kita, daya ingat kita. Jadi insya Allah kita akan senantiasa diberikan kesehatan, apalagi dengan berkumpul bersama orang-orang tercinta, sahabat begitu ya. Oke, Bu Ratna sudah siap? Langsung saja Bapak Ibu, pemirsa dan juga pendengar, ini dia Aryati dari Bu Ratna untuk Anda.

Hore kata saya ya. Terima kasih Bu Ratna. Oke baik, itu tadi Aryati sudah kita nikmati bersama. Dan itu merupakan lagu yang ke-9 Bapak Ibu ya. Masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 94,6 MHz. Dan untuk Anda yang di wilayah Probolinggo bisa mengakses siaran kami di frekuensi 88,3. Bapak Ibu, sudah pada tahu kan kalau acara Keroncong setiap hari Selasa ditayangkan di RRI Malang Official, nggih. Oke. Nah, ini sudah banyak komen yang masuk, jadi saya akan bacakan ya Pak Koko. Izin dulu ya. Oke. Yang pertama ada Istiqomah Mebel. Ingat zaman dulu katanya ya. Oke. Kemudian ada Ed Pernah Guru, GP Harmoni sangat berpengalaman sekali. Kualitasnya mantap katanya Pak Koko. Tepuk tangannya mana kok diem saja. Ini kan sebuah apresiasi ya. Oke. Baik. Ada juga Etampa Ceria, semangat untuk Bu Deme yang selalu cetar membahana katanya ya. Terima kasih, emang saya juga heran. Ini anugerah yang terindah diberikan ke saya. Karena saya itu, suara saya itu selalu menggelegar begitu ya. Oke, karena saya gak suka yang lemes-lemes Bapak Ibu. Apalagi ketika saya datang terus pada senyum semuanya. Saya suka banget. Artinya panjenengan semua sudah sadar untuk memproduksi hormon kebahagiaan tidak perlu kimia. Cukup dengan tersenyum antara sudut bibir kiri dan bibir kanan atas seimbang, maka itu adalah senyuman yang bahagia. Insya Allah panjenengan semua bahagia. Tepuk tangan sekali lagi. Makanya sekarang jangan pelit-pelit senyum ya. Oke, terima kasih. Lanjut, ada siapa ini? Amal Simponi 8558. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum. Maka saya jawab, penggemar Keroncong dari Jember Monitor loh Bapak Ibu. Mana tepuk tangan lagi ya. Oke, ini pasti yang lihat seneng ya, tepuk tangan terus ya. Kemudian juga lelaki Sigma 1, keren banget, sadu banget buat nemenin malam Rabu ini. Semangat GP Harmoni, juga selamat bertugas buat tim teknik semuanya. Salam Crung katanya ya, Kediri katanya, dari Kediri hadir ya. Oke. Kemudian juga ada Pak Jeffrey Rahadiansyah 5730. Pandaan hadir katanya. Salam Crung Pak Koko, Sam Suki katanya. Oke, kemudian Keroncong Time, GP Harmoni keren, semangat Bu Deme dan kru RRI Malang yang bertugas malam hari ini. Dan juga dari Ed Nuni Rendra, Depok hadir Selasa malam waktunya nonton Mas Koko dan GP Harmoni. Oh, tepuk tangan ya. Kreatif sekali Anda. Ya. Oke, okay. Bapak Ibu, lanjut kita akan, ini juga salah satu lagu kesukaan saya meskipun saya tidak bisa menembang begitu ya. Ada Langgam Caping Gunung yang akan dibawakan oleh Ibu Wigati. Saya persilahkan. Nggih, monggo Ibu. Ini kayak pendengar setia saya, namanya Bu Wigati, pendengar program 4 begitu ya. Oke, Ibu sudah siap? Saya persilakan ambil mikrofonnya. Bapak Ibu, pemirsa dan juga pendengar yang malam hari ini menikmati Simponi Keroncong RRI Pro 1 Malang, ini dia Bu Wigati dengan Langgam Caping Gunung untuk Anda.

Ibu, terima kasih Bu Wigati. Ah, Bapak Ibu, kalau kita dengarkan harmonisasi dari para musisi yang ada di belakang saya, sungguh luar biasa. Tetapi kalau kita kembali mencerna dari lirik lagunya, ini ditulis dan oleh Maestro Keroncong yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua, Bapak Gesang ya. Dan ini maknanya sungguh membuat kita sedih sebetulnya ya. Bagaimana perjuangan orang tua, seorang ayah yang membesarkan anaknya dengan segala keterbatasan begitu. Tetapi ketika anak sudah sukses dan mencapai apa yang dia cita-citakan, tetapi lupa dengan perjuangan orang tua dan asal usulnya. Merinding saya ya kalau dengar lagu ini. Untuk itu siapapun, saya mau mengingatkan khususnya para generasi yang saat ini mungkin dibesarkan dengan jerih payah, dengan segala keterbatasan yang orang tua kita miliki, tetap rendah hati dan tetap ingat perjuangan yang menghantarkan, mendoakan dengan segala daya dan upaya untuk bisa melihat putra-putrinya sukses. Maka dari itu, ini mengingatkan kita semua untuk terus mendampingi, mengajarkan anak-anak kita untuk punya kepekaan dan juga empati ya Bapak Ibu ya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan lagu yang diciptakan oleh Maestro Keroncong kita untuk Bapak Gesang ya. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Terima kasih banyak ya, luar biasa. Saya senang banget lagu-lagu yang dibawakan malam hari ini Pak, punya pesan yang sungguh luar biasa. Ini pesan-pesan kehidupan untuk membuat kita sadar dan kembali bersyukur begitu ya. Dan tentunya saya Bu Deme gitu ya. Bu Deme ini yang paling terkenal Bapak Ibu di Perempat ya. Tapi malam hari ini saya senang bisa di Gracer Pro 1. Lanjut, kita akan mendengarkan satu. Kok tapi sebentar Pak, dari tadi yang nyanyi kok ibu-ibu terus ya Pak. Bapaknya kemana nih Pak? Gak ada ya Pak ya? Nganter ya, bapaknya bagian nganter ya. Baiklah kalau gitu, tadi saya baca sekilas kirain yang nyanyi Pak Mustafa, ternyata Ibu Mustafa yang akan membawakan satu tebang dengan judul Rayuan Pulau Kelapa untuk Anda. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Monggo Ibu, saya bantu Ibu. Bu Ratna gak apa-apa Bu, monggo. Ya silakan. Oke baik. Wah luar biasa, saya pengen ya sebentar lagi cucu saya akan nongol begitu ya, jadi ketika saya sudah jadi oma-oma, saya akan terus ceria dan saya akan suka untuk menjadi bagian dari para musisi yang ada di sini ya. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan dong. Mari kita sambut, ini dia Ibu. Siapa? Bu Mustafa. Bu Mustafa, monggo Ibu, saya persilahkan lagunya Rayuan Pulau Kelapa. Oke, Bapak Ibu, selamat mendengarkan.

Bapak Ibu. Baik, luar biasa Bu Ratna. Ya, terima kasih. Iya, Bu Ratna, iya, yang bantu Bu Ratna, yang nyanyi Bu Mustafa dong. Saya ingat ya. Bu Mustafa matur sembahnuwun sudah membawakan lagu yang mengingatkan kita semua untuk kembali mensyukuri akan anugerah Tuhan ya. Untuk itu kita menjaga warisan yang sudah dianugerahkan Tuhan. Bagaimana lagu ini menggambarkan dari setiap liriknya, melukiskan bagaimana keindahan negara kita tercinta, keindahan negeri tercinta, kedamaiannya, pesonanya, begitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu cukup bisa kita wujudkan melalui lirik lagu saja, melalui kata-kata saja? Tentu tidak. Ya, harus punya aksi nyata. Banyak hal yang bisa kita berikan. Kita bisa berkontribusi dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil bisa kita lakukan, punya kepekaan. Karena kalau kita lihat di media sosial Bapak Ibu, ada juga yang viral ya. Salah satunya tidak menjadi pribadi yang individualis begitu, karena kita harus punya kepekaan sosial ya. Salah satunya itu, contoh hal kecil dimulai dari diri sendiri, melihat sampah berserakan, kita ambil ya, meskipun kita tidak tahu siapa orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan, begitu ya. Oke, jadi banyak hal itu adalah bukti nyata kita mencintai negara kita tercinta.

Masuk ke lagu berikutnya. Ini ada salah satu lagu yang saya suka. Gak tahu bener apa enggak. Judulnya sih Layang Kangen. Apakah bener lagunya seperti ini? Gimana Pak lirik pertamanya?

bukan saya nyanyi loh Bu. Saya akan panggil penyanyi aslinya ya. Makasih loh Pak Gogo, setiap kali saya mencoba sebuah lirik langsung diiringi. Emang Pak Gogo ini kreatif ya bersama tim ya. Oke, langsung saja ini dia. Ada Ibu Adi dengan Layang Kangen untuk Anda. Wow, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi.

0: Indonesia.
1: Oke, boleh.
0: Saya sampaikan salam buat teman-teman di Pati Kabupaten Malang. Begitu juga untuk keluarga besar saya dimanapun berada, dan juga teman-teman di ISTA. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, sama saja kan suaranya Bu? Tuh, kalau saya pakai mikrofon ini juga sama ya. Ibunya gak percaya sama saya. Ini sebetulnya mikrofon memang khusus untuk saya ya. Jadi lain kali jangan pinjam mikrofon saya Ibu ya. Karena sama saja, bagaimana suara saya apa tetap menggelegar? Sama kan? Sekarang saya pakai mic saya sendiri, oke. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Karena sudah settingannya sudah sesuai masing-masing ya. Terima kasih Bu Adi. Oke, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah, mari kita sambut. Karena masih banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5 tembang yang akan kami persembahkan untuk Anda. Masih bersama Orkes Keroncong GP Harmoni. Lanjut dengan Bu Ningrum yang kali ini akan membawakan Keroncong Kemayoran untuk Anda.

Wah, sudah lagu ke-13 Bapak Ibu. Ini masuk lagu ke-14 ya. Kali ini saya akan kembali panggil Bu Ratna ya. Bukan Bu Ratna Galih tetapi ya. Bu Ratna siapa namanya, Bu? Ngapunten, Bu. Bu Paulina, ngapunten tangan kiri ya. Oke, Bu Paulina. Ini lagu keberapa, Bu? Lah Ibu yang nyanyi kok tak enggak tahu. Ibu nyanyi lagu keberapa? Iya. Oh, kedua ya Bu Ratna ya. Oke. Luar biasa Bu Ratna hari ini seger sekali karena pakai baju hijau ya. Oke. Lagu ini dipopulerkan setahu saya Ruth Sahanaya. Andai kan kau datang kan, Bu? Gimana, sudah siap? Lagi membayangkan siapa, Bu? Putrinya kah? Oh gitu ya, baiklah. Moga-moga saja melalui lagu ini Ibu terobati ya. Begitu ya, amin. Bapak Ibu, pemirsa dan juga hadirin yang berada di studio 1 RRI Malang, kita sambut Bu Ratna dengan Andaikan Kau Datang.

0: Lagu ini ku akhiri begitu ya, soalnya yang dirindukan sudah datang begitu ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, memasuki lagu ke-14, kali ini ada Ibu Titi. Ini lagu Cina bukan? Oh, Ni Wen Wo Ai Ni, yang itu ya. Oh, itu judulnya bukan Ni Wen, Mbak. Itu judulnya Wo Ai Ni begitu ya. Oke, langsung saja, gak apa-apa, salah nulis ya. Bu Titi, saya persilakan. Wo, ini ada... Anu ya, Bu Titi dari mana ini? Dari Tiongkok ya. Ibu, monggo. Dari Tiongkok ya, Bu ya?
1: Dari Pakistan, pakai sweater.
0: Oh, ni hao ma?
1: Wo ai ni.
0: Wo ai ni. Ni hao ma bo ai ni. Ni se semo wo bu ji tao a ya. Okay lah kalau gitu ya. Yi er san si u liao ji pa jiu se gitu ya Bu ya. Okay, luar biasa. Tapi ini versi Mandarin setunggal kale tiko gangsal gitu ya Bu ya. Oh, tiko sekawan gangsal. Baik, Bapak Ibu, hadirin yang ada di studio 1, pemirsa dan juga pendengar setia Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, mari kita sambut Ibu Titi dengan Wo Ai Ni untuk Anda. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu biar semangat ya.

Titi. Ya. Oke, kalau ini dipopulerkan sama Teresa Tang, kalau ini Teresa Ting. Ya. Oke, terima kasih, luar biasa. Bapak Ibu, tidak terasa sudah hampir 2 jam, sudah 2 jam ya kebersamaan kita, tapi masih ada 2 lagu, jadi langsung saja saya akan hadirkan Ibu Sri dengan satu tembang, ini yang berjudul Tangan Tak Sampai. Pak Koko dan teman-teman masih semangat ya, ibu-ibu yang ada di studio 1 juga masih semangat, dan tentunya para pemirsa RRI Malang Official. Ini dia, Ibu Sri dengan Tangan Tak Sampai. Tepuk tangan Bapak Ibu.

Tangan tak sampai Bu Sri ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang ada di studio 1, pemirsa dan juga pendengar. Tidak terasa kebersamaan kita malam hari ini dalam Simponi Keroncong Programa 1 Radio Republik Indonesia Malang telah sampai di penghujung acara ya. Artinya saya sudah harus pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu untuk menikmati setiap alunan musik yang dihadirkan oleh Orkes Keroncong GP Harmoni malam hari ini Bapak Ibu ya. Semoga lagu-lagu yang telah dipersembahkan tadi bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga mengingatkan kita semua akan indahnya musik Indonesia yang patut terus kita lestarikan begitu. Jadi kita iringi terus, kita hidupkan terus musik keroncong sehingga ini sampai ke generasi-generasi berikutnya. Begitu ya Pak Koko ya? Setuju ya Pak ya? Oke, karena ini merupakan identitas bangsa kita tercinta Indonesia. Tapi sebelum saya pamit masih ada satu tembang. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kerabat kerja malam hari ini. Mas Winsa, Mas Januar dan juga Mas Alfian. Kemudian juga ada penyiar dinas di program 1 Mbak Diana Riza. Dan juga pengarah acara saya yang malam hari ini gak terlihat dari tadi ya. Pak Firman, terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu, sekali lagi untuk pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Malang Official, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam Simponi Keroncong berikutnya. Pak Koko dan teman-teman, terima kasih. Sehat untuk semuanya Bapak Ibu. Saya Bu Deme yang cantik dewe versi anak saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Satu persembahan terakhir dari Ibu Sani dengan Juwita Malam. Dadah!

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Varian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 3.

0: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
0: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
0: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
0: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
1: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
0: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara dalam Malang malam ini. Setelah kita ikuti Simfoni Keroncong, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Pantai Gading versus Norwegia. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.
1: Dunia 2026 kali ini antara runner up grup E melawan runner-up grup I, yaitu Pantai Gading melawan Norwegia.

0: Dan tentunya saya tidak sendiri, seperti biasa ada pengamat sepak bola yang akan menemani kita hingga akhir pertandingan nanti. Hingga babak adu penalti ya, Bung Estu ya.
1: Jangan. Udah capek terus terang kemarin. Bukan capek ini ya, bukan capek nontonnya ya. Tapi capek penasaran gitu.
0: Oh iya.
1: Habis para gue kemarin kan saya tuh ya siaran ya. Gue itu udah itu pun jam 7 ya baru selesai.
0: Iya.
1: Terus habis itu jam 11. Kapan tidur?
0: Dan memang jarak kualitas antar tim

0: Maya.
1: Kita berarti makin kuno kan?
0: Nanti gue tak colok negaram Hedrawayu kuncinya. Tenane aku tinangisan sekabeng poro kawulo ing Mojo Lengko. Yo dino iki aku kudu bisa mengku salah sawijining wanita. Monggo wayang. Jagat tiora wanita sing dak tresnani bejo ngomongku.
1: Ai, gila. Kanjeng. Nun sewu. Piye iki salah sawijining pengayoman?
0: Iya.
1: Dunge sakti wanita wae kok dicolong. Iki pengayomane nyolong kados pundi kawula kanjengan kanjeng.
0: Kaya aja ngluputke aku. Nanging kudu ngluputke awakmu dhewe.
1: Iki menapa kula kedalepan?
0: Kerja kowe ayu.
1: Ayu.
0: Nek kowe ora ayu, aku ora bakal nyolong kawan.
1: Ya jelas toh yang kula menika ayu, gandhes luwes merahat.
0: Maya.
1: Iki.
0: Ning kene rasah dadak kesuwen. Ayo lemo. Tak boyong ing negara Mojo Lengko.
1: Mboten. Kaki menapa kancing?
0: Seliramu bakal tak penakno. Seliramu tak lungkup ake minangka garwa pamanjenengan.
1: Kula mboten saga awit kula ajiran.
0: Sing kowe dene apa kowe?
1: Iki lho. Beringas panjenengan.
0: Dene
1: beringas kaya ler keket.
0: Rasah ngrembug blos. Sing baku ayo. Lemo ya wong ayu tak boyong ing negara.
1: Mboten. Kula mboten saga kanjeng. Kula mboten saga.
0: Aja ngece. Aja ngece.
1: Kanjeng iki lho. Iki aku lho iso. Mboten kanjeng.
0: Mboten piye?
1: Jagat niku dipun gelar rombo.
0: Kuwi bener. Nek jagat kuwi ora mung sak godhok kilo ambane. Kanti kowe njogo kesta lawan aku bisa kesta.

0: datang lagi pedotan
1: dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk edisi hari ini di hari Selasa di tanggal 30 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 1 bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Candi Bangung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ejang kadang pamireng. Alhamdulillah kita saged binanggian malih ing Purumpat era di Malang. Kalender siar setunggal Juli warsa kalih 16 dinten Rebo. Kata sepadatan ngwiwiti rangkaian di coro ing Purumpat era di Malang panjenengan saged midhang katekna di coro cahya ning ati. Insyaallah dinten menika kalian narasumber Bapak Ustadz Abdul Aziz SAG. Menda tema 7 tanda-tanda ahli surga dalam Musnad Al-Firdausi. Kagem panjenengan sedoyo. Kang badannya wiji. Mangke ceketnya wiji lumantar telepon sekawan kosong sekawan kang sel kosong sekawan utawi WhatsApp 081 5569 1053.

0: Jika teman mereng kita sambung tersambung ke lain narasumber kita yang kalau tangan yang jangan berdekat Bapak Ustadz Abdul Aziz SAK. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Pagi. Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat. Ini, ya. Pak Haji gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga ini Ustadz. Walaupun agak dingin ya Ustadz ya.
1: Lumayan. Kalau di Sidoarjo, saya posisi di Sidoarjo.
0: Oh, di Sidoarjo pasti masih panas ya.
1: Panas.
0: Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya ya panas. Malang dingin beberapa hari ini Ustadz. Udah 3 hari kalau nggak salah, dingin sekali. Enak di sini Ustadz, dingin ngapain ke sana?
1: Dan penghematan energi juga ya.
0: Betul, ya. Oke Ustadz, untuk tema kita hari ini 7 tanda-tanda ahli surga dalam Musnad Al-Firdausi ya Ustadz ya.
1: Oke,
0: Saya persilakan mukadimah terlebih dahulu, nanti kita buka sesi tanya jawab dengan pendengar yang di rumah. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuriddin ya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa RRI program Tayangan Hati yang dirahmati Allah, Pak Haji yang mudah-mudahan hari ini Allah memberikan keberkahan untuk Pak Haji hari ini.
0: Amin, amin, ya Pak, amin.
1: Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, sesuai dengan judul dan tema sudah disampaikan oleh Pak Haji tadi, hari ini kita akan mengkaji tentang 7 tanda-tanda ahli surga dalam Musnad Al-Firdausi. Apa kok ada kata-kata Musnad Al-Firdausi? Karena memang tema dan judul kali ini memang diambil dari kumpulan kitab ya, yang bernama kitabnya itu Musnad Al-Firdausi. Kitab yang mengumpulkan banyak riwayat dan perkataan-perkataan hikmah. Jadi itu kenapa ada kata-kata Al-Firdausi. Tidak selalu mencantumkan sanad sembang secara lengkap ya, berisi hadis dengan kualitas yang beragam, bahkan ada yang lemah. Tapi tidak apa-apa itu, insya Allah nanti akan sejalan dengan ajaran Al-Quran lah. Walaupun di hadis-hadis dalam Musnad Al-Firdausi itu banyak yang lemah, tapi bisa dijadikan pedoman dan pembelajaran untuk kita semua. Apa itu tanda-tanda ahli surga yang terdapat dalam kitab Musnad Al-Firdausi? Itu dalam pakai bahasa Arab, alamatu ahli jannah fi sib'in khisal. Jadi tanda-tanda ahli surga itu dalam 7 perkara. Apa satunya? Yang pertama di dalam Musnad Al-Firdausi itu ya'fu amman dzalamahu. Apa artinya? Arti dari ya'fu amman dzalamahu itu bahwa tanda-tanda ahli surga di dalam Musnad Al-Firdausi memaafkan orang yang mendzalimi. Ini menurut saya sikap yang tidak mudah untuk kita praktekkan dalam sehari-hari. Memaafkan orang yang mendzalimi kita itu tidak semua orang bisa melakukan, tidak semua orang bisa mempraktekkan. Justru disitulah Al-Quran sangat jelas dan sangat tegas sekali di dalam sebuah ayatnya, bahwa di antara tanda-tanda ketakwaan seseorang itu sudah dijelaskan secara gamblang, Pak Haji. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Quran itu Allah berfirman begini, dan tepat-tepatlah engkau menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah, ya, uiddat lil muttaqin, ya, yang mana surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan begitu. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah, yang mana ampunan dan surga itu dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Uiddatil muttaqin. Nah, di kalimat berikutnya Allah itu menjelaskan detail siapakah sih yang termasuk kategori orang-orang yang bertakwa itu, yang ketakwaannya itu bisa mengantarkan dia kepada surganya Allah. Uiddatil muttaqin. Dijelaskan di sini alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang yang bertakwa itu, kata Allah, ciri-cirinya mereka itu senang berinfak, senang bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Itu tanda-tandanya, Pak. Jadi tanda ketakwaan seseorang itu bukan seberapa banyak dia sholat malam, seberapa banyak dia sholat tahajud, sholat duha, bukan. Tapi adalah takwa itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanda yang pertama tadi, orang yang senang bersedekah. Fisarro iwadurro. Baik di dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan dia sulit. Wasarro iwadurro. Yang kedua, kata Allah, wal'afina 'aninnas. Mereka yang senang memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya. Nah, sejalan dengan apa yang kita bahas di dalam surat Al-Firdausi ini adalah tanda-tanda ahli surga itu diantaranya memaafkan orang yang mendoliminya. Kalau memaafkan orang yang tidak salah dengan kita itu kan wajar.
0: Iya.
1: Tapi memaafkan orang yang sudah berbuat salah kepada kita, memberi maaf kepada orang yang mendolimi kita, itu yang luar biasa dan itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Karena memang sangat susah untuk dipraktekkan, sangat sulit untuk kita lakukan, ya, hal-hal yang di atas ini, yang nomor satu ini, ya jaminannya surga memang. Dan tidak semua orang bisa mempraktekkan ini. Bahkan mungkin saya, atau mungkin Pak Haji juga.
0: Iya, betul.
1: Susah untuk mempraktekkan ini.
0: Iya.
1: Gitu Pak Haji. Dan ini yang sering kita lakukan, kalau memang sehari-hari sering bergaul dengan teman kita. Jadi dalam Al-Quran itu begini Pak Haji, yang dipuji itu bukan orang yang minta maaf. Di wal afina nisa bukan orang yang minta maaf, tapi orang yang memberikan maaf. Ini lebih terpuji daripada orang yang minta maaf. Wal afina nisa. Jadi hal semacam ini sudah dipraktekkan di dalam di Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya itu sekedar mengikuti sunnah beliau, mengikuti praktek dalam diri Rasulullah. Makanya begini, Pak Haji, pernah ditanyakan akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Kan ditanya kepada Aisyah, kepada Aisyah, Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran itu sendiri. Jadi isi yang ada di dalam Al-Quran itu adalah betul-betul diwijawantahkan di dalam praktek dan perbuatan Rasulullah, sehingga Rasulullah itu dikatakan Al-Quran berjalan. Jadi Al-Quran berjalan itu bukan Rasulullah hafal Al-Quran, mungkin lebih dari itu. Boleh mungkin Rasulullah juga karena beliau yang menerima wahyu dari Allah.
0: Iya.
1: Ya, beliau juga yang mempraktekkan ada yang ada dalam Al-Quran. Makanya Rasulullah itu dikatakan Al-Quran berjalan. Bukan begitu.
0: Iya.
1: Nah sekarang tugas kita itu bagaimana mempraktekkan yang ada di dalam Al-Quran itu. Gitu. Jadi tanda-tanda ketakwaan yang terdapat di dalam surat Al-Quran tadi, ayat-ayat tadi itu, takwa itu, ya bukan seberapa banyak kita bolak-balik ke Tanah Suci untuk umroh. Bukan seberapa banyak kita bolak-balik ke naik haji. Bukan seberapa banyak kita Senin Kemisnya. Itu baik dan oke. Tapi tanda-tanda ketakwaan seseorang itu adalah sebuah praktek dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Itu tanda-tanda ketakwaan seseorang. Di antaranya adalah memaafkan orang yang mendolimi kita. Kira-kira kalau Pak Haji, ada orang berbuat jahat dan berbuat dolim kepada Pak Haji, butuh berapa hari untuk memaafkan?
0: Waduh, ini kadang-kadang susah ya Bang Ustaz. Kadang-kadang malah sampai berbulan-bulan.
1: Berbulan-bulan. Bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah, kita belum bisa memaafkan orang yang mendolimi kita.
0: Iya.
1: Oh, sudah terlalu sakit, Pak. Orang itu menjakiti saya. Saya tidak akan pernah memaafkan 7 turunan. Loh, sampai 7 turunan malah.
0: Iya.
1: Ya itulah kenapa Allah memuji orang-orang yang memaafkan orang yang mendolimi itu. Dan bukan hanya memuji, dijanjikan surga, Pak Haji. Gak tanggung-tanggung janjinya. Selain diberikan maaf, juga Allah akan menjanjikan surga bagi orang yang bisa memaafkan saudaranya yang mendolimi dia. Begitu Pak Haji.
0: Yeah.
1: Jadi enggak cukup lah Pak Haji.
0: Mm-hmm.
1: Istighfar itu hanya sebuah kata.
0: Mm-hmm.
1: Orang beribu-ribu perkataan dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, itu tidak cukup sebagai sebuah mantra bahwa orang itu diampuni oleh Allah.
0: Mm-hmm.
1: Bukan. Taubat itu bukan di situ.
0: Mm-hmm.
1: Istighfar itu bukan di situ. Istighfar yang betul itu kalimatnya dibacakan tapi juga dipraktekkan. Misalkan begini Pak Haji, kita berbuat salah, berbuat dosa ya.
0: Mm-hmm.
1: Gak cukup kita beristighfar 2.000-5.000 istighfar, gak cukup untuk kita diberikan taubat oleh Allah.
0: Mm-hmm.
1: Karena syarat orang bertaubat itu pertama adalah menyadari kesalahannya. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang kita perbuat. Yang ketiga, kita tutup perbuatan dosa itu dengan cara memperbanyak perbuatan soleh dan perbuatan baik. Gitu loh Pak Haji. Jadi bukannya istighfar. Jadi dalam Al-Quran dikatakan itu, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka perbanyak istighfar, bukan memperbanyak baca istighfarnya, memperbanyak bertaubat kepada Allah dengan cara mempraktekkan tiga yang tadi itu, menyesali, berjanji tidak berbuat lagi, dan mengisi taubat-taubat kita itu dengan perbuatan yang baik. Wa'ad bi'il hasayyatal hasanatanamuha, maka tutupi perbuatan atau dosamu itu dengan perbuatan yang baik, insya Allah akan menghapus perbuatan dosamu. Begitu Pak Haji.
0: Iya.
1: Itu yang pertama Pak Haji. Mungkin ada yang WA, mungkin ada
0: okay,
1: yang
0: ingin menggunakan. Sembari kita mendengarkan yang dijelaskan oleh Ustadz, ada yang ingin bergabung. Oke, okay, ada yang ingin bergabung ya. Langsung aja, monggo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Haji, okay. Pak Ustadz.
0: Pak Haris dibantu ya.
1: Pak Haris.
2: Iya,
1: Pak Haris.
2: Selalu kalau ada Mas Haji selalu rutin. Langsung ke pertanyaannya ya.
0: Silakan.
2: Begini mengenai istighfar tadi.
0: Mm-hmm.
2: Ini kadang-kadang saya juga sering kali istighfar. Cuman yang menjadi pertanyaan saya itu kalau mau bilang astaghfirullahaladzim atau kalau saya biasanya lebih seringnya lah qala wala quwata illa billah itu dikeraskan apa dalam hati gitu aja yang bagus gitu aja. Matur nuwun Mas Haji, Pak Ustaz.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris yang tadi batu. Bisa diterima ya Ustaz?
1: Bisa diterima.
0: Silakan langsung bisa ditanggapi.
1: Jadi inti dari ajaran Islam itu adalah prakteknya Pak Haji. Bukan di perkataannya. Gitu loh. La haula wala quwata illa billahi lanatim. Itu apa? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala.
0: Yep.
1: Nah, kalau kita enggak paham apa artinya, gimana Pak Haji?
0: Ya percuma ya.
1: Percuma. Jadi begini, ketika kita la haula wala quwata illa billahi lanatim, kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan bagaimana biar kita tenang? Ya kita terjemahkan dah. Oh, ternyata ini ada kekuatan Allah, tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan Allah. Ada orang yang mendolimi kita, misalkan Pak Haji. Ya kita pasrahkan kepada Allah, kita maafkan. Yang punya kekuatan itu Allah, gitu loh Pak Haji.
0: Iya.
1: Jadi langsung kepada terpatri dalam jiwa dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya inti ajaran Islam itu prakteknya, bukan seberapa banyak kita melafatkannya. Walaupun itu baik Pak Haji.
0: Iya.
1: Kan begitu.
0: Iya.
1: Sayang selama ini, mohon maaf, kadang di antara kita ini, Al-Quran ini kan pedoman bagi yang hidup, bagi kita sebagai orang Islam. Nah pedoman, petunjuk, itu kalau nggak dipraktikkan kan tidak ada manfaatnya.
0: Yeah.
1: Al-Quran itu kalau hanya dibaca. Pak Haji begini, punya mobil, ya, mobil merek apa saja. Kan nanti ada petunjuk pemakaian Pak Haji.
0: Iya.
1: Kalau hanya dibaca saja, tapi Pak Haji tidak mempraktekkan. Sudah di dalam petunjuk pemakaiannya bahwa mobil ini harus pakai Pertalite, pakai BBM sejenis premium, kok diisi solar.
0: Iya.
1: Kira-kira dosa apa enggak?
0: Iya, hancur.
1: Berarti Pak Haji tidak mempraktekkan apa yang ada dalam petunjuk pemakaian.
0: Oke, oke, oke.
1: Ban ukurannya 17, sampean kasih ukuran 12, ya jomplang.
0: Yeah.
1: Berarti tidak sesuai dengan petunjuk pemakaian. Makanya kenapa hidup kita itu banyak stres, banyak penyakit. Ya mungkin kita hanya melafatkan-melafatkan yang ada dalam Quran, tidak paham isinya. Dan Allah di dalam Al-Quran sudah di dalam konteks kesehatan ya Pak Haji ya.
0: Iya.
1: Allah itu bilang begini, makanlah yang halal dan thayyib. Makanlah kamu sesuatu yang halal secara hukum dan thayyib dan bergizi. Thayyib itu bergizi, baik secara gizinya. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah, bukan hanya dibaca. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, beliau makan dengan cara yang halal, dia memakan sesuatu yang thayyib yang bergizi. Makanya Rasulullah itu dinobatkan sebagai manusia tersehat, ya tersehat sepanjang peradaban manusia. Kenapa? Karena dia mempraktekkan. Nah kita kan enggak Pak Haji. Kita baca ayatnya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada ayat yang lain, kulu min rizqillahi halalan thayyiban. Maka makan dari rizkinya Allah yang halal yang thayyib. Enggak, kita yang penting halal tapi tidak thayyib. Semuanya dimakan. Jeroan dimakan, padahal sudah punya penyakit. Bebek tiap hari, padahal sudah kita punya penyakit. Kita enggak menjaga pola makan. Nah Rasulullah ini mempraktikkan betul pola makannya. Apa artinya? Bahwa la haula wala quwata illa billahil alim, boleh diucapkan, tapi ayo kita praktikkan di dalam diri kita. Termasuk istighfar tadi. Gitu loh Pak Haji.
0: Jadi intinya tidak hanya sekedar dilafadzkan, tetapi mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Ustaz.
1: Betul, pelan-pelan Pak Haji.
0: Pelan-pelan
1: ya, ya kan? Kita pahami apa sih artinya bahasa Arab ini.
0: Ya.
1: Ya kan agama kita banyak bahasa Arabnya.
0: Betul.
1: Dan kita orang Indonesia, orang Jawa. Nah, kalau tidak dikaji secara mendalam, bagaimana kita bisa mengerti? Ya. Tentu membaca itu juga bagus sebagai langkah awal untuk mengerti.
0: Ya.
1: Bagaimana kita mau memahami petunjuk itu kalau Pak Haji tidak membaca dulu?
0: Tidak membaca dulu.
1: Baca dulu.
0: Iya.
1: Tapi kan tidak cukup untuk dibaca.
0: Betul.
1: Begitu Pak Haji. Mobil harus diisi BBM ini tidak mengikuti petunjuknya, ya rusak. Makanya kenapa hidup kita rusak? Ya karena kita tidak mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an.
0: Oke. Baik. Oke, yang bergabung semoga masih banyak waktu di 404504 atau di WhatsApp 081-555-91053. Assalamualaikum. Terputus. Bisa dicoba lagi. Ini masih satu ya Ustaz ya.
1: Satu. Masih yang kedua Pak Haji.
0: Yang kedua.
1: Sambil nanti dipotong nggak apa-apa.
0: Siap, siap.
1: Oleh telepon ya. Tadi memaafkan orang yang mendzalimi. Yang kedua, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Nah, kira-kira bisa nggak Pak Haji?
0: Susah banget nih.
1: Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Subhanallah. Dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah.
0: Iya.
1: Sudah pernah dengar nggak akhlaknya Rasulullah?
0: Iya.
1: Sering diceritakan. Makanya begini Pak Haji.
0: Ada telepon Ustaz, kita terima dulu ya.
1: Silakan.
0: Oke. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Bu Sri Poncok, ya.
1: Bu Sri, pelanggan setia.
0: Nggih, semangga Bu Sri.
3: Nderek tanglet ning Pak Ustaz.
0: Nggih.
3: Di wonten sederek. Niku ditinggal selingkuh bakal dimadu. Nah niki si istri niku berusaha untuk ikhlas atau memaafkan, tetapi susah banget, susah sekali. Kalau melihat suaminya berjalan dengan madunya, itu sakit kedua-duanya. Ya sakit hati sama suaminya, juga sama madunya itu. Sampai sekarang sudah berusaha itu istighfar, bersabar dan sebagainya. Nah karena selingkuhnya sampai dinikahi itu itu membuat dia sakit hati sampai sekarang, susah untuk sabar itu susah. Ini bagaimana ini Pak Ustadz? Kalau saya itu ya bilangnya, wis mudah-mudahan diparingi sabar ya Mbak yo, gitu aja.
0: Nenge.
3: Tapi ya, ya orang sabar itu memang sabar bisa Bu, sabar sementara. Tapi kalau melihat suamiku berjalan di istrinya tidak kemana-mana itu rasanya udah nggak sabar lagi Bu, mesti sakit sama suaminya sama selingkuhannya itu seperti itu. Sampai pada anak-anaknya itu kalau anak-anaknya memang nggak sakit hati, tapi seperti menaruh kecemburuan seperti itu. Ini mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ini harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri Ponco. Bisa diterima nggih Ustaz? Wah, ini berat sekali. Berat sekali.
1: Berat sekali
0: hujan. Hujan berat sekali. Angkat tangan lah aku Ustaz. Pripun ini?
1: Jadi kata pepatah begini, memang hidup itu banyak ujian.
0: Iya.
1: Kalau banyak cucian itu kolondri
0: namanya. Leres.
1: Jadi gini Pak, memang di dalam Islam diperbolehkan untuk poligami lah.
0: Iya.
1: Diperbolehkan, tapi itu bukan perintah Pak Haji.
0: Iya. Iya.
1: Jadi poligami dalam Al-Quran itu hanya pilihan saja, pilihan dan alternatif. Sekarang banyak yang menghukum ini. Saya bercerita sedikit tentang poligami ya Pak Haji ya. Biar sama-sama memahami antara kita sebagai laki-laki dan perempuan sebagai yang sering menjadi korban poligaminya kita sebagai laki-laki.
0: Iya.
1: Jadi ayat urun itu sebenarnya bukan perintah tentang poligami Pak Haji. Itu perintah tentang mengayomi anak-anak yatim. Jadi asbabun nuzul dari ayat itu adalah ada seorang yang waktu itu di zaman Rasulullah memelihara anak yatim di rumahnya. Nah setelah dewasa anak yatim itu kan sudah waktunya untuk dilepas itu ya. Sudah gak dibiaya lagi sama yang orang ini kan gitu. Nah dia konsultasilah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya kalau memang kamu sudah ini sudah waktunya untuk dilepas sebenarnya, ya sudah, tapi kalau kamu pengen membiayai, boleh menikahi di antara anak yatim itu dua atau tiga. Jadi itu sebenarnya ayat itu bukan perintah tentang poligami, perintah untuk menikahi anak yatim yang sudah di luar tanggungan dari orang yang memelihara anak yatim itu. Jadi coba lihat, searching lah kalimat sebelumnya, jangan dipotong. Kadang orang memotong daripada fangkihu ma tobalakum minan nisa imasna basulasul berubah. Padahal di situ ada fa. Fa itu maka nikahilah. Kalau ada maka berarti ada berita sebelumnya. Kan begitu. Yeah. Contoh. Maka makanlah di warung itu. Loh kenapa kok ada maka di warung itu? Berarti ada sebelumnya. Kalau kamu lapar, maka makan di warung ini. Atau kalau kamu tidak dapat warung yang enak, maka di warung ini. Karena ada makan di situ. Berarti ada sebabnya. Itu yang pertama. Ya, jadi itu sebenarnya ayat untuk mengayomi anak yatim. Bukan menikahi. Jadi kalau gini Pak Haji mungkin punya anak yatim di rumahnya ya. Perempuan. Misalkan begitu. Nah, sudah dewasa ini kan sudah di luar tanggungannya Pak Haji. Bukan anak yatim lagi. Nah di dalam Al-Quran itu kalau kamu ingin tetap membiayai, boleh gak apa-apa. Atau kamu nikahi juga gak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Haji, empat itu, kenapa kok sampai empat di dalam Al-Quran? Kan ada empat itu. Masna wa sulasa wa ruba. Bukan Rasulullah itu atau Al-Quran itu menyuruh nikah empat. Bukan. Itu membatasi. Dulu di zamannya orang-orang Quraisy itu kalau nikah itu nggak beraturan Pak Haji. Ada 10, ada 15 dan itu kadang tidak diperhatikan kalau sudah nikah seperti itu. Mesti keliler namanya. Mari itu dinikahi dapat 1 bulan ditinggal, dapat 2 bulan ditinggal dan itu nggak peraturan sampai 10 sampai 15. Nah ketika Nabi Muhammad datang diutus menjadi rasul itu dibatasi empat gitu loh. Itu Jadi yang pertama,
0: jadi itu untuk masa itu ya Ustaz ya, sebenarnya ya Ustaz.
1: Di masa itu sebagai bentuk pembatasan. Sehingga karepe dhewe ngono lho. Sebagai laki-laki, masa perempuan kayak hewan. Dinikahin atau ditinggal, dinikahin atau ditinggal. Islam ini menyempurnakan ajarannya untuk membatasi praktek-praktek poligami yang sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Gitu loh. Nah, kembali kepada pertanyaan Bu Sri tadi, bagaimana boleh nggak apa-apa memang nikah itu, tapi kan melihat situasinya dulu. Kalau situasinya adalah dia bisa berbuat adil, tentu adil semua ya. Adil menurut Allah dan adil menurut kita sebagai manusia. Itu harus diperhatikan itu, boleh dilakukan. Kalau salah satunya masih bisa menyakitkan di sisi lain, nikahnya tidak haram, tapi menyakiti hati istri itu yang dosa Pak Haji. Nikahnya tidak dosa. Begitu. Ini untuk laki-laki ya. Nikahnya nggak apa-apa, nikahnya sah, dibolehkan kan? Dibolehkan. Tapi yang menjadi dosa itu adalah karena dia sudah menyakiti pasangannya, pasangan yang pertama, mungkin menyakiti anak-anaknya. Itu dosanya di situ.

0: bersama tapi malah menyakitkan gitu. Tapi bagaimana selanjutnya dengan tema kali ini? Ya sudah, gugat cerai, ya dimaafkan saja sudah. Toh dimaafkan atau tidak dimaafkan, itu tetap terjadi sudah kan pernikahan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Percuma. Loh, kalau memaafkan ya nanti ya. Loh, perkara dia dosa dengan istrinya itu sudah dengan Allah sudah.
1: Yang sudah penting urusannya di situ sudah. Yang penting kita memaafkan gitu, tapi
0: memaafkan sudah.
1: Oke. Okay.
0: Mm-hmm. Ya sudah, gak apa-apa. Mm-hmm. Ya cerai aja menurut saya, daripada bersama terus menumbuhkan rasa sakit hati. Terus ketika melihat selingkuhan istri suaminya terus sakit hati, ini kan akhirnya tersiksa.
1: Betul.
0: Hidupnya. Ya sudah, sendiri-sendiri aja. Ya sudah, saya memaafkan kamu nikah dengan orang itu. Tapi ya sudah, ceraikan aja gitu aja.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu solusinya menurut saya, Pak Haji. Apakah bisa legowo? Ya gak bisa 100% legowo. Kata Gus Dur itu, ketika ada orang berbuat dolim kepada Gus Dur, saya memaafkan, tapi melupakan tidak.
1: Ya.
0: Nah, gitu kata Gus Dur. Begitu Bu Sri, kira-kira Bu Sri.
1: Oke. Matur suwun Ustaz. Wah, memang untuk memaafkan itu apa ya, kita butuh hati yang sangat lapang ya Ustaz ya.
0: Betul.
1: Untuk kita memaafkan itu tadi ya, monggo mungkin yang terbaik bagaimana pagi kalau masih diteruskan setiap hari ketemu setiap hari itu kasihan ya. Kasihan ya, di Inje. Jadi di psikologi juga kurang bagus ya Ustaz ya, untuk psikologi dari sang istri itu juga kurang bagus. Mental nanti juga akan terganggu daripada nanti berkelanjutan. Gih, monggo gimana yang terbaik bisa diambil gih, ngoten gih Ustaz ya.
0: Ya kadang di sisi lain perempuan itu di sisi yang sangat terpaksa mempertahankan itu. Ya mungkin secara ekonomi dia belum punya penghasilan, Pak Haji.
1: Ngoten gih.
0: Nanti takutnya kalau tanggung kecerai malah nanti tidak dinafkahi. Sementara anak-anak masih butuh nafkah kan begitu.
1: Loh,
0: ketika cerai itu nanti ada sidang ini. Sidangnya itu nanti adalah minta nafkah berapa. Namanya mut'ah itu.
1: Iya.
0: Ada itu. Jadi orang yang cerai itu seorang mantan suami juga tidak putus tanggung jawabnya. Tetap harus punya kewajiban menafkahi minimal kepada anak-anaknya.
1: Iya.
0: Kan begitu Pak Haji.
1: Ngoten nggih. Inggih. Baik, masih ada waktu untuk pendengar yang ingin bergabung di 404504. Bu Sri Ponco mungkin bisa dipahami, jika kurang jelas bisa bergabung kembali. Oke. Belum ada yang gabung lagi nih Ustaz, dilanjutkan kembali monggo.
0: Oke, jadi yang kedua
1: itu tadi berbuat
0: baik kepada orang yang buruk kepadanya.
1: Betul.
0: Nah, susah ya?
1: Iya. Dan itu harus itu ya, maksudnya kita harus punya jiwa yang besar untuk bisa melakukan ini ya Ustaz ya.
0: Betul, kan balasannya surga itu Pak.
1: Betul, nggih.
0: Iya, makanya semakin susah pujiannya itu insya Allah ya, semakin banyak pahalanya kan gitu. Amin, kalau kita sabar. Amin. Yang ketiga, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadanya. Ini bisa enggak juga kira-kira? Kok tiga-tiganya sulit ya? Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Aduh, dia lo medit dengan aku. Ya podohai, kok tak bales ay. Ngapain? Aku ngekein ke.
1: Betul.
0: Kok ngekein gak pernah ngekein apa-apa dengan aku. Nah, gini kan yang terjadi.
1: Iya.
0: Nah, sikapnya itu biasa sudah. Tapi kan tidak ada balasannya di sisi Allah.
1: Iya. Nah,
0: kalau kepengen surga, ya sudah. Kita memberi tanpa berharap dia memberi juga kepada kita. Kan begitu.
1: Iya.
0: Nah, ini yang dipraktikkan Rasulullah. Pokoknya Rasulullah itu mempraktikkan semua kok.
1: Betul.
0: Pernah enggak saya cerita di dalam kajian ini juga. Gimana Rasulullah ketika ingin pergi ke masjid dia diludahi oleh seorang Yahudi itu. Diludahi, hari pertama diludahi, dia hanya senyum. Di hari kedua diludahi, dia senyum. Di hari ketiga dia juga diludahi. Di hari berikutnya ternyata dia gak ada yang ngeludahi. dia kok tolak-tolak.

0: Mana orang itu yang meludahi? Setelah tanya sana sini, ternyata orang yang meludahi dia sakit. Apa yang diperbuat Rasulullah? Dia orang pertama yang menjenguk orang yang telah meludahi dia. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang meludahi dia, orang yang jahat kepada dia, ternyata dibuat ke apa dibalas dengan kebaikan Rasulullah, dia langsung masuk Islam. Ini Islam yang sebenarnya, Pak Haji. Islam yang sebenarnya itu adalah akhlak. Jadi puncak ajaran Islam itu adalah akhlak, Pak Haji. Makanya Rasulullah itu di dalam sebuah katakan, innama bu'istu liutammi mamakarimal akhlak. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlaknya orang-orang Quraisy itu bejat pada waktu itu. Gitu, Pak Haji. Jadi puncak ajaran Islam itu adalah akhlak. Makanya Al-Quran juga menjelaskan, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, laqad kana lakum, sudah ada pada diri Rasulullah untuk kalian suri tauladan yang baik. Berarti kan akhlak, contoh ya, semuanya aspek lah. Dan kita harus ketahui ke Pak Haji ya, di dalam Al-Quran Allah itu tidak pernah memuji Rasulullah karena ibadahnya. Gak pernah loh ya. Gak ada satu ayat pun yang memuji Allah, yang memuji Rasulullah dari Allah langsung. Itulah karena ibadahnya, karena puasanya, karena hajinya, enggak. Tapi Allah memuji Rasulullah karena akhlaknya. Apa di dalam Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh ya Rasulullah, di dalam diri engkau terdapat akhlak yang agung. Itu praktek, Pak Haji, langsung kepada kita. Ada enggak kira-kira di antara kita yang sholatnya rajin, ya mungkin juga tahajudnya rajin, tapi kata-katanya sering menyakiti orang lain? Ayo, ada enggak?
1: Ya ada.
0: Banyak. Sholatnya rajin, puasanya Senin Kemis. Dan itu ketika di dalam praktek sehari-hari, bermusuhan dengan tetangga, ya nyakiti hati orang lain. Ya enggak salah, jamaah ya bagus, sholat ya tetap dilakukan. Tapi jauh ya lebih penting dari itu, praktek yang ada di dalam sholat, praktek yang ada di dalam puasa itu. Hafal Quran boleh, bagus itu, sebagai penjaga Al-Quran. Tapi kita harus tahu sejarahnya, bahwa yang membunuh Utsman bin Affan itu adalah penghafal Al-Quran. Pernah dengar cerita Baji?
1: Belum pernah ini, Ustaz.
0: Loh, yang membunuh Umar bin Khattab nih, kata saya, itu penghafal Al-Quran. Ketika menusuk punggung Sayyidina Umar, itu dia membaca Al-Quran lah, Pak Haji. Hafidhul Quran dia.
1: Jadi dia itu membaca Al-Quran hanya untuk topeng atau gimana? Karena ada misi itu, Ustaz, ya?
0: Ya, kita gak tahu itu. Karena menganggap bahwa itu jihad gitu loh. Bahwa itu jihad membunuh Abu Bakar. Makanya ketika Al-Quran itu di ini gak salah, Umar bin Khattab itu juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di surat ayat kelima, di surah yang ke-15. Ketika Rasulullah Umar bin Khattab wal jadatalat top wala yusirun nabihi ahada. Pernah enggak, Pak Aci, pernah lihat Al-Quran zaman dulu kalimat wal jadatalat top itu berwarna merah? Ada enggak pernah lihat dia, Pak Aci?
1: Di lembarnya gitu ya, tulisannya warna merah gitu, Ustaz.
0: Iya, kalau dulu waktu saya ngaji dulu, itu ada wanita laptop itu warnanya merah. Nah, itu setelah saya tanya ke Ustaz saya, ternyata ketika Utsman Umar ya pas ketepatan baca wanita laptop itu, dia ditusuk dari belakang. Makanya di langsung darahnya memuncak kepada Al-Quran yang dia baca itu. Makanya di apa namanya, di tulisan warna merah itu. Bukan salah kita menghafal Al-Quran, tapi jauh lebih penting mempraktekkan yang ada dalam Al-Quran itu, Pak Haji.
1: Ya, ini yang penting ya, mempraktekkan ya. Bukan bukan cuma membaca gitu, Ustaz, ya.
0: Bukan hanya membaca. Ya, Iqra itu bukan hanya membaca yang tertulis.
1: Betul.
0: membaca yang tersirat juga ya. Itu jauh lebih penting. Begitu, begitu Pak Haji.
1: Baik Ustaz. Baik, pendengar masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung. Ini sudah ada 3 dari 7 apa namanya tadi tanda-tanda ahli surga, ya kan? Memaafkan orang yang mendolimi kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Oke, okay. Biasanya kalau orang nggak pernah memberikan pada kita ya kita nggak usah kasih lagi ya Ustadz ya, biasanya kan gitu kan. Kunora tahu.
0: Udah nggak bisa dikasih. Hmm. Bahkan kalau kita jadi penitia kurban, mungkin wah itu kok jahat yang aku. Nggak ada kayak dagingnya.
1: Oke.
0: Okay. Padahal kurbannya bukan milik kita ya.
1: Nah, kita
0: hanya panitia.
1: Betul. Iya. Baik. Ini hal-hal yang mungkin susah kita lakukan tapi harus kita belajar untuk melakukannya ya Ustadz ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, selanjutnya yang keempat Ustadz.
0: Ya, yang selanjutnya ini mungkin ya bisa dianggap mudah, bisa juga dianggap sulit.
1: Yep.
0: Jika diberi, ia bersyukur. Nah, kalau diberi sesuatu, dia bersyukur. Dalam Al-Quran, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, akan kami tambah nikmatku. Tapi kalau jika kufur, insyaallah di situ sudah dikasih tahu adabnya Allah itu pedih sekali. Bersyukur. Ya, kalau orang diberi enggak bersyukur, ya terlalu lah Pak Haji.
1: Iya,
0: minimal kan alhamdulillah. Iya. Walaupun alhamdulillah itu bukan bentuk syukur lah Pak Haji.
1: Itu kan cuman ucapan ya Ustaz.
0: Hanya terima kasih itu.
1: Iya. Nah, bentuk syukur yang benar gimana nih Ustaz?
0: Memanfaatkan pemberian orang sesuai dengan apa yang dimaui oleh orang itu. Contoh, tak kasih jam Pak Haji.
1: Iya.
0: Misalkan Pak Haji tak kasih jam. Pak Haji, ini tak kasih jam ya. Sampean pakai.
1: Iya.
0: Kalau enggak dipakai berarti sampean enggak bersyukur itu.
1: Betul.
0: Dipakai. Kalau kepada konteks lebih besar, Allah memberi rezeki kepada kita, maka manfaatkan rezeki yang sudah diberikan kepada Allah itu untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Iya. Itu syukur namanya.
1: Oke.
0: Okay. Allah memerintahkan, kalau kamu dapat rezeki, apa istilahnya, nafkahkan kepada jalan Allah, kepada yang halal, sebagian disedekahkan atau diinfakkan. Itu namanya syukur. Kalau ada orang dikasih nikmat, kalau tidak dimanfaatkan untuk kedekatan kepada Allah, itu yang namanya kufur. Dikasih sehat oleh Allah, maka sehatnya kita manfaatkan untuk sia-sia. Kan begitu, dikasih uang kepada berapa nikmat berapa uang, malah dibuat tokel. Dibuat ini berarti gak syukur dia.
1: Iya.
0: Walaupun dapatnya dengan cara yang halal. Begitu, jadi nikmat yang dianggap syukur itu adalah nikmat yang dimanfaatkan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Begitu namanya syukur. Bukan hal alhamdulillah aja. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Iya betul lah apa-apa. Tapi praktiknya gimana dengan syukur itu? Kan begitu Pak. Sekali lagi, lebih kepada praktek dan aplikasinya, bukan mantra-mantra yang kita keluarkan dari mulut kita. Nah, sama dengan istighfar tadi. 1000, 2000 kita istighfar, tapi dosanya diulangi lagi. Ya bukan istighfar namanya, dia hanya melafalkan mantra istighfar. Kan begitu.
1: Iya.
0: Sama dengan alhamdulillah tadi Pak Haji.
1: Okay.
0: Ya, yang kelima,
1: yep.
0: Mudah-mudahan selesai Pak Haji ya.
1: Insya Allah.
0: Jika diuji, ya bersabar. Nah, yang kemarin sudah kita jelaskan Pak Haji ya. Kalau diuji, ya bersabar. Jadi kalau yang empat, kalau diberi, ya bersyukur. Kalau diuji, dia bersabar. Sabar itu apa Pak Haji? Ya sabar itu menerima dan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ujian, dia bersabar, tidak mengeluh. baik diuji dengan kesenangan maupun diuji dengan kegelisahan atau mungkin apa kesempitan, dia tetap bersabar gitu, dan tidak menjadikan ujian itu untuk jauh daripada Allah. Ketika diuji, dia tambah mendekat kepada Allah. Ketika diberi nikmat, dia juga dekat dengan Allah. Okay. Itu hakikat daripada nikmat sebenarnya. Ya.
1: Ada telepon Ustaz, ini agak jauh ini ya teleponnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Kang Ahmad Irwan, sehat Kang Ahmad Irwan. Ya. Ini dari Jawa Barat Ustaz, dari Bandung.
0: Oh, Jawa Barat.
1: Iya.
0: Subhanallah.
2: Ya, sambil pikuk-pikuknya piala dunia, maka tidak lepas dari ilmu dulu, bukan talabul ilmi itu kan di acara ini. Assalamualaikum Pak Ustaz, waktu sedikit lagi ya.
1: Iya,
2: tadi tentang sabar kan.
1: Gimana
2: nih? Innallaha ma'as-sabirin kan, orang mencintai orang bagi orang yang sabar.
1: Yep.
2: Itu kan mudah diucapkan, susah untuk diamalkan. Nah. Itu bicara desa sendiri aja lah, tidak bermaksud membicarakan orang lain ya. Segala sesuatu juga kan, itu kesabaran itu memang tadi mudah diucapkan. Salah hal kecil aja misalkan Pak, kita di jalan raya misalkan bawa kendaraan baik roda 4 macet segitu pusing marah itu ditutup kesabaran hal apapun juga termasuk hal apapun juga masalah itu kesalahan. Mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Duh, waktu sedikit lagi ya. Okay. Tentang urekan tentang masalah tadi. Masalah sabar kan. Okay. Mudah diucapkan, susah untuk diamalkan. Benda. Ini siap pribadi aja Pak. Okay. Itu tidak bermaksud bicara orang lain. Iya. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan dari Bandung, ini anak buahnya KDM nih.
0: Jauh ya.
1: Iya. Ya memang sabar, apalagi saya sendiri juga mengalami. Kalau di jalan raya itu aduh, kita dibutuh apa namanya dikasih membutuhkan ya, kita harus bersabar nih, tapi susah sekali nih. Gimana nih Ustaz?
0: Jadi begini. Kita hidup bermasyarakat.
1: Yep.
0: Tentu ada yang menyenangkan, ada yang tidak.
1: Yep.
0: Ya sudah, kalau kita senang tetap sabar, kalau tidak senang tetap sabar. Minimal kalau di jalan raya, ketika kita mendapatkan sesuatu, ada orang yang motong jalan, ada yang ngeriting kanan, beloknya kiri, kita mungkin emosi.
1: Betul.
0: Minimal kesabaran itu kita praktekkan untuk tidak mencela. Kalau mengingatkan boleh, Mbak, mohon ratingnya atau mungkin pakai tanda begitu. Kata orang Malang itu minimal bentuk kesabaran di jalan raya ojo misu-misu. Itu aja. Dan zamannya di jalan raya kan.
1: Yep.
0: Tidak satupun orang yang ingin celaka. Kepengin

0: Jadi setelah selesai mungkin dari kementerian, kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pendampingan.
1: Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Masing-masing universitas memiliki use case atau problem yang harus dipecahkan. Semoga ke depan para alumni yang telah lulus dari program ini memiliki

0: Sari berita, Menteri PPA nyatakan korban penganiayaan asal Jabar mulai pulih, pemulihan trauma menjadi prioritas. AI Talent Factory Komdigi luluskan talenta digital, mahasiswa UB kembangkan solusi AI untuk sekolah rakyat. Itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam berita pagi untuk edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita menuju ke informasi pertama, pemirsa dan pendengar, Menteri PPA nyatakan korban penganiayaan asal Jabar mulai pulih, pemulihan trauma menjadi prioritas. Awang Sukmawan akan menurunkan laporannya untuk Anda.
1: Kondisi korban penganiayaan berinisial JTR asal Jawa Barat yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin mulai menunjukkan perkembangan. Meski kondisi fisiknya membaik, proses pemulihan psikologis masih menjadi perhatian utama pemerintah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Qoiri Fauzi saat berada di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang mengatakan, luka-luka korban mulai mengering dan masih dalam penanganan tim medis. Menurutnya, pemulihan trauma membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pemulihan fisik. Pemerintah melalui Kementerian PPA juga memastikan pendampingan terhadap korban akan terus dilakukan hingga korban benar-benar siap melanjutkan aktivitasnya. Pendampingan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak agar proses pemulihan berjalan secara menyeluruh.
2: Tim dokter yang berjumlah 40 orang, jadi perlu waktu lebih lama untuk pemulihannya, terutama pemulihan secara psikologis, trauma, menghilangkan trauma dan sebagainya. Iya, kita mendampingi sampai si korban merasa sudah cukup gitu ya. Jadi setelah selesai mungkin dari kementerian kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pendampingan.
1: Sementara itu, asesmen lebih lanjut terhadap korban belum dapat dilakukan karena kondisi psikologis korban masih belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam. Saat ini pemerintah memprioritaskan kenyamanan dan kesehatan korban selama menjalani masa pemulihan. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia pendidikan, AI Talent Factory Komdigi luluskan talenta digital, mahasiswa Universitas Brawijaya kembangkan solusi untuk AI sekolah rakyat. Hanum Oktaviah akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya UB, Institut Teknologi 10 November ITS dan Universitas Gadjah Mada UGM telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Program ini menghasilkan solusi berbasis AI yang siap mendukung berbagai program strategis pemerintah mulai dari pendidikan hingga penyaluran bantuan sosial. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komdigi, Bonifacius Wahyu Pujianto, saat menghadiri Demo Day and Graduation AI Talent Factory di Universitas Brawijaya mengatakan, pada program tahun 2026, UB mengembangkan solusi AI yang mendukung sekolah rakyat serta sistem pengolahan data penerima bantuan sosial yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Sosial. Sementara ITS mengembangkan teknologi perlindungan anak di ruang digital, sedangkan UGM mengembangkan sistem media analytics untuk mendukung kebutuhan Kementerian Komdigi. AI Talent Factory dirancang agar mahasiswa tidak hanya mempelajari teknologi secara teoritis, tetapi juga mengembangkan solusi yang dapat langsung diterapkan dalam penyelenggaraan layanan publik. Karena pihaknya ingin talenta digital Indonesia mampu menciptakan, mengembangkan, menguji, sekaligus menghadirkan solusi AI yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Universitas Brawijaya sendiri menjadi kampus pertama yang menjalankan proyek percontohan AI Talent Factory pada 2025. Saat itu, sebanyak 34 mahasiswa mengembangkan berbagai solusi berbasis data, mulai dari penguatan digital talent pool hingga sistem analisis dan pengawasan digital.
4: Ini adalah program dari dengan beberapa perguruan tinggi, Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Masing-masing universitas memiliki use case atau problem yang harus dipecahkan. Semoga ke depan para alumni yang telah lulus dari program ini memiliki kemampuan yang lebih.
3: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Sosial atas kepercayaan yang diberikan kepada UB dalam pengembangan AI Talent Factory. Menurut Prof. Widodo, pemanfaatan kecerdasan artificial diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial sehingga program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
5: Universitas Brawijaya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Komdigi dan juga Kemensos atas terselenggaranya AI Talent Factory yang untuk mahasiswa Universitas Brawijaya membuat aplikasi untuk pembelajaran, model pembelajaran sekolah rakyat dan juga untuk pengambilan data pada masyarakat-masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
3: Selain itu, hasil pengembangan mahasiswa UB juga akan diterapkan pada ratusan sekolah rakyat yang tengah dikembangkan oleh pemerintah. Implementasi AI tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui sistem yang lebih efektif dan efisien, sehingga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang akan menggelar gladi posko dan gladi lapang untuk menguji kesiapsiagaan terhadap potensi erupsi Gunung Kelut. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari Malang Raya guna memperkuat koordinasi penanganan bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan simulasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mensinergikan langkah-langkah penanganan darurat bila terjadi aktivitas vulkanik yang berdampak pada wilayah Malang Raya. BPBD Kabupaten Malang memastikan gladi posko dan gladi lapang terkait potensi ancaman bencana erupsi Gunung Kelut. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan. Menurutnya, kegiatan ini diikuti perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, BPBD Kota Malang, BPBD Kota Batu, BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur TNI Polri, relawan kebencanaan hingga dunia usaha yang berada di wilayah Malang Raya. Melalui simulasi tersebut, seluruh pihak yang terlibat diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur penanganan darurat mulai dari sistem komando, evakuasi, distribusi logistik hingga pelayanan kepada masyarakat terdampak. Sadono menjelaskan gladi posko dan gladi lapang menjadi bagian penting dalam mengukur kesiapan personel maupun sarana pendukung kebencanaan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensinkronkan peran masing-masing instansi agar respon saat terjadi bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Pelaksanaan simulasi turut mendapat dukungan dari program Siap Siaga Jawa Timur serta melibatkan kerjasama antara BPBD Kabupaten Malang dengan pemerintah Australia melalui program penguatan ketangguhan bencana.
6: Kami BPBD Kabupaten Malang akan melaksanakan kegiatan gladi posko dan gladi lapang terkait potensi ancaman bencana erupsi Gunung Kelut. Kegiatan ini kita bersinergi dengan multi stakeholder, perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang, kemudian BPBD Kota Batu, BPBD Kota Malang, kemudian BPBD Provinsi Jawa Timur, dan rekan-rekan dari TNI Polri serta dunia usaha dan relawan yang berada di wilayah Malang Raya.
0: Sadono menilai kolaborasi lintas sektor ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas daerah menghadapi ancaman bencana. Dengan latihan yang dilakukan secara berkala, seluruh unsur yang terlibat dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan saat kondisi darurat terjadi. BPBD Kabupaten Malang berharap hasil simulasi ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi di wilayah Malang Raya. Pemirsa dan pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kita menuju ke informasi dari Kota Batu. Pemerintah Kota Batu perkuat kenyamanan wisata sambut libur sekolah 2026. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
7: Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga kenyamanan wisatawan selama libur sekolah 2026. Upaya tersebut dilakukan agar kunjungan wisatawan tetap meningkat sekaligus memberikan pengalaman berwisata yang aman dan juga nyaman. Dinas Pariwisata berkolaborasi dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, serta pelaku pelaku industri pariwisata. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keamanan di kawasan wisata selama musim liburan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto mengatakan, fokus utama pemerintah adalah memastikan aspek kenyamanan dan keselamatan wisatawan di seluruh destinasi wisata. Untuk itu, koordinasi dengan berbagai pihak terus diperkuat selama masa liburan.
8: Dan tentu saja berkolaborasi dengan kepolisian, perhubungan, pelaku industri wisata untuk memastikan kelancaran lalu lintas atau di tempat-tempat wisata lainnya keamanannya. Selain itu kami harus melakukan pengawasan pembenahan pada fasilitas publik yang di masing-masing destinasi seperti kebersihan toilet, ketersediaan tempat sampah, kejelasan papan penunjuk arah sehingga wisatawan merasa aman dan mungkin akan kembali lagi di Kota Batu.
7: Selain pengamanan, pemerintah juga melakukan pembenahan terhadap berbagai fasilitas publik di destinasi wisata. Fasilitas seperti toilet, tempat sampah, hingga papan penunjuk arah menjadi perhatian agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wisatawan. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah Kota Batu berharap wisatawan dapat menikmati liburan dengan aman dan juga nyaman. Pelayanan yang semakin baik juga diharapkan mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung ke Kota Batu pada kesempatan berikutnya. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: BRMP Taka menggelar Farmer Field Day di Kendal Payak, Kabupaten Malang.
9: Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang atau BRMP Taka menggelar Farmer Field Day di Kendal Payak, Kabupaten Malang. Kegiatan strategis ini bertujuan mengenalkan hasil inovasi rakitan teknologi pertanian kepada masyarakat secara luas. Kepala Pusat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Haris Syahbudin menyatakan, pameran ini menyajikan perkembangan teknologi untuk komoditas pangan lokal. Komoditas yang dikembangkan meliputi tanaman kedelai, kacang tanah, kacang hijau, hingga kacang koro. Dalam demonstrasi lapangan, panitia menampilkan alat tanam semi otomatis yang digerakkan oleh motor listrik. Para peserta juga menyaksikan display perakitan varietas unggul baru kedelai berukuran super besar. Sektor mekanisasi modern turut menampilkan penggunaan pesawat tanpa awak untuk perlindungan tanaman. Drone dan alat penyemprot pestisida tersebut dioperasikan secara praktis menggunakan remote control. Selain itu, pihak balai memamerkan alat pengering otomatis untuk menjaga kualitas hasil pasca panen. Mesin pengering model bergerak memiliki kapasitas tampung mencapai 500 kg sekali jalan. Untuk skala besar, tersedia mesin pengering permanen berkapasitas lebih dari 2 ton. Haris menegaskan bahwa modernisasi teknologi sangat dibutuhkan untuk mendukung efisiensi sektor pertanian.
10: Ini menurut saya hal-hal yang sangat menarik untuk menjadi bagian dari pengembangan kedelai. Dan ini sangat penting untuk bisa diadopsi oleh masyarakat. Kegiatan ini sengaja dirancang, memang tujuannya dalam rangka untuk memberikan wawasan dan pengetahuan, serta harapannya ini bisa diadopsi oleh masyarakat luas. Khususnya masyarakat yang berkaitan dengan pertanian, tanaman aneka kacang ini.
9: Seluruh inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi kendala di lapangan. Edukasi interaktif juga diharapkan dapat mendorong akselerasi adopsi teknologi pertanian di daerah seperti Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju informasi dari Pasuruan. Kawasan kumuh di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan mulai dipercantik.
11: Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton pada tahun ini menjadi target sasaran program penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan. Beberapa program kegiatan telah dirancang, diantaranya perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, pembangunan jamban sehat keluarga, optimalisasi TPS 3R, serta pembangunan drainase dan jalan lingkungan. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Susanti Edipendi mengatakan, untuk RTLH total ada 48 unit rumah warga yang diperbaiki. Dari jumlah tersebut, sebagian besar sudah dalam proyek pengerjaan, bahkan ada yang sudah rampung 100%. Namun untuk pembangunan jamban sehat, TPS 3R hingga pembangunan drainase akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
12: Kami di sini, pemerintah hadir untuk mengentaskan kemiskinan di kawasan kumuh. Jadi sesuai dengan program berikutnya Pak Bupati yang ke-11, kami di sini membantu beliau mengentaskan kemiskinan dari infrastrukturnya. Infrastruktur dasar di sini ada layak huninya juga, ada juga terkait program jalan, drainase, sanitasi, dan TPS 3R. RTLH di sini benar-benar beneri manfaatnya adalah rumah yang memang tidak layak secara teknis dan kesehatan.
11: Sementara itu, salah satu penerima program perbaikan RTLH, Munif, mengaku bersyukur mendapat bantuan dari pemerintah. Sebab setiap tahun ketika musim penghujan, rumahnya sering kali kebanjiran.
13: Senang. Senangnya rumah sudah tidak layak, ditambahi pemerintah. Alhamdulillah dikasih rezeki semua pemerintah. Alhamdulillah rumah saya sudah baik.
11: Dengan program penataan kawasan kumuh, kualitas hidup masyarakat semakin baik kebersihan maupun kesehatan lingkungan sekitar. Emil Akbar melaporkan.

Pendengar, sekian Warta Berita pagi ini produksi Radio Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri Warta Berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri PPA nyatakan korban penganiayaan Jabar mulai pulih. Lulusan AI Talent Factory kembangkan AI untuk sekolah rakyat. Itulah diantaranya informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Saya Ruli Supraigo mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Hari ini pendengar di tanggal 1 Juli ini diperingati sebagai Hari Bayangkara seperti itu ya. Dan pastinya juga pihak kepolisian Republik Indonesia memperingati Hari Bayangkara di tahun 2026 ini punya banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Mulai dari upacara, ziarah ke makam korban tragedi Kanjuruhan dan juga beberapa atraksi. Polresta Malang Kota, ya kita mulai dari Polresta Malang Kota ini sudah menyiapkan berbagai kegiatan. Disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota, Kombespol Putu Holis Ariana, beserta jajarannya ini memilih melaksanakan dengan cara yang sederhana. Dimulai dari upacara bendera, dilanjutkan dengan agenda lain, seperti itu ya. Dilanjutkan dengan ziarah ke makam korban tragedi Kanjuruhan di Kota Malang, serta melaksanakan syukuran sederhana. Upacara ini berlangsung mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, sebagai bentuk refleksi sekaligus penguatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin. Disampaikan sesuai dengan amanat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, peringatan ini dilakukan secara sederhana untuk membersamai masyarakat dan juga menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh elemen yang menjadi mitra strategis Polri, khususnya yang ada di Kota Malang. Lebih lanjut, Lukman juga menyampaikan bahwa Polri bukan semata penegak hukum, tapi juga pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat yang adaptif menghadapi tantangan zaman. Sejalan dengan slogan Polri untuk masyarakat, Polri khususnya personel Polresta Malang Kota berkomitmen untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat di tengah kompleksitas dinamika sosial dan juga digitalisasi. Dalam momentum ini, Polresta Malang Kota juga memberikan penghargaan kepada beberapa personel berprestasi serta melakukan tradisi kenaikan pangkat. Beberapa pejabat utama Polresta Malang Kota secara resmi menyandang pangkat baru, satu tingkat lebih tinggi, tepat di momen Hari Bayangkara tahun ini. Beberapa PJU seperti Kabak Ops, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, dan Polsek Blimbing menyandang pangkat baru menjadi Komisaris Polisi atau Kompol dan Ajun Komisaris Polisi. Total ada 52 personil yang mendapatkan pangkat baru. Dan penghargaan dan kenaikan pangkat ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan loyalitas anggota dalam menjalankan tugas serta menjaga citra institusi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang hawa ataupun juga cuaca seperti itu ya. Kalau misalnya pagi hari ini tadi terpantau sih ini ya suhunya ini bahkan sampai menyentuh angka 16 derajat Celcius seperti itu. Dan kalau misalnya kita berbicara informasi dari BMKG seperti itu, ini Malang ini memang menjadi salah satu salah satu daerah dengan suhu terendah seperti itu yang ada di Jawa Timur. Dan ini BMKG Iklim Jatim ini juga sudah merilis dalam dalam postingannya di media sosial yang menyatakan ada top 5 terdingin di Jawa Timur. Ini ya yang paling rendah ini ada di AWS Bromo di daerah Probolinggo dengan top terdinginnya ini ada di angka 6 derajat Celcius. Dan selanjutnya di posisi kedua itu suhunya ada di 12,8 derajat Celcius. Ini stage of Pasuruan di daerah Tretes seperti itu. Suhunya 12,8. Nah, yang ketiga di Kota Batu dengan suhu 14,0 derajat Celcius ya. Dan di posisi keempat ada 15,4 di AWS Bondowoso dan di Malang dan juga Trenggalek ini ya, suhunya ini mencapai 15,5 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya pagi hari ini dan juga subuh tadi Anda seperti saya merasakan betapa dinginnya Kota Malang, ya memang kita ada di top 5 suhu minimum paling dingin yang ada di Jawa Timur di hari ini. Jadi ya siap-siap aja untuk bisa mengeluarkan

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08.00.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

alternatif liburan ini memang harus jeli kayak gitu ya. Harus tahu juga kira-kira apa ya yang asik, yang seru, ramah di kantong kayak gitu. Nah ini salah satu pilihan, ini ada yang namanya Little Farmer Week yang dibuat sama Malang Strudel and Farm Batu. Nah, ini adalah festival liburan sekolah yang berlangsung hingga tanggal 5 Juli, menghadirkan beragam aktivitas edukatif, liburan, hiburan, dan juga pengalaman interaktif yang dapat dinikmati anak-anak bersama dengan keluarga. Nah, event ini memang dirancang sebagai sarana liburan keluarga yang tidak hanya seru, tapi juga memberikan edukasi dan juga pengalaman interaktif yang berkesan bagi anak-anak bersama dengan keluarga. Keceriaan pagi hari langsung dibuka sama yang namanya Parade Maskot Strudy, yang mengajak anak-anak berkeliling area farm, dan kemerian berlanjut dengan aksi interaktif teater anak bangsa bertajuk Strudy Diculik Monster Kecoa Jahat, yang mengajak anak-anak menjadi pahlawan, serta ada sesi dongeng bersama dengan Kaila Z yang melatih imajinasi para petani kecil sekaligus juga menanamkan rasa cinta alam. Nah, di sela-sela keseruan tersebut, ini ada inovasi menu terbaru yang diberikan kayak gitu. Nah, ada Snow Strudel yang hadir dengan varian original apple dan juga apple blueberry, di mana produk ini justru lebih nikmat disajikan dalam kondisi dingin. Wah, seru ya. Kalau misalnya biasanya kan disuruh diangetin gitu biar lebih enak. Anak-anak ini bisa menjadi pencicip pertama sekaligus suka menyambut antusias produk tersebut sebelum mereka melanjutkan petualangan di berbagai games interaktif untuk belajar kerjasama tim. Nah, di sisi lain, para orang tua juga mendapatkan ruang edukasi melalui seminar bersama dengan Dr. Senta, spesialis anak dari Malang, yang membagikan tips praktis seputar penanganan nafsu makan pada anak. Kemerian hari pertama lengkap dengan hadirnya English Fun Games with Foreign Teacher, Reptile Show, Magic Show, dan juga penampilan musik penuh semangat dari Malang Youth Orchestra Junior. Nah, anak-anak ini juga dibekali mission book untuk mengumpulkan stempel aktivitas, di mana peserta bisa mengumpulkan 8 stempel akan mendapatkan hadiah merchandise eksklusif berupa kaos. Dan bagi orang tua yang ingin mengajak buah hatinya menikmati liburan sekolah lebih bermakna, pendaftaran ini masih buka dan bisa nih ikutan seru-seruan di Malang Strudel and Farm yang ada di Kota Batu.

0: 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform